semuanya boleh respon dan kerjakan dengan penuh tanggung jawab hari ini ya. Vega putarkan lagu dari Wijaya 80, pemain lama akan menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Buat respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 082155668003. Ya, respon semuanya, tadi kita sudah bicara panjang tentang satu hal sederhana tapi sebenarnya sangat dalam, yaitu setiap hari adalah kesempatan baru. Sekarang Viko ingin mengajak respon semuanya untuk berhenti sebentar di tengah kesibukan pagi ini, di tengah perjalanan menuju kantor, kampus, atau sekolah, atau mungkin respon semuanya sedang bersiap buka usaha. Coba tanyakan kepada diri sendiri, kalau hari ini boleh memulai satu hal lagi dari awal, apa sih yang ingin responder mulai? Apakah responder ingin mulai memperbaiki hubungan dengan seseorang? Mungkin dia sudah lama tidak menghubungi orang tua, mungkin ada juga sahabat yang hubungannya mulai renggang, atau mungkin ada seseorang yang sebenarnya ingin minta maaf tetapi gengsi masih terlalu tinggi. Kalau begitu, hari ini bisa menjadi kesempatan baru, atau mungkin responder ingin memulai lagi sebuah impian. Dulu pernah punya cita-cita, pernah ingin buka usaha, pernah ingin belajar sesuatu, pernah ingin menulis buku, pernah ingin olahraga, pernah ingin mengubah hidup, tetapi kemudian berhenti karena merasa terlalu sulit. Kalau memang itu terjadi, tidak ada kata terlambat ya responder untuk mengambil langkah pertama. Tidak perlu langsung besar, mulai dari hal kecil. Dimana karena seringkali yang membuat kita berhenti bukan karena kita gak mampu, tetapi karena kita membayangkan perjalanan itu harus langsung selesai hari ini. Oleh sebab itu, untuk responder semuanya masih berjuang, tetap semangat hari ini.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Si Koci atau Si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responder dimanapun berada. Balik lagi bareng Viko yang menemani responder semuanya saat ini dalam program Semangat Pagi, yang selalu semangat tentunya buat nemenin semua aktivitas yang responder lakukan. Semoga apapun yang responder lakukan berjalan dengan baik dan responder semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini responder semuanya yang mungkin punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko 08215668003. Setiap hal yang kita lakukan dan kita menganggap bahwa hari ini adalah kesempatan dan kita harus bersyukur. Tidak lagi untuk kita selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang lain, karena terkadang Tuhan tuh mengirim seseorang ke dalam hidup kita hanya untuk menyampaikan satu kalimat yang kita butuhkan pada saat yang tepat. Dan setelah itu mungkin orang tersebut pergi dan ya mungkin hari ini respon semuanya sedang berada di titik seperti seseorang yang mencoba tapi gagal, kemudian berhenti dan sebagainya. Semoga responder selalu melihat bahwa kegagalan yang responder alami bukan akhir dari perjalanan, melainkan sedang mempersiapkan responder semuanya untuk sesuatu yang lebih baik. So, jangan mengambil keputusan tentang seluruh masa depan hanya berdasarkan satu bab yang buruk dalam hidup, dari mana satu kegagalan bukan berarti seluruh hidup kita gagal, satu penolakan bukan berarti kita gak berharga, dan satu kesalahan bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. So, balik lagi nanti Viko bareng mendengarkan, menemani responden semuanya. Stay tune di 93,0 FM.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Viko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Viko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Viko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Viko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang semangat banget buat nemenin pagi Respon semuanya. Semoga Responnya juga semangat ya dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawabnya hari ini. Hari ini khususnya pagi ini Responnya sudah dicas dengan edukasi bahwa hari ini adalah kesempatan baru di mana Responnya bisa melangkah lebih jauh lagi ya. Jangan menganggap bahwa kesalahan kemarin itu gak ada kesempatan. No, hari ini adalah kesempatan yang indah, yang bagus buat Respon semuanya bisa upgrade diri dan juga melihat bahwa semua kegagalan demi kegagalan yang Responer alami adalah batu loncatan untuk Responer semuanya semakin baik lagi ke depannya. Dan habis ini akan ada program Ruang Pagi ya, kemana-mana Responer semuanya, dengan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan Responer, khususnya tema-tema Gen Z ya. Dan Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Gimana gimana kabarnya pagi hari ini semuanya?
1: Iya, kayak di pagi apa-apa? Hari ini udah enggak cerah lagi ya, Kak. Berasa banget
0: ini. Berasa banget ya.
1: Berasa banget aura yang berbeda di pagi hari ini.
0: Aduh, maaf ya Jel ya, sepertinya kehadiran aku membuat kamu.
1: Enggak, memang cuacanya ya.
0: Iya, cuacanya memang sekarang ya kita ngerasa bahwa agak gimana, sendu-sendu gimana gitu ya. Betul. Tapi it's okay, enggak apa-apa ya, tetap kita bersuka cita, tetap hati kita cerah. Betul. Tetap hati kita ceria, wajah kita juga bahagia.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apalagi ditemanin sama Jojol dan Cila di pagi hari ini.
1: Di program Ruang Pagi
0: tentunya. Betul. Ya. Dan kita juga terus mengajak ya. Betul. Responders untuk bergabung di pagi hari ini supaya nggak cuma Jajal sama Cila yang ngomong-ngomong, betul, yang cerita. Iya. Karena program Ruang Pagi ini untuk kita semua.
1: Betul. Karena makanya di sini kita memberi ruang juga ke responders di pagi hari ini.
0: Betul sekali, Jel. Nah, kira-kira hari ini ngapain kita, Jel? Mau bahas apa?
1: Ini nih, ini menjadi fenomena yang sangat-sangat di Gen Z sih ya, Kak, di umur-umuran kita tuh sekarang tuh kayak mulai ada gak sih kepikiran kayak, ya udahlah nikah di 30 tahun ke atas juga gak masalah gitu. Banyak juga yang kayak sekarang tuh dia tuh dekatnya itu tuh ya udah dekat aja, Kak, tapi dia tuh gak ada status. Ada yang lebih nyaman seperti itu, kan aneh banget gak sih, Kak?
0: Oke, semacam HTS-an gitu.
1: Iya, betul. Terus juga mungkin ada yang ya banyaklah alasan-alasan yang ibaratnya yang memungkinkan dia tuh lebih nyaman di hubungan yang seperti itu.
0: Kalau dari segi hubungan pacaran, betul, tapi mungkin ada pacaran di keluarga juga, ada di pekerjaan juga, ini bisa masuk. Nah, kenapa sih banyak banget orang yang gak mau komitmen? Bukan gak mau, lebih kayak udah malas gitu ya. Kayak gak ada lagi komitmen-komitmen gitu ya. Kayaknya jalani aja dulu.
1: Betul, yaudah jalanin aja dulu.
0: Ikut kan air yang mengalir kemana gitu. Ya udah, jalani, pokoknya gue bahagia mah, gue happy gitu. Komitmen udah gak ada lagi, kayak misalnya okay, kita berjuang ya, kali ini kita gak boleh egois ya, harus apa-apa terbuka gitu, harus menjaga. Ini gak ada lagi, intinya gue tahu nama lo.
1: Iya, pokoknya yang penting kita jalankan, kita udah ada kerjaan, udah ada ini, udah ada itu, udah kita kejalankan dulu ke depannya. Gimana ya nanti.
0: Itu gak ada lagi komitmen. Kira-kira menurut responders kenapa ya? Iya, kenapa betul. Banyak orang yang udah malas gitu itu yang kata komitmen ini gitu, membangun sebenarnya ya, membangun atau punya prinsip, oh gue gak bisa nih, gue harus punya target, gue harus ya menjaga diri gue juga, menghargai kamu dan segala macam, misalnya kalau dalam segi hubungan.
1: Kalau
0: gitu.
1: Dari segi hubungan, betul. Nah, biasanya ini seharusnya responders pintar nih menjawabnya nih. Kayaknya ada responders yang terjebak kalau dalam hubungan ya, Kak.
0: Yeah.
1: Ada yang terjebak dalam itu atau pernah merasakan ya.
0: Terjebak
1: gitu.
0: Aku kepada kamu. Enggak ya?
1: Enggak deh.
0: Oke, dan pastinya kita mau juga ya mengajak responders yang pengen dengerin lagu-lagu.
1: Betul.
0: Yang beatnya up gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Supaya kita tetap semangat.
1: Betul,
0: ya.
1: Walaupun
0: dan makin semangat.
1: Walaupun cuaca tuh lagi mendung-mendung syahdu gitu.
0: Iya,
1: loh.
0: Iya, pengen ini ya, kayak diajak tidur lagi, gitu ya. Betul, pengennya, betul. Aduh rebahan, nono ya sayangnya, hari ini hari Kamis.
1: Betul.
0: Jadi kita harus bangkit untuk berjuang kembali.
1: Betul.
0: Ya, dengan segala aktivitas yang sudah disusun rapi, tertatah gitu ya. Atau yang mungkin ya udah, intinya apa yang ada di depan mata, sikat gitu.
1: Sikat, betul.
0: Karena
1: betul.
0: Ada yang terstruktur, ada yang gak terstruktur.
1: Iya.
0: Ada yang di planning, ada yang gak di planning.
1: Iya.
0: Intinya gue beraktivitas pokoknya.
1: Iya, betul,
0: dengan sukacita, dengan semangat yang baru, di hari yang baru, di hati yang ceria ini. Nah lo. Oke.
1: Nah, responders untuk requestan atau salam-salam itu kita tunggu juga ya. Itu bisa langsung ke kontak WA kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930 atau melalui DM Facebook dan Instagram kita dan live TikTok kita ya, Kak.
0: Iya, betul.
1: Sekarang di Respon Radio 93.0 official.
0: Iya, kita juga mau menyapa.

0: Pak di live TikTok karena udah ada beberapa responden yang waduh, bergabung di pagi hari ini ada Kakak Rocky. Halo, waalaikumsalam Kak Rocky. Thank you sudah join. Berharap sehat semuanya. Amin. Ya. Ada Mak Ipin. Nah, lo udah dikasih bunga lo supaya mewarnai hari kita di studio.
1: Oh iya, udah dikasih bunga kita.
0: Udah dikasih bunga pagi-pagi udah dikasih bunga. Thank you. Ada Kak Riki juga katanya happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan September katanya. Oh. God bless you. Okay, thank you Kak Riki. Selamat pagi juga ya katanya. Have a nice day.
1: Have a nice day juga.
0: Selamat bertugas katanya. Wow, thank
1: terima
0: you.
1: Terima kasih.
0: Ah, Cici Miao Miao, selamat pagi. Waduh. Kamu gimana kabarnya Cici? Luar biasa pagi-pagi udah buka akunnya Respon Radio.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Untuk menyapa kita di pagi hari ini menemani kita juga loh.
1: Iya.
0: Kita nemanin responders, responders juga nemanin kita.
1: Betul, nah, mungkin responders juga butuh semangat nih kan di pagi hari
0: iya,
1: ini.
0: Betul,
1: kita
0: sekali.
1: Harus mengeluarkan semangat di pagi hari ini.
0: Kota Bengkulu hadir, nah
1: waduh,
0: lo ada
1: dari
0: SC nih. Wow, jauh banget, jauh-jauh ke Respon Radio.
1: Asik.
0: Cakep dong.
1: Oh ya, cakep, oke oke. Oh jadi mau pantun ini?
0: Iya
1: oke, loh, cakep.
0: Nadanya seperti pantun. Selamat pagi, kayaknya gak nyambung
1: sih. Oh iya.
0: Kayaknya nggak nyambung sih, nggak nyambung ya. Yaudah, mohon maaf ya, karena memang saya bukan anak sastra.
1: Anak sastra
0: walaupun
1: ya.
0: Memang dituntun untuk pantun,
1: pantun
0: ya kan.
1: Tuh.
0: Tapi aku ada pantun
1: apa,
0: sih.
1: Apa-apa tuh, aku bilang cakep kalau gitu.
0: Jalan-jalan apa? Ke pinggir kali.
1: Cakep.
0: Lihat Jejel makin senang sekali.
1: Cakep, terima kasih loh kakak.
0: Memang nggak nyambung sih. Kayaknya kita memang skillnya di situ nggak ada
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Untuk merangkai kata-kata bahaya, untuk mau ini apa namanya
1: orang-orang yang ini ya kak, orang-orang yang bisa langsung
0: yang
1: cepat
0: puitis
1: pantun,
0: gitu iya. Kali ya yang suka apa menulis mungkin kali ya karena mereka ya punya kemampuan talenta
1: skillnya
0: di situ.
1: Oke banget di situ pasti kak.
0: Kalau kita ya udahlah intinya selamat pagi.
1: Iya betul.
0: Cakep.
1: Cakep
0: paling gitu kata-kata
1: iya,
0: gitu
1: betul, betul, betul.
0: Tabawa sabawa gitu ya
1: gitu
0: banyak rezeki awak gitu.
1: Ada juga yang nyeleneh tiga pacarawa katanya kan
0: paling solid gitu ya bangga oke okay.
1: Banyak ya
0: banyak jadi kata-kata yang bisa sebenarnya menghibur kita juga.
1: Betul.
0: Ya menguatkan kita juga.
1: Betul.
0: Di tengah kondisi yang mungkin tidak ideal.
1: Betul.
0: Ya untuk kita jalani tapi nggak apa-apa banyak cara untuk kita bisa mendapatkan sukacita bisa bahagia ya
1: iya,
0: jalan satu ketutup kita cari jalan lain.
1: Iya, setuju.
0: Oke, kita dengerin lagu kalau gitu ya
1: boleh,
0: sambil
1: boleh.
0: Nunggu responders untuk bergabung di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: masih bersama Cila dan juga Jejel di program Ruang Pagi tentunya ya. Yang menemani responder semua.
1: Waduh.
0: Karena hari ini cukup sandu-sandu gitu yeah. cuacanya.
1: Betul.
0: Diajak tidur lagi nih sepertinya ya.
1: Iya, kayak responders nih kayak masih belum banyak bergabung di live TikTok, kayak lagi nyaman banget di peluk kasur kak.
0: Aduh, iya. Memang tidur itu adalah salah satu favorit kita.
1: Betul.
0: Tapi mungkin nggak semua orang. Khususnya Cila itu adalah tempat ternyaman.
1: Sama kak. Sekarang tuh kalau udah dewasa, kalau udah dewasa kayak gini kak, kita tuh udah bukan mikirin main lagi gak sih kak? Kayak lebih mikir kapan waktunya tidur
0: gitu. Kapan ya gue bisa rebahan, gue bisa tidur
1: betul.
0: Kayaknya itu yang sekarang diimpi-impikan
1: betul. Kalau anak-anak kan dulu kayak sampai dipanggil, pernah gak sih kak? Kayak sambil dipanggil gitu, aku kayak dulu tuh main, tapi untungnya aku tuh bukan tipikal yang disuruh tidur siang gitu, tapi aku tipikal yang makan tuh jangan lupa. Jadi bener-bener makan tuh, itu aku agak jauh gitu kak. Ibaratnya kalau misalnya di komplek tuh komplek lain lah aku main gitu. Terus aku disamperin sama ibuku, sini pulang dulu makan gitu, kayak gitu. Dulu kan kayak gitu, terus abis itu ada juga mungkin yang ditarik untuk suruh tidur siang dulu Sekarang kita gak dapet kak, kita memimpikan tidur siang itu kak.
0: Makanya kenapa kita mengoptimalkan kesempatan waktu yang ada. Kalau kita di waktu kecil memang kehidupannya seperti itu, makan, main, tidur, siang, ya kita syukuri, nikmati
1: betul.
0: Gitu ya. Tapi kalau udah dewasa, karena beda lagi kan, semakin dewasa semakin banyak hal-hal yang terjadi, yang berubah, kebiasaan pun juga makin berubah gitu ya. Lingkungan pun juga pasti akan berubah gitu. Jadi kita pakai kesempatan atau waktu itu, kalau waktunya bekerja, kita bekerja dengan baik. Kalau waktunya tidur, kita pakai waktu untuk tidur. Kebanyakan kan dari kita pengennya tidur, udah ada waktu tidur nih. Tapi kita masih main handphone.
1: Iya betul,
0: ya kan?
1: betul.
0: Bergadang.
1: Aku tuh sampai titik di mana gini loh kak, kayak aku udah seharian nih di luar dan ibaratnya aku nggak megang handphone kak. Even itu udah jam 12 atau jam 1 atau gimana, aku tetap scroll TikTok. Karena apa? Karena aku tuh ngerasa aku nggak dapet screen time aku di hari itu. Gitu. Jadi aku kayak nggak mau melewatkan me time aku yang satu itu gitu. Jadi aku sampai gitu kak. Jadi aku benar-benar menahan kantuk aku demi scroll TikTok gitu. Bahkan sampai tengah malam. Itu sih kebiasaan jelekku sekarang kak.
0: Gara-gara tapi itu. Kamu menyadari itu nggak baik.
1: Nyadar.
0: Dan itu nggak boleh dilakukan harusnya.
1: Betul.
0: Beda kalau misalnya, wah satu hari ini gue nggak boleh ketinggalan ibadah nih, sholat. Nah, itu mungkin bisa nih.
1: Iya.
0: Karena sesuatu yang baik dan benar kan.
1: Iya.
0: Kalau dibandingkan dengan, wah kalau gak satu hari ini scroll TikTok aneh sih rasanya, ini gak boleh nih.
1: Iya.
0: Kalau biasanya seperti itu, rata-rata kita juga semua kayaknya hampir semua akan lupa dengan itu. Gitu. Kita lebih mengutamakan keinginan kita gitu, keinginan daging, kesenangan sesaat. Padahal ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita punya hubungan, relasi kita dengan Tuhan ataupun dengan keluarga kita kan, itu yang lebih penting.
1: Lebih penting sebenarnya, betul.
0: Jadi kayak sebenarnya enggak cuma Jejel, saya juga
1: merenungkan itu. Sama ya.
0: Kayak enggak pegang handphone, kayak enggak scroll, kayak enggak ngedrakor tuh.
1: Iya. Aneh.
0: Ya, tapi kalau kita tanya, kalau misalnya hubungan aku sama Tuhan, aku udah berdoa enggak sih hari ini?
1: Iya.
0: Kita lupa, enggak ada mikir di situ.
1: Betul.
0: Udah baca kitab suci enggak sih?
1: Kita
0: udah sholat enggak sih? Kita udah ibadah enggak sih hari ini? Enggak ada kita mikir di situ, enggak ada kita tanyakan. Tapi kalau masalah dunia, itu nomor satu tuh.
1: Nomor satu.
0: Pasti itu kita mikir, aduh aku belum lihat ini nih, media sosial nih harus update nih, ntar ketinggalan nih. Itu tuh udah pasti itu ya. Terus belum ngedrakor nih misalnya anak-anak belum main game nih, bisa nih main game, minimal 2 jam main game.
1: Betul.
0: Kita sempatkan gak sih waktu kita 2 jam untuk ibadah?
1: Betul.
0: Ada gak sih kayak kepikiran kita mikir
1: ya.
0: gitu. Sepertinya kita kadang lupa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Tapi Cilap percaya ada responders yang tidak melupakan itu dan tidak mengabaikan itu.
1: Iya, harus responders jangan mengabaikan hal itu juga. Mungkin ya bisa di Ibaratnya di antara kita berdua ambil yang bagusnya, mm-mm, buang yang jelek.
0: Iya betul. Iya. Ini sebenarnya curhat, curahan hati
1: pagi hari ini,
0: perasaan yang kita alami. Betul. Nah, makanya kenapa kita pengen mengajak responders juga, mm-mm, untuk bercerita, untuk memberikan kisah atau kisah, pengalaman, iya, ataupun perasaan yang dialami saat ini. It's okay, enggak sesuai topik pun juga enggak apa-apa, karena memang kita di program Ruang Pagi, mm-mm, ya. Dan kita pasti terus menanti-nantikan.
1: Iya betul.
0: Selalu menanti-nantikan responders dan setia untuk nemanin sampai jam 10 pagi tentunya. Dan di live TikTok kita sudah ada juga yang bergabung di pagi hari ini. Waduh, ada dari itu? Luar negeri nih.
1: Waduh, yang menyapa kemarin.
0: Yang menyapa kita ya, ada Kak Jeff ya kalau enggak salah.
1: Iya,
0: Kak
1: Bang Jerry,
0: Jeff,
1: Bang
0: Jerry. Jerry, sorry. Iya, Bang Jerry. Ada Kak Jerry. Kak Jerry menyapa kita di pagi hari ini, semua responders tentunya, dan memberikan komentarnya, tanggapannya. Kata Kak Jerry, komitmen kan keputusan dan janji sadar dari dua individu untuk saling mendukung. Betul, betul, betul. Nah, mungkin maybe ya, dia ada bekas trauma dan kemudian ada banyak faktor sih ya yang mungkin mempengaruhi sehingga dia takut untuk komitmen. Oke. Itu dari Bang Jerry. Oke. Thank you Bang Jerry sudah memberikan komentarnya, tanggapannya. Tapi memang benar sih, di mana komitmen itu terjadi ada kedua belah pihak, dua orang gitu ya, dalam keadaan sadar memutuskan untuk berkomitmen gitu ya. Kira-kira mungkin hubungan mau kemana, ya targetnya apa, gitu, karirnya apakah sampai di sini, sampai esteller misalnya.
1: Esteller, waduh gitu kan.
0: Esteller berarti udah
1: teller gitu.
0: Teller nih.
1: Udah teller banget.
0: Oke. Dan mungkin kenapa banyak orang-orang yang tidak berani untuk komitmen, yaitu seperti yang disampaikan Bang Jerry, selain dari trauma mungkin atau faktor lain, tapi memang pengen nikmati aja hidup sendiri, betul, gitu ya. Betul. Apalagi melihat sosial media yang cukup banyak sekali yang terjadi di sosial media, ada kasus-kasus yang akhirnya kita kayak ya udahlah gitu ya, kayaknya serba salah, sendiri salah, bersama-sama salah gitu dengan kasus-kasus seperti ini. Jadi membuat orang tuh berpikir kayaknya kas lagi gue sendiri bahagia, kenapa
1: kenapa susah
0: harus berdua nih. Betul, apalagi kalau udah berdua tuh pasti bakalan banyak tantangannya, justru makin banyak masalah.
1: Jadi tuh kayak kita nggak bisa bohong juga ya Kak, malah banyak juga kasus-kasus ibaratnya yang udah nikah akhirnya cerai, terus juga mungkin kalau dalam pekerjaan ya Kak, kan komitmen itu kan antara dua orang. Mungkin dia tuh ada yang trust issue-nya sama orang gitu Kak. Jadi tuh dia tuh gak mau bikin komitmen sama orang. Ibaratnya kerja sama lah. Dia tuh gak mau bikin kerja sama orang gara-gara dia tuh trust issue aja. Gitu, dia tuh gak mau mungkin kerjaannya tuh nanti ibaratnya yang udah dia bangun jadi jelek nanti banyak orang yang megang.
0: Betul.
1: Banyak yang kayak gitu sekarang. Banyak yang kayak ibaratnya ya mending gua
0: kerjaan sendiri.
1: Kayak konten kreator itu kan rata-rata sendiri Kak.
0: Karena memang kemauannya sendiri, sukanya begini, nyamannya begini, jadi memang dia setting sendiri gitu.
1: Betul.
0: Kalaupun ada orang-orang yang bantu ya paling hal-hal yang kecil, pelengkapnya saja. Betul. Tapi tetap intinya ya dia gitu ya.
1: Iya.
0: Utamanya dia, otaknya dia.
1: Otaknya harus dia gitu. Bahkan kayak aku pernah ngeliat konten kreator tuh dia bilang, oke lah kalau tag oke, tapi kalau edit aku aja. Karena edit tuh udah bagian, udah identik dia banget.
0: Dia banget gitu.
1: Jadi
0: gitu
1: kalau
0: ya
1: bisa dipegang sama orang, takutnya bukan udah identik lagi sama dia, bukan sesuai sama dia lagi. Gitu.
0: Karena juga pasti mempengaruhi dengan karakternya dia,
1: iya,
0: ya kan.
1: Betul.
0: Karakternya dia, dia sukanya bagaimana, dominannya bagaimana, kenyamanannya gimana gitu. Oke. Dan ada lanjutannya juga nih dari Bang Jerry.
1: Dari Bang Jerry ya.
0: Dan misal kalau lupa dengan semuanya itu, kita bisa buat list jadwal kegiatan lebih teratur. Oke. Ini tips nih.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya kita mau membangun komitmen nih gitu ya, dua orang ini nih, ya kita juga harus sebenarnya punya cara bagaimana komitmen ini bisa terus berjalan gitu. Kalau karena nggak mungkin mulus-mulus terus, pasti ada momen-momen kita jatuh, ada momen-momen kita kayak menyerah, tetapi bagaimana dua orang ini yang sudah sadar berkomitmen untuk saling melengkapi, untuk mengingatkan, untuk mendukung, untuk mensupport gitu. Dan kalau ada list kegiatan ini kan bisa bervariasi kan kegiatannya. Itu kan supaya kita juga gak jenuh, supaya kita juga gak lupa dengan komitmen kita, supaya gak bosan dengan rutinitas kita gitu. Jadi bervariasi kegiatannya, kalau ada listnya gitu. Wow, thank you loh Kak
1: Jericho.
0: Ada Kak Librain, halo Kak Librain, selamat pagi. Mau ikut jawab kakak? Boleh sayang, boleh. Langsung cus di live TikTok kita. Yang belum join, langsung cus juga ya. Jangan mau ketinggalan untuk ngasih komentar tanggapannya, atau mau curhat juga, atau mau request lagu di pagi hari ini. Boleh langsung di live TikTok kita juga ya, bergabung di pagi hari ini, karena ada Jajel dan Cila yang menunggu dan menemani semua di jam 10 pagi pastinya. Kalau di WhatsApp boleh call juga ya, boleh voice note juga, boleh menghubungi kita di 0811 66 22 930. Kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut ini.

0: kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Indonesia 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih semangat gak di pagi hari ini, Responers?
1: Semangat, semangat, semangat.
0: Iya, kalau kata orang-orang PBBK, kita tuh kalau bilang semangat, kalau mau
1: semangat pagi,
0: pagi. Iya, iya, mau pagi, siang, sore, malam itu harus semangat pagi, Kak, katanya, Kak.
1: Oke, okay. Tepuk semangat, oh, gitu.
0: Itu pramuka tuh.
1: Oh, pramuka.
0: Itu pramuka, itu pramuka.
1: Beda lagi berarti.
0: Beda
1: ya.
0: Lagi,
1: oke, okay. Tapi memang ini menjadi harapan kita semua, apapun yang terjadi di luar sana, seperti cuaca, kata Jejel, kayak bawaannya pengen tidur loh.
0: Sendu sekali.
1: Oh, sendu sekali. Tapi kita maunya semua responders tetap semangat.
0: Betul.
1: Untuk beraktivitas. Ya.
0: Semangat paginya harus ada responders.
1: Apalagi udah disusun rapi gitu ya, apa aja yang mau dikerjakan di sepanjang hari ini. Walaupun memang gak semua mungkin dikerjakan, tetapi minimal ada yang kita kerjakan. Ya. Oke, responder semua, kita masih mengajak tentunya di program Ruang Pagi.
0: Betul.
1: Untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk kita membagi beberapa pandangan, pendapat kita, komentar, tanggapan mengenai topik yang akan kita bawa di pagi hari ini.
0: Betul.
1: Kira-kira kenapa banyak orang takut komitmen?
0: Kenapa?
1: Kalau Jejel, kenapa Jejel?
0: Kalau
1: Jejel gak takut ya? Atau
0: aduh,
1: gimana?
0: Gimana ya? Kalau sebenarnya kalau dibanding ngambil komitmen ya, mending kayak nanti dulu aja gak sih kayak gitu?
1: Oke.
0: Bukan takut ya, mungkin kayak sekarang tuh memang nanti aja gitu, gimana ya? Dibanding kita bilang enggak gitu, Kak, bilang enggak mau dulu deh gitu. Ya udah kita agak halau dulu aja deh, kita kerjakan apa yang kita kerjakan dulu sekarang ini.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi untuk berkomitmen dengan orang lain belum siap.
0: Belum siap.
1: Kayaknya belum nih. Kenapa belum siap, Jel?
0: Kayak masih ada harus dikejar-kejar gitu loh, Kak.
1: Ada yang kamu kejar?
0: Ada dong.
1: Orang lain berarti?
0: Bukan dong. Kalau orang lain emang berarti
1: jadi
0: kita
1: siapa?
0: Tolak aja.
1: Jadi siapa yang kamu kejar? Apa yang kamu kejar?
0: Ya kan kayak sekarang tuh kan apa namanya, emansipasi wanita ya,
1: hidup keras gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Indis ekonomi kita juga harus punya uang.
1: Betul, ya minimal kita punya sesuatu yang bisa kita kerjakan.
0: Betul.
1: Pekerjaan, karir, berkontribusilah di dalam negara ini gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Aku paling gak tuh gini, Kak, karena kan UKT ku kan dibayarin sama orang tuaku kan. Jadi tuh kayak paling gak besok tuh kerja bisa balikin uang UKT ku dulu. Gitu, orang tuh aku tuh kayak punya prinsipnya itu sih sekarang.
1: Jadi
0: kayak,
1: biaya kuliah dari orang tua kamu mau balikin ke mereka?
0: Iya gitu, kayak
1: kayak
0: dengan kerja keras kita di masa depan nanti gitu.
1: Oke. Tapi kadang mungkin ini hal yang baik ya gitu ya. Tapi Jejel, satu hal yang mungkin saya bisa ceritakan karena ini dari hati orang tua aku juga.
0: Siap,
1: orang tua itu sama gitu ya perasaan mereka gitu ya. Ternyata orang tua kita itu tidak mengharapkan apa-apa dari kita,
0: nggak
1: mengharapkan uang kamu. Mereka melakukan itu ya dengan sepenuh hati dan itu tugas, tanggung jawab dan kewajiban mereka memang sebagai orang tua.
0: Iya sih.
1: Jadi kita sebagai anak jangan menjadi beban. Bukan berarti kita nggak mau menghormati, menghargai atau mengasih, bukan. Maksudnya itu jangan jadikan itu beban kamu untuk memberikan apa kembalian gitu ya, mengembalikan apa yang sudah terjadi.
0: Betul.
1: Dengan finansial kadang kan kita mikir, tapi bukan hanya itu sebenarnya yang bisa kita lakukan. Dengan adanya waktu kamu, dengan adanya perhatian kamu, kehadiran kamu, itu sebenarnya yang mereka butuhkan di masa-masa usia mereka. Gitu. Jadi bukan hanya duit.
0: Oh,
1: itu penting banget, bisa juga.
0: Betul.
1: Boleh, baik-baik banget. Tapi yang paling penting poinnya bukan itu yang mereka sebenarnya inginkan. Tapi kehadiran kamu, waktu kamu, perhatian kamu, hidup kamu, fokus kamu juga tetap sama mereka. Walaupun nanti kamu suatu saat berkeluarga. Gitu. Itu sih sebenarnya, itu dari orang tua aku dan beberapa orang tua yang aku dengar cerita mereka, kisah mereka, curhatan mereka gitu.
0: Iya, Kak, jadi tuh kayak sebenarnya ngerti sih kalau dibilang, apa ya namanya, Kak? Kalau dibilang kita bakal mengembalikan semuanya kayaknya enggak juga ya, Kak. Karena kan enggak bakal sepadan gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena di luar dari UKT kan aku bayar kosku, bayar lain kan,
1: belum
0: lagi kan. Kalau misalnya aku minta duit jajan lebih, kayak misalnya seharusnya seminggu aku itu harusnya udah pas minggu uangku, ternyata uangku harus diminta lebih dulu dibanding itu kan, itu kan banyak ya kak. Sebenarnya itu aja sih, sebenarnya kayak pengen ngebalikin uang pendidikanku aja, itu sih prinsip aku. Makanya kenapa aku kerja sampai UKT aja, walaupun emang gak sepadan sih sebenarnya. Makanya aku ngerti banget kalau misalkan kalau orang tua tuh ya ibaratnya dia tuh gak apa ya kan tadi namanya,
1: nggak minta, iya, balasan, minta balasan. Mereka memang ngasih itu sepenuh hati,
0: sepenuh hati, benar. Cuman aku kayak pengen ngerasa kayak yaudah at least uang pendidikanku balik lagi ke orang tua aku gitu.
1: Karena iya, uang dengan cara lain mungkin ngajak mereka jalan-jalan, ya betul. Mungkin itu bisa makan bersama, kirimkan mungkin uang untuk jajan atau segala macam. Tapi jangan jadi poin penting, apa poin pertama atau penting untuk kamu balikin. Misalnya prinsip hidup kamu, karena gini, ada saya pernah mengalami soalnya jadi kayak mau bertanggung jawab gitu loh, budi apa belas apa mengembalikan balas budi gitu ya. Ternyata ada momen-momen di titik kita nggak bisa, nggak mampu, itu rasanya sakit banget dan kecewa, dan kita menyalahkan diri kita, dan itu kita tertekan, stres. Nah itu nggak baik bagi kesehatan kita dan diri kita, gitu. Karena beban, tuntutan, karena kita menanamkan kan, itu jadi prinsip hidup kita. Nah nggak bisa nih, gue harus kembalikan nih, apapun cara tadi. Itu memang awalnya jadi motivasi, gitu. Tapi satu hal yang kita harus pahami dan sadari, kita juga ada momen-momen lemah, terbatas, gak bisa kita lakukan, gitu. Kalau kita menyadari itu, ya ketika kita di momen itu ya kita tahu caranya bagaimana meresponnya. Ketika kita misalnya, aduh gak bisa nih, gak mampu nih, atau gak memungkinkan nih saya mau mengirimkan atau mengembalikan atau apa gitu. Ya namanya juga hidup, Jill, ya maksudnya kita nggak tahu waktu kita kapan.
0: Iya betul.
1: Belum
0: sih.
1: Belum
0: tentu juga kan.
1: Tapi kita, bagus kita punya target.
0: Punya target.
1: Punya prinsip. Punya prinsip. Tapi jangan jadi itu beban kamu, tekanan, gitu. Karena aku pernah di posisi itu, jadi tekanan itu stres, itu jujur stres, setiap malam nangis gitu. Ketika orang tuaku misalnya punya pergumulan, mereka nggak minta tapi ngobrol cerita, ini lagi butuh ini nih, tapi mereka nggak minta gitu. Karena aku yang punya beban gitu loh, maksudnya dalam artian aku harus bahagiakan mereka, aku harus membalas budi, tapi waktu itu gue nggak bisa.
0: Betul,
1: itu stres itu banget.
0: Aku lagi di tahap hampir kayak gitu lagi,
1: nah
0: kak.
1: Itu
0: kayak aku ngapain sih gitu, aku ngapain sih, aku dulu malah sempet mikir aku tuh ini loh, apa namanya, kita tuh agak nyesel kuliah, mendingan ngambil SMK dulu.
1: Sumpah, itu jadi menyalahkan gitu. Diri
0: iya,
1: kan
0: betul,
1: itu
0: betul,
1: akhirnya mengganggu pikiran. Apa, mental kita.
0: Betul.
1: Terus aku pun juga beraktivitas keganggu, gak fokus kerja, karena overthinking kan, stres gitu. Padahal orang tua gak pengen itu.
0: Betul.
1: Dan gak mengharapkan itu. Kalau orang tua tahu, itu mereka justru makin
0: makin sedih.
1: Makin sedih. Gitu. Bukan berarti kita gak sayang mereka, bukan. Bukan berarti kita gak mencintai mereka, gak menghargai pengorbanan mereka, bukan. Betul. Bukan gitu. Tapi memang ya itu kita sebagai anak, peran kita gitu. Makanya yang paling penting, kita memberikan waktu untuk mereka, hadir sama mereka. Kalaupun kita udah berkeluarga, kita tetap memperhatikan mereka. Gitu. Itu sih. Jadi ya kembali lagi, setiap kita punya peran masing-masing. Berharap kita bisa menjalani itu, melakukan kewajiban kita, tugas kita, baik sebagai anak ya. Kalau udah berkeluarga nantinya suatu saat, udah ketemu pasangannya, kita tetap meluangkan waktu dengan orang tua kita.
0: Iya gitu. Betul banget.
1: Wow. Waduh,
0: jadi mengharu biru sekali di pagi
1: iya.
0: hari ini. Karena curhatan Jezel di pagi hari ini ya.
1: Tapi memang gak terasa loh ya. Kayaknya waktu kita untuk di program Ruang Pagi gak cukup 2 jam.
0: Gak cukup 2 jam.
1: Memang sampai 10 malam ya.
0: 10 malam. Nanti okay. Responus mendengarkan curhatan kita nih jadinya.
1: Kita masih nungguin ya untuk responers yang belum bergabung. Dan di live TikTok juga sudah ada yang memberikan komentar tanggapannya, tapi nanti kita akan bacakan supaya responers penasaran kira-kira siapa yang sudah memberikan komentarnya, tanggapannya nih. Kita mau dengerin lagu dan mau pamit di jam pertama kita, karena udah di akhir jam pertama ya.
0: Iya, betul.
1: Kita mau beralih ke jam kedua dengan program yang sama dan juga dan
0: topik yang sama.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Iya, 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih balik dengan Cila dan Jajal di pagi hari ini di ruang pagi di jam kedua.
1: Ya, betul sekali. Kita masih semangat, betul. Apalagi responers yang di live TikTok juga ya.
0: Iya, udah mulai
1: semangat untuk memberikan
0: komentarnya,
1: tanggapannya, dan juga menyapa kita di pagi hari ini.
0: Iya, betul banget. Udah banyak banget ternyata orang-orang, walaupun di live TikTok ini orang-orangnya agak plenger ya.
1: Apa tuh?
0: Kadang apa ketikannya agak kocak gitu, menghibur kita,
1: iya,
0: tapi
1: betul.
0: Ternyata bisa diajak serius. Aku suka banget dengan respon seperti
1: ini. Iya dong. Jadi menyesuaikan kondisi tempat.
0: Betul.
1: ada momen kita bercanda, ada momen kita serius. Luar biasa. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol, masih topik yang sama tentunya, dan kita mau dengerin komentar-komentar responders di pagi hari ini yang sudah bergabung di live TikTok.
0: Iya,
1: ya.
0: Waduh,
1: ada Kakak Librain nih.
0: Iya.
1: Kalau Kak Librain bilang, karena komitmen berarti siap bertanggung jawab, konsisten dan berisiko terluka. Ya, betul.
0: Iya.
1: Apalagi dua orang kan punya karakter yang berbeda, pasti punya pandangan yang berbeda juga, belum tentu sama. Nah, itu yang harus kita sepakati.
0: Iya,
1: pasti
0: betul.
1: Ada satu orang yang harus terluka, harus tersakiti gitu ya, atau berkorban, atau mengalah.
0: Iya.
1: Ya, jadi memang ya sama yang disampaikan oleh Kak Librain, ya, harus
0: betul.
1: Siap berarti ya. Terus banyak orang takut bukan karena enggak mau mencintai, ya, tapi karena takut kehilangan kebebasan atau mengulang luka masa lalu.
0: Waduh,
1: wow.
0: Jadi dia ada trash issue dengan mantan dia itu ya.
1: Terus, tapi memang ada orang yang pernah mungkin ya dihianati, ditinggalkan atau dibohongi atau menjalani hubungan yang tidak sehat. Nah, akhirnya pengalaman di masa lalu ini membuat dia berpikir, mungkin ya, kalau aku serius lagi ntar terluka lagi, jatuh ke lubang yang sama.
0: Iya,
1: jadi bukan karena dia tidak ingin mencintai, bisa saja dia sedang berusaha melindungi dirinya. Jadi kayak cari aman gitu ya, supaya gue gak terluka lagi, supaya gue gak sakit hati lagi.
0: Ngambil space boleh ya,
1: maksudnya
0: kayak dia ngambil space untuk diri dia sendiri tuh is okay, tapi jangan sampai itu menjadi ketakutan kamu di masa depannya nanti. Karena menurut Jajal ya Kak, kalau kamu jatuh di lubang yang sama itu karena kamu tuh memilih orang yang sama di seperti waktu kamu yang disakit di waktu itu dengan mantan kamu. Tapi kalau misalnya kamu memulai dengan orang baru, this okay, coba aja lagi.
1: Iya.
0: Gitu. Walaupun memang melawan trash issue itu agak sulit ya, Kak, apalagi untuk berkomitmen gitu. Karena kalau misalnya kita udah berkomitmen dan ternyata yang melaksanakan komitmen itu hanya satu orang, memang jadi capek sendiri dan sakit sendiri memang gitu. Nah, untuk itu ada evaluasi dan pembelajaran di kemarin ya, selama kita menjalin hubungan atau berkomitmen di waktu kita sama seseorang sebelumnya.
1: Ya, gitu. Betul. Wow, ada Rex juga nih. Katanya menurutku di zaman sekarang itu takut berkomitmen karena takut kehilangan kebebasan sih. Sama ya yang disampaikan Kak Librain, betul. Dan ada sambungannya, lanjutannya, terus standar ideal yang terlalu tinggi dan banyak pilihan, kemudian gak punya visi.
0: Waduh, iya betul. Tadi aku
1: tadi
0: aku udah bilang kayak, iya kan, ketua OSIS aja punya visi dan misi, masa kita gak punya visi dan misi.
1: Ya, kan, tapi memang ya kalau terlalu banyak pilihan, apalagi media sosial ya, aplikasi yang mungkin akhirnya kita mengenal dan membuat seseorang merasa pilihan pasangan itu sangat-sangat banyak ternyata,
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Ketika hubungan kita mulai serius, muncul pikiran jangan-jangan masih ada yang lebih cocok, masih ada yang lebih baik, ada yang mungkin lebih tinggi.
0: Waduh,
1: misalnya
0: lebih tinggi ini gimana
1: lebih tinggi si fisiknya, berbicara fisik, lebih putih gitu. Kadang kan kita kayak ada orang-orang yang berpikir ya selagi masih bisa kita jalur kuning belum melengkung,
0: iya
1: kenapa enggak? Gitu loh. Biasanya masih tahap-tahap seleksi, jadi akibatnya seseorang akan sulit merasa cukup dengan satu pilihan, ya. Jadi hubungan terus dibandingkan dengan orang lain yang terlihat lebih menarik. Nah, teman aku dia romantis, kenapa dia nggak romantis? Udah deh cari yang lain. Nah, gitu loh. romantis gitu.
0: Cari.
1: Jadi perbandingan.
0: Jadi berbanding ya, Kak.
1: Padahal, Jel, hubungan nyata itu tidak bisa dibandingkan dengan potongan kehidupan orang lain yang mungkin kita lihat ya, hanya sekilas info.
0: Sekilas info, betul.
1: Di layar apalagi di media sosial. Nah, gitu. Wah, thank you loh Rex ya. Gak punya visi sama aja tak siap untuk masa depan.
0: Betul
1: sekali. Jadi jangan berandai-andai masa depan kita akan begini kalau kita gak punya visi, gak punya target, gak punya usaha, gak mau berjuang. Aduh, itu susah ya.
0: Iya,
1: kalau Bang Jeffrey bilang semakin ku kejar, semakin kau jauh. Itu pernah viral tentang usia.
0: Oh, tentang usia. Iya lagi, betul.
1: Tahun 2026. Iya. Kita sudah misalnya 26 tahun gitu ya. Ada yang ngejar gitu,
0: ada ngejar. Ada ngejar ya, itu ditayang tahun 27 tahun 27.
1: Iya. Jadi enggak mau bertambah gitu loh umurnya.
0: Enggak mau bertambah.
1: Aduh,
0: dia.
1: Ada Kak Manik juga yang bergabung di pagi hari ini yang bertanya kira-kira radionya di mana ini Kakak? Kita di Padang Pariaman, Kakak Manik. Thank you sudah join. Ada Kak Star juga nih, luar biasa udah menyapa kita di pagi hari ini dan juga mengingatkan kita stok vitamin karena cuaca memang lagi mendung.
0: Iya,
1: Oke. Tetap jaga kesehatan semuanya ya. Ada yang mau request lagu juga buat kita semua ya di pagi hari ini supaya kita tetap semangat, tetap excited.
0: Wuhui. Kata Kak Star nih, Kak.
1: Apa nih?
0: Setiap orang itu punya komitmen, kecuali dia udah pernah dikecewain, pasti dia bakal susah untuk berkomitmen lagi.
1: Okay.
0: Kayaknya emang jadi permasalahan komitmen ini emang trash issue kali ya.
1: Iya, betul.
0: Takut untuk memulai hal baru lagi ya jadinya.
1: Tapi memang Cila pun juga mengalami gitu. Maksudnya merasakan gitu ketika orang akhirnya mengecewakan kita, aku udah memang gak
0: iya
1: mau
0: sih,
1: lagi.
0: Betul.
1: Maksudnya membatasi diri aja,
0: membatasi,
1: menghindar.
0: Betul,
1: cukup, betul. Tahu. Okay, cukup tahu, oke cukup gitu. Tahu. Jadi gak mau lagi bergantung, gak mau lagi berharap, gak mau lagi kayak apa-apa minta bantu misalnya gitu ya. Atau menjalin komunikasi. Ini berlaku dengan teman, gak cuma pasangan
0: betul.
1: Sama saudara juga.
0: Jadi
1: ya udahlah gitu, cukup tahu aja. Gitu. Oke, luar biasa. Ada Bang Fitro juga di pagi hari ini ya, menyapa kita. Oke, kita masih mengajak dan menunggu responders di pagi hari ini. Di WhatsApp sudah ada yang menghubungi kita, ada Bunda Dua Putri. Cuman memang ada kendala, jadi Bunda Dua Putri menanyakan tentang ini kita. Oke, tapi sudah aman ya Bunda Dua Putri ya, jadi bisa untuk join, memberikan komentar tanggapannya dan mau request lagu juga boleh Bunda Dua Putri. Thank you sudah menyapa kita di pagi hari ini, karena
0: banget.
1: Bunda Dua Putri adalah salah satu pendengar kita yang setia.
0: Betul, udah bisa langsung mendengarkan kita
1: langsung
0: ya,
1: kita di streaming juga bisa ya,
0: juga
1: di
0: bisa.
1: 93.0 juga sudah bisa didengar. Kalau di live TikTok mau lihat visualnya kita ya, ada Cicil, ada juga Jajil, langsung join di akunnya kita di Respon Radio.
0: Betul.
1: 93 official.
0: Oke. Waduh. Nanti kita juga mau tanya ya tentang tanggapan Kak Cila. Kita belum bertanya dengan Kak Cila.
1: Penasaran kan ya.
0: Penasaran banget ini.
1: Oke.
0: Sebelum itu ada requestan lagu dari responders juga ya akan lewat. Yaitu Lepaskan Diriku dari J-Rox.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah komunikasi itu penting dalam hidup kita? Ya, komunikasi itu sangat penting di dalam hidup ini. Jika kita salah dalam menyampaikan, seringkali dapat merugikan kita. Kita dapat jatuh sakit, kehilangan teman dan saudara, ataupun kehilangan sumber keuangan hanya karena diakibatkan buruknya keahlian komunikasi kita. Dalam berkomunikasi, kita seakan-akan masuk dalam dunia politik yang penuh diplomasi. Jadi jangan heran kalau kadang-kadang terjadi salah pengertian, bahkan pengkhianatan. Nah, berkomunikasi itu memerlukan keahlian yang tinggi. Anda harus menguasai sedemikian rupa sehingga Anda bisa mendapatkan keahlian ini. Itulah sebabnya, pikirkanlah dahulu bahan pembicaraan sebelum berkomunikasi. Lalu perhatikan kebutuhan pendengar kita. Lalu berikan umpan balik dan jadilah pendengar yang baik sehingga Anda bisa memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Demikianlah beberapa langkah ini akan membuat Anda menjadi cakap dalam berkomunikasi. Terapkanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Wow, lagunya Fis ya, yang mengantar kita di menit 24, judulnya
1: Kami Belum Tentu Tahu katanya.
0: Nah, waduh. Iya lagi, kenapa kamu gak mau komitmen sama aku? Kamu karena belum tentu tahu rasanya gimana.
1: Aduh,
0: memang lagu ini mewakili sekali ya. Iya, mewakili. Dengan topik yang kita bawakan pagi hari
1: karena
0: ini.
1: Karena ini POV dari Kak Star Shelby. Dia tuh komitmen yang dia maksud itu kan gak cuma tentang pasangan, bukan tentang kerjaan mungkin. Yang komitmen yang di atas sama yang kita sekarang.
0: Oke, thank you. Hai semuanya yang sudah bergabung, ada Masima Tupong. Wow, thank you. Sudah join di pagi hari ini, ada Mundak juga yang baru bergabung. Jangan lupa untuk memberikan komentarnya, tanggapannya ya. Betul. Karena kita membahas tentang kenapa banyak orang takut komitmen. Udah banyak beberapa responders yang memberikan komentarnya supaya mungkin dia gak mengulangi kesalahan yang sama atau jatuh ke lubang yang sama. Kenapa dia takut berkomitmen? Biar dia bebas gitu. Bukan lagunya si Iwaka ya, bebas, lepaskan semua yang ada di hatiku.
1: Itu lagunya enak banget lagi.
0: Iya, betul sekali. Jadi memang banyak sekali sebenarnya alasan-alasan kenapa orang-orang tuh takut untuk berkomitmen. Selain melihat mungkin ya orang-orang atau menyaksikan setiap kasus-kasus yang ada di sosial media, sehingga mereka mulai berpikir ternyata sekeras itu ya mungkin kalau menikah, kalau berkeluarga gitu. Belum lagi kita punya keluarga yang memang misalnya broken home. Ya, jadi kita sebagai anak melihat kondisi orang tua kita, mikir kan, aduh kayaknya susah nih kalau misalnya saya berkeluarga, jadi takut nih gitu. Dia memang nggak, mungkin dampaknya memang kembali ke anak gitu ya, apa yang terjadi di dalam rumah gitu. Tapi kita berharap dan Cila percaya kita keluarga-keluarga ya dimanapun responders berada, itu semuanya keluarga yang harmonis, yang setia, yang mengasihi keluarga juga, anak-anak, orang tua. Jadi iya, karena ini salah satu hal sebenarnya masalah, apalagi kepada anak-anak di zaman sekarang untuk takut berkeluarga betul, karena lingkungan ya di sekitar mereka yang nggak sesuai ekspektasi mereka. Gitu.
1: Dan juga sekarang tuh kenapa mungkin bisa dibilang bahkan kayak ada tren tuh dia tuh kayak gini Kak, KUA tuh pada nyari anak-anak kelahiran ini kayak orang-orang tuh udah nggak pernah daftar ini nih, nggak pernah ada daftar nikah nih gitu di umur-umur segitu, karena ibaratnya di umuran kita ya Kak, selain kita mengejar karir kita, mengejar diri kita sendiri gitu, untuk diri kita sendiri atau untuk orang tua kita atau keluarga kita, itu banyak yang dia tuh takut berkomitmen atau yang bisa dibilang tuh komitmennya nih dalam situasi dia menikah ya Kak. Nah dia tuh takut kayak nanti kan kalau punya anak, udah sampai ke situ loh Kak, biayanya tuh udah parah. Misalnya dari nikahan aja, dari nikahan aja kita tuh nggak bisa memikirkan duit hanya untuk nikah.
0: Betul.
1: Tapi after nikahnya gimana?
0: Hidupnya kita selanjutnya gimana?
1: Jadi pikirannya tuh udah sampai ke situ Kak. Jadi apalagi kayak ada yang mikir, iya oke lah kalau after nikah kita ada uang, tapi kalau after kita udah ada anak gimana? Tuh kan nambah lagi apa namanya
0: pengeluaran
1: uang kita. Jadi benar-benar mau disiapin terlebih dahulu sebelum nikah gitu.
0: Betul.
1: Dan banyak
0: sekali
1: yang berpikir seperti itu.
0: Iya, tapi memang di sisi lain sebenarnya bagus supaya jadi pertimbangan dan gak terburu-buru memutuskan dan kita juga sambil mempersiapkan.
1: Betul.
0: Berarti kalau menikah bukan hanya masalah kita cinta atau suka, bukan masalah perasaan saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan semuanya, baik finansial, mentalnya kita gitu ya, supaya ketika kita berkeluarga ya walaupun memang masih ada masalah-masalah, tapi minimal kita sudah memahami dan mengerti gimana cara menyelesaikannya, solusinya, komitmen kita kedua belah pihak ini bisa terus berjalan gitu, karena nggak bisa sendiri. Kalau sendiri yang berjuang, wah lumayan nih, makan hati terus setiap tiap hari banget.
1: Iya betul, makanya banyak, jadi iya, ada yang trust issue. Nah kembali lagi ke trust issue itu di di TikTok itu aku sering banget kayak ngelihat ada yang mungkin nyesal ya karena dia nggak bisa mengejar karir dia, apalagi yang nikah-nikah muda kan.
0: Betul.
1: Jadi kayak ada yang seharusnya dia tuh masih bisa dapat uang di kerjaan dia, ada yang bisa dia masih hangout teman-teman dia, akhirnya dia nggak bisa karena ya itu kembali lagi dia punya kewajiban sebagai istri di rumah,
0: sebagai orang tua juga, orang apalagi tua sudah juga, punya betul, anak ya.
1: Betul.
0: Wow, luar biasa. Di WhatsApp ternyata sudah ada yang bergabung juga ya, memberikan komentarnya, tanggapannya di pagi hari ini. Ada Bunda Dua Putri. Hai Bunda, selamat pagi Nak Cila dan Nak Jajel katanya.
1: Selamat pagi Bunda.
0: Berharap sehat ya Bunda ya.
1: Amin.
0: Tanggapan Bunda ya tentang komitmen, kenapa beberapa orang memilih belum mau, mungkin ya karena mereka belum siap ya. Mungkin mereka masing-masing ingin mengejar cita-cita dan lain-lain yang ingin mereka raih tanpa terikat dengan sesuatu. Kalau itu pilihan mereka, mungkin itu yang terbaik. Wow, tapi memang benar
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita menyadari ketika misalnya kita lagi pengen ngejar mimpi, tapi di sisi lain menjalani hubungan ya. Kalau kita sadar, sepertinya ke distract nih, fokus kita ke bagi. Ya mending gak usah gitu ya. Gak usah dulu kalau hubungan kita fokus, kalau kita memilih kita fokus berkarir, ya kita fokus berkarir atau kejar mimpi kita, cita-cita kita gitu. Kalau misalnya dua-duanya bisa berjalan, ya udah berjalan dua-duanya gitu. Atau oke, berkarir atau mengejar mimpi gitu, belum, kayaknya belum waktunya, masalah biaya mungkin, ekonomi apa gitu ya. Tapi kalau udah ada orang yang tepat yang bisa mendukung kamu ya, mensupport kamu untuk bisa berkembang, mengejar mimpi kamu, kenapa enggak?
1: Kenapa
0: gitu.
1: Enggak, betul. Memang itu emang hidup adalah sebuah pilihan.
0: Dan setiap pilihan ingat ada resiko atau konsekuensi.
1: Betul. Mungkin kalau yang ya resikonya bisa kita lihat juga secara gamblangnya tuh adalah kayak orang yang ibaratnya nikah duluan mungkin jadi ya spend waktunya jadi lebih kurang lah untuk bermain gitu kan. Kalau misalnya dia yang ngejar karir duluan, otomatis kita agak lama ya nikah ya. Jadi tiap Idul Fitri itu ditanya terus, tiap-tiap itu ya kak, kayak ditanya terus, kapan nikah? Kayak gitu ya, sabar-sabar aja lah ya.
0: Elus
1: gitu.
0: Dada gak apa-apa. Oke, Bunda Dua Putri juga mau dengerin lagu Interaksi dari Tulus.
1: Oke,
0: Bunda. Thank you ya Bunda ya. Dan kita pasti terus menemani responders, kurang lebih kita masih ada waktu ya sekitar 50 jam ya.
1: Waduh, 50 jam?
0: Kita masih ada waktu 30 menit untuk menemani responders sampai jam 10 ya. Jadi jangan kemana-mana, kita mau dengerin lagunya Bunda nih, Bunda yang berjudul Interaksi dari Tulus.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Ya, it's magic dari Lila ya, yang mengantar kita di menit 45. Itu berarti kita udah mau ujung-ujung perjumpaan kita nih.
1: Ujung-ujung banget gitu.
0: Udah mau di ujung-ujung-ujung-ujung.
1: Iya, udah.
0: Perjumpaan kita di program Ruang Pagi.
1: Wah, wow, terasa padahal udah.
0: Emang
1: udah
0: terasa, apalagi responders di live TikTok yang menyapa kita sangat-sangat excited. Betul. Dan gak berhenti-hentinya ya,
1: iya,
0: komentar
1: iya,
0: atau kasih tanggapannya atau menyapa apa kita banget, atau diskusi
1: ngobrol juga ya,
0: ngobrol-ngobrol juga gimana? Wow, luar biasa, thank you semuanya. Memang ngobrol-ngobrol tentang komitmen tak segampang itu.
1: Tak segampang itu kayak Tiara Andini ya.
0: Untuk melakukannya. Kalau ngomongin ngomong aja ya
1: betul,
0: gampang betul, gitu. Betul. Tapi kalau udah pelaksanaannya,
1: melaksanakannya
0: harus berjuang ya. Kalau bisa sampai kita mengeluarkan darah.
1: Darah titik darah penghabisan
0: betul, gitu ya.
1: Iya, betul. Titik darah penghabisan.
0: Iya, kita jadi harus dua orang soalnya supaya bisa lancar, seimbang gitu. Dan yang kita harapkan juga bisa tercapai.
1: Amin.
0: Nah, masih Matumang juga bergabung di pagi hari ini ya, memberikan komentarnya, tanggapannya juga mengenai topik kita, kenapa banyak orang takut gitu ya, ngasih komitmen. Nah, kalau masih Matumang bilang, ya, yang pasti takut apa yang dialami kita akan dialami sama anak-anak kita. Nah, lu.
1: Oh, ini yang tadi.
0: Yang tadi. Takut di tengah jalan berubah katanya ya, karena kita enggak tahu pikiran atau isi hati orang lain.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut aku ya, kata Mas
1: Bang Silo.
0: Karena mereka ingin menjaga kebebasan pribadi dan takut terluka oleh pengalaman. Memang kembali lagi trauma ya.
1: Trauma, betul.
0: Supaya nggak jatuh ke lubang yang sama gitu ya, dan supaya bisa bebas juga. Terus jangka panjangnya gimana gitu kalau si Bang Jerry ya, yang pasti takut akan dialami ya itu untuk anak-anak kita,
1: betul.
0: Usahakan kebiasaan buruk keluarga saat kita jadi anak berhentilah di kita.
1: Iya betul.
0: Wow, luar banget, biasa loh Mas Matupang nih. Iya betul, apapun mungkin ya keterbatasan dari keluarga kita, kekurangan ya, kelemahan ataupun kondisi keluarga kita yang mungkin kita enggak harapkan, ya memang kita harus patahkan dari diri kita gitu supaya anak-anak kita enggak ngelakuin itu.
1: Iya betul. Nah, lanjutan dari Kasih Matupang nih Kak, katanya kalau kebiasaan buruk itu kita teruskan itu hanya akan berlanjut untuk turun-temurun.
0: Iya betul. Karena kalau karakter kan ini bisa diubah. Maksudnya dalam artian kalau kita punya kemampuan ya.
1: Iya.
0: Maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita kan bisa perbaiki, bisa kita ubah gitu ya. Jadi balik lagi, kita mau gak berubah, mau gak menjadi orang yang lebih baik.
1: Betul.
0: Gitu. Yang gak menyakiti orang-orang di sekitar kita. Jadi ini bisa kita perbaiki kalau kita punya niat, punya kerinduan untuk mau memperbaiki itu.
1: Iya betul. Lanjutan dari Kasih Matupang lagi nih. Kasihan
0: apa
1: tuh? Kasihan anaknya gak minta dilahirkan katanya.
0: Betul. Iya, jadi anak kan gak bisa memilih dia lahir di keluarga mana gitu.
1: Iya betul.
0: Tetapi kita bisa memilih anak gua nih, gua harus didik
1: betul.
0: Dengan sebaik-baiknya. Gua harus merawat, menjaga gitu ya. Dan memberikan sesuatu yang dari kita mungkin yang istimewa yang baik itu kita berikan kepada mereka. Tapi percaya gak percaya, setiap orang tua pasti betul-betul mengasihi anak-anaknya dari keterbatasannya apapun itu. Mungkin kasus di luar sana yang kita bisa lihat mereka menghancurkan kehidupan anak, ya itu lepas dari keterbatasan mereka, kekurangan mereka.
1: Betul.
0: Gitu. Kita kan gak bisa ngejudge hak kita untuk menghakimi, gak
1: betul,
0: ada
1: betul.
0: Gitu ya. Kita hanya bisa mendoakan, walaupun memang gak mudah ya, pahit. Karena dampaknya di kita gitu, masa depan kita hancur, karakter kita, mental kita rusak gitu ya, kebiasaan kita diabaikan dari lingkungan, itu udah pasti. Tapi ya hak kita untuk menjudge, menghakimi gak ada.
1: Betul.
0: Satu-satunya cara ya kita harus menerima, mendoakan, ya mengikhlaskan, ya balik lagi anak gak bisa memilih siapa orang tuanya,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kita sebagai orang tua dan sebagai anak

0: yang punya kerinduan untuk berkeluarga, ya kita perbaiki itu.
1: Iya, betul banget. Waduh, ini kalau udah ngomongin pembahasan orang tua dan anak memang ini ya, memang agak deep, agak berat pembahasan kita. Karena memang sekarang itu bahkan di Indonesia pun itu tuh ditetapkan sebagai Indonesia tuh darurat fatherless gitu loh, Kak. Nah. Jadi kasih sayang dari ibu tuh dapat gitu mungkin, tapi dari ayah itu kurang. Makanya banyak sekarang anak-anak itu yang gengsi ke ayahnya. Gengsinya tuh ibaratnya kayak ini loh, kayak cerita mungkin. Gak cerita juga sih, Kak. Yeah. Kayak misalkan minta dengan cara yang lucu atau gimana, itu kan itu kan suatu hal yang jarang banget gitu kan terjadi ke anak-anak untuk ke ayah, karena emang fatherless itu emang sudah berlaku banget di Indonesia sekarang. Makanya sekarang sekolah-sekolah alhamdulillahnya udah mendukung itu, kayak mendukung misalkan rapot itu yang diambil di
0: orang
1: yang
0: tua,
1: ngambil orang tuanya tuh dengan ayah tapi jangan sama ibu lagi gitu. Karena
0: jadi mengajak orang tua dua-duanya berperan penting untuk mengurus anak, bertanggung jawab
1: anaknya gitu.
0: Iya betul. Nah, ini juga bagus ya, bagus cara maksudnya pemerintah terlibat dalam hal ini gitu. Wow, kalau Kak Jerry bilang berubah jangan berubah kayak Power Rangers, harus benar-benar berubah dari sifat dan karakter juga. Betul sekali. Wow, kalau begitu kita mau berubah ke lagu ya.
1: Berubah ke lagu
0: untuk menemani kita, karena ada lomba sihir nih yang mau merubah kita.
1: Iya betul, jadi semua orang pernah sakit hati dari lomba sihir.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Jejel dan Cila di pagi hari ini di Ruang Pagi.
1: Ya, gak terasa kita sudah di ujung perjumpaan kita ya. Betul. Di jam kedua, di jam terakhir di juga jam terakhir, program Ruang Pagi. Dari jam 8 sampai jam 10 kita menemani responders ya, dengan satu topik yang relate di kehidupan kita.
0: Iya, betul.
1: Dimana tidak mudah untuk kita membangun komitmen dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita juga senang sekali menerima ya pendapat, komentar responders yang berbeda-beda pandangan, sudut pandang ya. Dan juga ada banyak hal-hal yang pasti mengingatkan kita kembali dan menyadarkan kita bahwa ketika kita membangun komitmen ternyata harus butuh kesiapan dari kedua orang ini.
0: Kedua orang itu.
1: Jadi enggak cuman ngomong doang tapi betul-betul kita mau melakukannya bersama-sama. Enggak satu orang saja yang melakukan itu. Ada yang mungkin takut karena supaya enggak apa supaya bebas gitu ya. Kenapa dia memilih tidak membangun komitmen supaya dia mungkin tidak jatuh ke lubang yang sama atau terluka lagi atau mengingat masa lalu gitu ya. Jadi ada banyak hal.
0: Banyak banget, banyak yang ibaratnya emang sebenarnya jatuhnya di sini orang-orang ini trash issue.
1: Betul.
0: Trash issue, abis itu dia tuh overthinkingnya adalah takut tidak bebas. Takut tidak bebas untuk mengerjakan. Kalau misalnya kita udah berkomitmen, pasangan kita harus menyatukan dua pikiran kan, kak, otomatis. Nah, jadi itu yang bikin kayak siapa tahu pemikiran pasangan kita malah kayak soal kerja, kayak udah nggak usah kerja deh kayak gitu. Bisa kalau ke cewek kayak gitu kak, gitu. Nah, makanya dia itu takut untuk berkomitmen jadinya akhirnya.
1: Wow, luar biasa. Jadi memang kembali lagi, jangan kita melihat orang, kenapa sih dia takut, tapi kita juga melihat diri kita gitu. Apakah kita sendiri sudah siap dengan tanggung jawab yang datang bersama sebuah komitmen gitu. Kalau ada orang yang mengajak kita juga atau kita juga yang mengajak tapi mereka juga gak bisa, nah kita juga perlu melihat diri kita. Jangan kayak hanya melihat dari sisi orang lain. Kenapa sih kamu gak takut komitmen? Kita udah siap enggak gitu ya, bertanggung jawab. Kita sudah siap enggak berkomitmen gitu. Jadi memang dua-duanya harus sama-sama gitu. Oke, luar biasa ya di pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita mau bacain pantun
0: apa
1: ya
0: tuh?
1: Dari responders nih. Ada Rex nih, kata
0: Bang
1: Rex bilang, Pak Rahmat ketimpa linggis. Nah,
0: cukup.
1: Selamat hari Kamis buat kamu yang manis. Nyang gak habis-habis.
0: Aduh, terima kasih banget.
1: Terima kasih ya Rex ya, sudah memberikan pantun di pagi hari ini untuk menutup ya program Ruang Pagi bersama Cila dan Jejel. Kita mau mengucapkan terima kasih. Sebelum kita pamit, berharap semua responder sehat-sehat.
0: Iya, betul. Untuk itu Jejel dan Cila pamit dari ruang udara. Tetap station di 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi menjelang siang responers. Hai semuanya. Wow, gimana hari ini? Aktivitasnya, kerjaannya, atau rutinitasnya? Berharap semuanya lancar ya. Dan juga kabar responer semua sehat-sehat. Kita tetap terus menjaga diri, menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita. Karena tadi dengar lagunya Bunga Citra Lestari, Harta Yang Berharga Adalah Keluarga, di mana keluarga merupakan kekayaan, keindahan, dan hal-hal yang paling berharga di dunia melebihi apapun. Wow, jadi kita berharap semua menjaga kesehatan keluarga.

keluarga kita, menjaga diri kita dengan kita bisa melakukan hal-hal yang positif ya, yang mungkin membuat kita tetap bisa beraktivitas. Dan pastinya di program Sketsa Keluarga Indonesia, Cila hadir untuk memberikan tips dan juga relate mungkin di kehidupan kita sehari-hari, yang pastinya banyak dari kita ya mungkin mengalami struggle ataupun masalah di dalam keluarga, karena kita tahu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita bingung, bimbang gitu ya, supaya punya keluarga yang baik, yang harmonis, yang tetap membangun kasih cinta. Dan kalau kita bangun cinta, kasih ya, ataupun keromantisan di dalam keluarga, ataupun kesejahteraan di dalam keluarga, itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan itu pun tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan harus bersama-sama dengan keluarga. Nah, kebetulan tema kita di pagi hari ini ya, di hari Kamis, kita temanya tentang financial freedom. Jadi Cila memberikan beberapa tips bagaimana kita bisa menabung bersama keluarga. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi tujuan bersama kan. Oke, tapi memang kalau kita mendengar kata menabung ya responders, mungkin yang langsung terpikirkan adalah, waduh, mau menabung dari mana? Sedangkan kebutuhan kita banyak sekali ya, belum lagi ada kebutuhan rumah tangga. Biasanya mama-mama nih yang paling paham dan mengerti semua gitu ya, apa yang dibutuhkan dan diperlukan. Biaya sekolah anak ya, listrik, air, transportasi, makanan ya, kebutuhan orang tua juga, sampai pengeluaran-pengeluaran kecil yang mungkin seringkali tidak terasa ya. Nah, jadi kadang kita merasa pengeluaran itu kecil. Misalnya ya, kita ngerasa kecil sih pengeluaran ya, cuman beli ini kok, cuman jajan sedikit kok, cuman tambah belanja sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau kita terus lakukan berkali-kali, itu ternyata jumlahnya lumayan juga ya gitu ya. Kalau misalnya anak kita jajan ya, satu hari 5.000 ya, coba kita kalikan dalam 30 hari. Ya, itu udah lumayan ya, 150.000. Nah, belum 1 tahun. Bayangkan ya. Jadi karena itu menabung bersama keluarga ini bisa menjadi salah satu kebiasaan yang baik ya. Bukan berarti setiap keluarga harus menyisikan uang dalam jumlah yang besar gitu ya. Mungkin satu bulan kita sepakat untuk menabung 2 juta gitu ya. Ini kan besar banget. Jadi enggak harus jumlah yang besar. Justru yang paling penting adalah membangun kebiasaan dan tujuan bersama dengan keluarga kita. Nah, kenapa ini penting banget kita bahas, Cila? Kenapa menabung bersama keluarga itu penting gitu? Nah, jadi menabung bersama keluarga ini memiliki manfaat yang lebih luas. Luas daripada sekedar mengumpulkan uang. Jadi yang pertama, kenapa penting banget ya keluarga harus menabung, yaitu membuat keluarga memiliki tujuan bersama. Jadi bayangkan keluarga ingin membeli sesuatu yang sudah lama banget kita impikan, kita inginkan gitu ya. Misalnya ingin membeli kulkas baru, memperbaiki rumah ya, renov rumah ya, membayar kebutuhan pendidikan, atau ingin pergi berlibur bersama-sama ya. Nah, kalau hanya kita bicarakan atau anak-anak muda wacana doang, tapi enggak ada dilakukannya gitu ya, enggak jadi-jadinya pun gitu ya. Nanti kita beli ya. Nah, ya, kita wacana bicara gitu. Nanti kita beli ya, nanti. Kadang rencana tersebut hanya berhenti sebagai rencana. Tetapi kita perlu memahami dan mengerti ya, ketika keluarga mulai mengatakan okay, kita mulai menabung bersama-sama ya, maka keinginan tersebut ini berubah menjadi tujuan yang lebih nyata. Jadi enggak cuman ngomong doang, rencana kita mau kesini, kita pengen begini. Tetapi yang harus perlu kita perhatikan, yang harus perlu kita ingat, ada yang lebih penting, yaitu okay, kalau mendapatkan sesuatu, kalau mendapatkan yang terbaik, ya kita harus menabung bersama-sama. Jadi berjuang bersama-sama, saling mengingatkan satu sama lain. Yang kedua,
mengajarkan anak tentang pengelolaan uang. Jadi kita juga bisa mengajar anak ya tentang bagaimana menabung, bagaimana mengelola uang ya, bagaimana supaya dia juga belajar dari kecil. Kita sudah memberikan pendidikan kepada anak tentang bagaimana pentingnya mengatur atau mengelola keuangan. Nah, jadi menabung bersama juga bisa menjadi pendidikan keuangan yang sederhana bagi anak. Anak bisa belajar bahwa uang ini tidak selalu harus langsung digunakan. Misalnya seorang mungkin anak dari kita gitu ya, mendapatkan uang jajan yang lebih gitu ya. Nah, orang tua bisa mengajarkan kepada anak ya, sebagian boleh digunakan, sebagian boleh kita simpan ya untuk sesuatu yang kamu inginkan. Jadi dengan begitu anak akhirnya belajar tentang menunda keinginan ya, dan menentukan prioritas dan menghargai proses yang akan dia lalui. Jadi anak juga akan memahami bahwa untuk mendapatkan sesuatu tidak selalu harus langsung membeli. Jadi poin pentingnya ya itu bagaimana kita mengajarkan anak supaya dia harus melewati setiap proses. Jadi ada momen-momen, waktu-waktu yang harus kita lalui untuk mendapatkan sesuatu yang baik mungkin, atau sesuatu yang kita inginkan atau cita-cita gitu ya. Jadi memang harus diajar untuk bersabar dan untuk menghargai proses yang akan dia lalui. Wow, kalau misalnya anak sudah memahami itu, keluarga juga sudah menabung bersama, mau berjuang bersama-sama, maka pastilah ya keluarga akan bahagia. Wow, kalau kita udah bahagia, pasti kehidupan kita juga, hari-hari yang kita lalui bisa memancarkan sesuatu yang indah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Luar biasa ya Responus pagi hari ini. Kita akan banyak-banyak belajar, dan ini juga boleh mengingatkan Cila untuk mempersiapkan diri. Dan semua orang pasti perlu dan penting untuk menabung ya. Kita mau dengerin lagu dari GAC karena kita pengen hari ini adalah hari yang bahagia di setiap kita ya. Yeah.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, masih bersama Cila tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia yang akan membagikan beberapa tips tentang bagaimana kita bisa menabung bersama keluarga, di mana kita bisa melihat ya ada banyak hal-hal yang baik, yang positif kalau misalnya kita menabung bersama keluarga, walaupun itu sedikit-sedikit ya, lama-lama itu jadi tujuan bersama-sama ya. Dan ini juga bisa membantu anak-anak yang mungkin kita libatkan supaya mereka juga belajar bagaimana mengelola keuangan ya, bagaimana dia menahan keinginannya gitu, dan bagaimana dia harus menghargai waktu, proses yang harus dia lakukan, yang harus dia ikutin ya, karena segala sesuatu kita tidak bisa mendapatkan dengan secara instan. Mungkin ada beberapa orang, tetapi kebanyakan dari kita mendapatkan hal yang baik, hasil mungkin ya, itu karena ada usaha, karena ada proses, karena ada waktu yang kita lalui. Nah, jadi untuk menabung bersama keluarga, kenapa ini penting sekali? Selain supaya membuat keluarga memiliki tujuan bersama, atau mungkin mengajar anak ya tentang pengelolaan uang, ternyata ini membiasakan keluarga untuk berdiskusi tentang keuangan. Nah, keuangan keluarga terkadang ya menjadi topik yang sangat-sangat-sangat sensitif respons ya. Padahal komunikasi tentang uang justru penting. Misalnya ya, keluarga bisa berdiskusi bulan ini kebutuhan kita apa saja ya, berapa nih yang bisa kita sisihkan, apa yang menjadi target kita bulan ini, apa yang menjadi kebutuhan yang wajib, yang urgent gitu ya. Dengan komunikasi seperti ini, maka anggota keluarga itu menjadi lebih memahami kondisi keuangan rumah. Jadi gak ada kesalahpahaman, gak ada hal-hal mungkin yang membuat kita berpikir hal-hal yang kayak semacam seujun gitu ya. Kayak kenapa sih uang kita kok cepat banget habisnya? Apalagi kalau udah bapak sama ibu gitu ya. Dan ibu yang biasanya, mama-mama yang biasanya udah ahlinya, udah paham banget tentang keuangan. Terus tiba-tiba ayah yang tidak paham itu, terus tiba-tiba diminta lagi, itu bingung kan. Jadi kalau misalnya ada diskusi, ada ruang diskusi di dalam keluarga tentang keuangan, itu mungkin akan memudahkan kita sehingga ya sama-sama tahu gitu ya apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan di dalam rumah tangga kita. Nah, bagaimana tipsnya? Nah, bagaimana supaya kita bisa menabung bersama dengan keluarga? Ya, tipsnya yang pertama, tentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi ini adalah langkah pertama yang sangat penting. Jangan kita hanya mengatakan kita harus menabung ya gitu ya, tetapi kita tentukan kita menabung untuk apa? Apa yang mau kita capai? Apa yang menjadi keinginan kita di dalam keluarga kita? Misalnya mungkin dana pendidikan anak, atau membeli peralatan rumah, atau mungkin kita mau renovasi rumah ya, liburan keluarga, atau mau membuat keluarga kita supaya lebih dekat ya, punya relasi yang lebih akrab. Kita bisa jalan-jalan, keluar kota sekali-sekali ya bersama keluarga, atau mempersiapkan hari raya. Biaya acara keluarga juga pasti lumayan banyak, jadi perlu ditabung gitu ya. Dan juga kita perlu menyisihkan ya untuk biaya dana darurat gitu. Ini penting banget. Jadi tujuannya ini membuat kita lebih mudah bertahan ketika ada godaan untuk menggunakan hal-hal yang mungkin tidak penting gitu ya, menggunakan uang di keluarga kita. Misalnya kita punya target 6 bulan ya, kita ingin mengumpulkan sekitar 3 juta misalnya, atau 10 juta. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Dan lalu untuk tabungan ini kita mau ngapain? Apakah untuk membeli perlengkapan, atau merenovasi rumah, atau membeli transportasi baru, atau untuk dana pendidikan anak kita ke depannya? Jadi keluarga tahu uang itu akan digunakan untuk apa. Nah, selanjutnya tentukan target yang realistis. Jadi jangan membuat target yang terlalu besar hanya karena ingin cepat banget mencapai tujuan. Ya, misalnya kemampuan keluarga kita hanya 300 ribu per bulan, tetapi target menabungnya lebih dari 300, 2 juta setiap bulan. Nah,
Akhirnya baru berjalan 1 atau 2 bulan kita sudah berat banget nih, aduh kayaknya gak bisa nih, kayaknya susah nih ya, kita udah kewalahan gitu ya, dan mungkin kita bisa saja ngutang gitu ya, atau minjam gara-gara menabung di luar dari kemampuan kita. Jadi lebih baik targetnya kita sesuaikan dengan apa yang ada gitu ya, dari pemasukan kita, jadi sesuai kemampuan kita. Misalnya 10 hari ya, 10 ribu mungkin sehari dikali 30 hari ya, jadi kita tabung 300, kalau bisa 400 ya kita tabung 400, jadi sama-sama dengan keluarga. Kalau dilakukan secara konsisten, jumlahnya bisa terus bertambah responders. Jadi jangan sampai kita kayak meremehkan nominal yang kecil gitu ya. Justru yang kecil ini kalau dilakukan konsisten ya lebih baik itu dibanding kalau kita melakukannya dengan besar tetapi hanya sesekali. Jadi perlu banget untuk kita menentukan target yang realistis. Jadi gak ngawur gitu ya. Nah kita berharap responder bisa dilakukan bersama keluarga. Jadi jangan hanya bapak mungkin, jangan hanya mama, jangan juga anak saja gitu. Tetapi kita bisa melakukan ini bersama keluarga, dan orang tua juga bisa mengajarkan ke anak tentang pentingnya menabung ya. Selain mungkin mereka bisa belajar mengelola keuangan, tetapi mereka juga bisa menghargai proses-proses waktu yang harus dilalui. Karena kita gak bisa mengajarkan anak apa yang dia inginkan kita bisa kasih gitu, enggak. Tetapi kita mengajarkan dia untuk dia menghargai setiap proses, karena segala sesuatu gak mungkin datangnya bisa gitu ya langsung dapat gitu. Tetapi harus ada usaha, harus bersabar gitu ya, harus menikmati setiap proses-proses dia untuk bisa mendapatkan keinginannya.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

In The Deep dari Adele nih, yang mengantar kita di menit 41 di jam pertama dan terakhir program Sketsa Keluarga Indonesia. Tentunya masih bersama Cila yang setia untuk menemani responders di pagi menjelang siang ini. Berharap semuanya bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar. Buat responders yang lagi di luar ya, di luar dari rumah, yang lagi di jalan, tetap berhati-hati. Berharap semuanya bisa sampai dengan selamat ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol tentang menabung bersama keluarga. Jadi ada banyak tipsnya bagaimana kita bisa belajar memulai ya menabung bersama keluarga. Yang sudah memulai boleh terus dilanjutkan. Yang belum memulai, mari kita sama-sama memberanikan diri ya, menekatkan ya kan. Maksudnya memulai bersama keluarga untuk bisa menabung. Nah, tadi di awal kita sudah ngobrol tentang bagaimana kita bisa menentukan tujuan terlebih dahulu dan juga tentukan target yang realistis. Nah, selanjutnya kita buat aturan tabungan keluarga. Nah, keluarga bisa membuat aturan sederhana. Misalnya setiap tanggal gajian, jadi keluarga langsung menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan keluarga. Atau setiap anggota keluarga menyisihkan uang sesuai kemampuannya. Jadi aturannya tidak perlu yang rumit-rumit, gak usah yang kayak ribet gitu ya, yang sulit untuk dilakukan anggota keluarga. Yang penting semua anggota memahami tujuan dan kesepakatannya. Lalu selanjutnya, pisahkan uang tabungan dari uang belanja. Jadi ini penting banget, ini juga gak kalah penting ya responders ya. Kalau uang tabungan kita bercampur dengan uang kebutuhan sehari-hari, kita akan lebih mudah misalnya ya, atau bisa menyisihkannya untuk tabungan kita. Jadi kalau tidak bercampur, tapi kalau kecampur itu akan sulit untuk kita bisa menyisihkannya. Nah, misalnya mungkin hari ini kurang uang untuk belanja, ya kita pakai uang tabungan dulu ya, tapi kita nanti akan kembalikan. Jadi jangan nanti terus-terusan kita ambil gitu ya. Jadi bukan nabung lagi itu ceritanya, cuman hanya nyimpan sebentar doang gitu, numpang lewat gitu ya. Jadi karena itu kalau memungkinkan buat tempat atau rekening khusus untuk tabungan keluarga. Jadi dipisahkan dengan nanti uang kebutuhan kita sehari-hari. Dengan begitu uang tersebut tidak mudah tercampur dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa pun juga menabung dengan baik, dengan lancar sesuai dengan kemampuan kita dan gak ada kendala atau godaan gitu ya. Oke, selanjutnya kita libatkan anak sesuai usia dan kemampuannya. Jadi menabung bersama keluarga bukan berarti anak harus memberikan uang dalam jumlah yang besar, sedangkan anak kita belum melakukan tanggung jawab misalnya bekerja supaya mendapatkan uang yang besar gitu ya. Tetapi kita juga melibatkan dia untuk memberikan pendidikan, untuk mengajarkan anak supaya dia bisa belajar menabung. Jadi justru yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membangun anak dari kebiasaan-kebiasaannya untuk menabung ya, terlibat dalam menabung bersama keluarga. Nah, mungkin misalnya anak yang sudah mendapatkan uang satu dari orang tua ya, uang sakunya, orang tua bisa mengajarkan pembagian yang cukup sederhana. Jadi sebagian dia gunakan untuk jajan, sebagian untuk dia sisihkan untuk ditabung. Jadi anak juga bisa punya, diberikan target gitu ya, untuk memberikan uang jajan, uang sakunya atau uang yang diberikan orang tua untuk bisa ditabung. Nah, misalnya mungkin kalau responders ya ingin membeli buku atau mainan. Nah, yuk kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Dengan begitu anak kita bisa belajar bahwa keinginan membutuhkan perencanaan. Jadi memang harus perlu dilibatkan semua anggota keluarga. Jadi tanpa pengecualian, supaya anak-anak bisa belajar menabung bersama keluarganya. Dan ketika dia besar pun menjadi bekalnya nanti kalau udah berkeluarga. Jadi pengeluaran, pemasukan, pengelolaan uang pun bisa
berjalan dengan baik dan kita pun tidak akan kesulitan ya untuk menjalani setiap hari-harinya kita. Jadi gak ada kendala, gak ada hambatan, kita juga gak stres, gak pusing. Aduh gimana nih kita kekurangan nih, aduh gimana nih kalau ada kebutuhan tiba-tiba dadakan kita gak punya simpanan. Jadi kita punya cara atau punya simpanan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi ke depannya. Itu gunanya kenapa kita perlu banget untuk menabung dan juga kita bisa belajar untuk menikmati setiap proses-proses bersama keluarga kita. Jadi gak hanya bapak saja yang banting tulang sendiri tapi tidak ada tabungan gitu ya, ketika terjadi suatu saat ke depannya mungkin ada hal-hal yang banget-banget dibutuhkan gitu ya, kita gak punya simpanan. Tetapi kalau punya simpanan kita gak perlu kewalahan dan gak perlu sampai stres gitu ya, sampai kayak mikir aduh kita mau kemana nih, mau pinjam di mana nih. Tapi kalau misalnya kita sudah punya tabungan keluarga, kita bisa menggunakan itu dan hidup kita pun juga lancar, sejahtera, nyaman, tentram ya, kalau gak ada kendala, kalau gak ada masalah.

Ya, Oh Well dari Ariana Grande yang mengantar kita di segmen terakhir tentunya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, tidak terasa ya responders, kurang lebih 1 jam Cila menemani responders di pagi menjelang siang ini dengan topik yang relate banget di kehidupan kita, apalagi ini menjadi masalah ya ataupun kesulitan di dalam setiap keluarga-keluarga di mana kita perlu banget ya untuk menabung bersama keluarga di awal dan sampai saat ini pun kita sudah belajar dan mendengar bersama-sama tentang tips bagaimana kita bisa memulai untuk menabung bersama keluarga walaupun sedikit demi sedikit ya, tetapi tujuannya ya untuk keluarga pastinya. Nah, responder sebelum Cila tutup di pagi menjelang siang hari ini, kita boleh mengingat bahwa ternyata jangan sampai kita membandingkan ya, membandingkan keluarga kita atau kemampuan untuk kita menabung bersama dengan keluarga lain. Kita tidak tahu kondisi keuangan keluarga lain. Ada keluarga yang mungkin bisa menabung sampai jutaan rupiah setiap bulan. Ada juga yang hanya mampu menyisihkan puluhan ribu ya. Itu tidak masalah responders, karena kenapa? Tujuan menabung bukan untuk terlihat hebat di depan orang lain. Tujuannya adalah membuat kondisi keuangan keluarga kita menjadi lebih teratur dan memiliki persiapan untuk masa depan. Jadi kembali lagi, banyak hal yang bisa membuat kita akhirnya menabung bersama keluarga, banyak cara gitu ya. Dari kita menabung bersama keluarga ini bisa menjadi sesuatu pembelajaran, walaupun mungkin tanpa kita sadari sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Kita bisa belajar disiplin, kita bisa belajar mengendalikan keinginan, kita bisa belajar bertanggung jawab, kita juga bisa belajar berkomunikasi. Dan yang tidak kalah penting ya responders, kita belajar bahwa mencapai sebuah tujuan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama-sama. Jadi karena keluarga bukan hanya tempat kita tinggal saja, keluarga juga tempat kita untuk belajar bagaimana mengatur kehidupan kita, termasuk bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki. Wow, luar biasa. Kalau misalnya hari ini kondisi keuangan keluarga kita belum memungkinkan untuk menabung dalam jumlah besar, jangan kita langsung merasa tidak mampu ya responders. Mari kita memulai dari yang kecil. Kita mulai dari 5.000, 10.000, 20.000 atau berapapun yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Kita tentukan tujuannya, kita buat kesepakatan, kita pisahkan uangnya, kita lakukan secara konsisten ya. Jangan setengah-setengah, jangan sekali-sekali gitu ya. Dan yang paling penting, kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Karena tabungan keluarga bukan hanya tentang berapa banyak uang yang berhasil kita kumpulkan, tetapi tentang kebiasaan baik yang sedang kita bangun bersama-sama. Mungkin hari ini jumlahnya masih kecil, gak apa-apa, it's okay ya. Tetapi beberapa bulan kemudian ketika kita mungkin melihat hasilnya, keluarga pasti akan berkata, pasti akan berpikir, dan mungkin akan ada perasaan-perasaan yang senang atau happy gitu ya. Ternyata ya, sedikit demi sedikit yang kita kumpulkan bersama ini menjadi sesuatu yang berarti. Wow, luar biasa ya. Responders, kembali lagi, memang perlu keinginan ya bersama-sama supaya tujuan untuk menabung bersama keluarga ini bisa tercapai. Cila senang sekali, Cila mau mengucapkan terima kasih buat responders yang sudah mendengarkan, yang sudah setia terus ya mendengarkan Respon Radio, dan berharap apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama ini bisa menolong kita, membantu kita, dan bisa memulai di dalam keluarga kita terlebih dahulu. Gak harus besar-besar ya, tetapi kita mulai dari angka-angka yang kecil ya, nilai yang kecil untuk kita bisa menabung bersama keluarga. Luar biasa, Cila pamit undur diri responders, dan berharap kita bisa bertemu, berjumpa di program-program selanjutnya. Jangan khawatir, karena setelah ini ada Retro Siang yang akan menemani responders bisa bernostalgia bersama rekan saya Marin tentunya ya di siang hari ini. Dan buat responders, jangan mau ketinggalan, langsung cus ya
untuk bergabung di live TikTok maupun di streaming ataupun di frekuensi kita di 93.0. Sekali lagi Cila mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Cila pamit undur diri, bye-bye responers. Biarlah respon radio ini menjadi teman hidup kita semua ya, seperti lagunya Tulus.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, responers dimanapun berada. Gimana kabarnya di siang hari ini? Tentunya Maren berharap masih selalu dalam keadaan sehat, semangat dan penuh bahagia ya. Karena sama seperti Maren yang juga bahagia bisa kembali lagi menyapa responers tentunya dalam program Nostalgia. Apalagi kalau bukan retro siang, relaksasi temani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia. Selama 3 jam ke depan di hari Kamis tanggal 10 September 2026 ini, Marin akan nemenin responders dengan berbagai requestan lagu. Tentunya lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini. Dan lagu-lagu yang penuh memori dan nostalgia ini hadir sebagai jembatan

kesempatan waktu nih yang mungkin pernah menghadirkan kenangan manis atau juga cerita-cerita seru di masa lampau. Nah juga ada dari responders kalau diputerin lagu-lagu dari band favoritnya Lawas ini jadi teringat mungkin masa-masa jayanya. Aduh, masa-masa jaya gak tuh? Udah kayak Gen Z dengan gen milenial banget ya. Ada masa-masa jayanya. Pokoknya untuk semua responders dimanapun berada yang lagi dengerin di siang hari ini, mau diputerin berbagai lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu Lawas baik itu Indonesia ataupun juga mancanegara, langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya juga responders bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau juga join live TikTok kita di akun @responradio93.0official. Ini kalau yang lagi dengerin suara Marin kayak bertanya-tanya, kayaknya suara Marin lagi sedikit berbeda lagi ya. Iya, memang karena padatnya asap ya, ini bukan padatnya aktivitas Marin bilang, tapi padatnya asap kayaknya, dan juga kualitas udara di sekitaran kita, baik itu di kota Padang ataupun juga di Padang Pariaman juga yang kurang, bahkan udah dinyatain berbahaya ya responders. Nah Marin juga mau ngajak responders di siang hari ini yang mau keluar rumah mungkin beli makan siangnya, atau juga mau beli pokoknya ada kegiatan sesuatu lah, tentunya yang penting banget ya, ingat yang penting banget, jangan lupa untuk pakai masker serta minum air putih yang cukup ya. Dan yang lagi stay di rumah nih Marin temanin tentunya dengan lagu-lagu yang sudah masuk untuk kita yang akan menyapa kita nih siang hari ini. Sudah masuk requestan yang pertama dari Bunda Dua Putri dan sudah menyapa kita semua. Selamat pagi jelang siang Ananda, selamat pagi jelang siang juga Bundaku. Tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Ingin Menyambung Hidup dari Koni Konstantia, dan yang manca judulnya Willingly dari Crispian Santa Peter. Salam-salam dari Bunda untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi. Dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bunda tanpa berlama-lama. Langsung saja Ingin Menyambung Hidup dari Koni Konstantia akan berputarkan untuk menemani nostalgia kita semua.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yeay, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Gimana, sudah makin bernostalgia enggak dengan satu lagu dari Zidi Suki, Stay With Me Till Dawn, tentunya yang sudah mengudara ya, dan membawa kita di menit dengan jam 11.25. Dan masih dengan program yang sama itu Retro Siang, kita masih akan bernostalgia kembali dengan berbagai lagu-lagu lawas favoritnya Responders. Kenapa favoritnya Responders? Karena sudah masuk kembali nih request lagu dari live TikTok kita, yaitu ada dari Kak Kafka yang lagi-lagi mau dengerin lagu dari My Chemical Romance. Ini kayaknya band favoritnya ataupun penyanyi lawas favoritnya Kak Kafka ini My Chemical Romance ya, karena setiap retro kayaknya marin liatin My Chemical Romance terus nih. Tapi gak apa-apa, kalau itu jadi favoritnya Kak Kafka, kita puterin di siang hari ini dengan judul lagu Welcome to Black Parade. Dan juga ada requestan lagu dari responders kita, yaitu dari siapa ya tadi, dari live TikTok juga, dengan judul lagu Demi Kau dan Si Buah Hati dari Pance. Oh, dari Bang Prahara Batavia yang hadir dari kota Jogja, dan ada salam-salam katanya untuk keluarga yang ada di Bengkulu. Halo keluarganya untuk Bang Prahara Batavia nih, dapat salam dari Bang Prahara di siang hari ini. Yang lakinya lagi stay di Jogja ya. Untuk itu kedua lagu ini bakal kita putarkan dan mengudara serta menemani waktu nostalgianya Responders di siang hari ini.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: Yeay, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Sudah kita putarkan ya satu lagu dari penyanyi kondang, penyanyi lawas Indonesia nih yang sangat-sangat punya suara merdunya, yaitu Hetty Koes Endang yang dengan judul lagu Dingin, yang mana merupakan requestan lagu dari Bang Farhan yang juga sudah mendengarkan dari live TikTok kita di siang hari ini. Dan tentunya kita juga sudah masuk nih, sudah dapat panggilan telepon dari responder kita juga yang sudah bergabung di WhatsApp kita, ada Uda Fitro. Kita bakal angkat dulu telepon dari Uda Fitro di siang hari ini. Halo Uda, selamat siang Uda.
1: Halo Maling.
0: Iya.
1: Salam.
0: Iya Uda.
1: Mantap Maling acaranya.
0: Oh iya.
1: Oke. Aku sebenarnya kemarin tuh ingin juga tanya sama Maling tuh, kalau jadi pak, kalau nggak kan kayak aku kan nih kan, kalau jadi aku kemarin tuh ikut mendengarkan aku misalkannya di Pembuah, sejak kapan Maling siaran di respon, kok awalnya bisa itu, kok aku kejut kan, kok aku tahu juga kan tuh, jalan kayaknya, kalau di Pembuah nanti nggak pun aku sama Bang Guspuy sama keicing, aku diam aja kan, aku mau nonton videonya kali malam. Bagus, super sekali Maling kali malam.
0: Oke.
1: Mantap Maling.
0: Iya, terima kasih
1: Uda
0: Fitro.
1: Sekali,
0: iya, Uda Fitro.
1: Iya, tapi aku tidak berani komen gua kan. Kalau komen kan tadi aku sama Maling malu pun aku jadinya.
0: Okay.
1: Ngomeng aku juga apa kan kakang masih berbuka ya Mbak Ari meninggal, tapi aku yang tahu Maling dapat kabarnya dari siapa Maling?
0: Dapat kabar dari teman-teman udah, sama juga dari yang lain ya. Untuk Bang Tiar bentar ya Bang, kita tahan dulu telepon ya, Bang Tiar ya,
1: karena masih ini. Kalau dibaca pula kebaikannya ku tidak bisa diungkapkan dengan kakak-kakak, tapi bagaimana dia baiknya ke kita anak Maling, mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Tapi Maling belum ada pergi Kak Zia ke sekolah anak Maling?
0: Belum, Uda.
1: Oh, aku juga belum. Aku gak tahu alamatnya, kalau Maling tahu alamatnya. Kalau iya, kita bikin lah janji kapan ke siku, kalau iya. Aku rencana kalau gak ada hangat, aku rencana hari Sabtu mau mau ke siku dari air Padang tuh.
0: Oke, udah.
1: Kalau iya main mau ikut, ayo kita.
0: Oke.
1: Kita ngebeng tuh.
0: Oke, udah. Ini nanti mungkin aja, iya nanti ini dibahas di yang lain aja ya, udah. Udah hari ini mau request lagu apa?
1: Iya.
0: Udah? Dan kirim
1: ya, ngapain ya? Kalau untuk lagu, kita dengar lagu dari anu enggak dari Vinga Panduwinata.
0: Judulnya apa, udah?
1: Judulnya Ceria.
0: Siapa?
1: Vinga Panduwinata.
0: Iya, judulnya.
1: Judulnya Ceria.
0: Belum ada, udah Ceria. Oh, ada, oke.
1: Okay. Iya.
0: Salam-salam untuk siapa, udah?
1: Bukan Ceria, oke. Kalau Ceria di Pogba Padang,
0: iya,
1: masih
0: udah.
1: Sore, Mang.
0: Iya, udah. Iya.
1: Ceria apa ya, kan?
0: Iya. Ya udah, lanjut salam-salamnya.
1: Baik. Untuk Bang Kia ya, yang kakaknya sedang misko kuat mau ngapung kaki ya, Bang Sanjaya di Bengkulu ya. Aku agak suka nggak kawe. Unggah gua putri. Terus juga untuk mau buka KPK UMP juga bisa juga Maling. Terus juga agak dari yang kemarin tua untuk Padang ya. Terima kasih ya yang sudah mengundang Maling. Aku sebenarnya sudah lama buat aku minta, tapi orangku tidak bilang kalau Maling mau datang rugi besar kalau ingin Maling, tapi kasih Allah menjadi buat baik Maling. Apa main diundang lagi ya, kita bisa ngobrol banyak kan. Nah, sebenarnya di momen kemarin itu waktu yang paling pas untuk apa tuh silaturahmi aku Maling dan teman-teman di Pogua, tapi
0: okay.
1: Pula Rugi besar ini Angki kapan paling diundang lagi ya.
0: Oke, terima kasih udah
1: ya. Lagi
0: sering-sering. Iya udah. Ya, ada lagi salam-salamnya udah?
1: Mohon maaf tidak sempat menikah.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak paling assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung udah Fitro ya dan sudah berbagi cerita dan requestan lagunya. So untuk itu kita juga putarkan kembali requestan lagu dari respon dari kita yang sudah menunggu dari tadi untuk Bang Ibnu nih yang sudah masuk requestannya dari judul lagunya Mengapa Harus Jumpa Dengan Penyanyi Deloitte.

Iya, itu dia satu lagu dari Vina Panduwinata dengan judul lagu Ceria, special request dari Uda Fitro yang sudah membawa kita di menit 56 di jam pertama ini, dan gak kerasa kita harus menutup kembali perjumpaan kita untuk jam pertama ya Responders. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali melanjutkan nostalgia kita nanti di jam kedua, tepat jam 12 tentunya, masih dengan berbagai lagu-lagu requestan yang sudah masuk dan yang sudah ditunggu oleh para Responders kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita tutup jam pertama dengan satu lagu dari Toto, Hold the Line, special request tambahan dari Bang Farhan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Wahyu Els, Aku Cinta Padamu ya. Sudah kembali membawa kita di jam kedua tentunya seperti janji Marin tadi. Dan gak kerasa sudah satu jam berlalu nih. Nah, jam kedua ini masih sama dengan jam pertama tadi nih Responders. Tentunya masih dalam program Retro Siang bersama Marin sampai jam 2 siang nanti. Dan kita masih akan kembali menemani Responders dengan berbagai aktivitas ataupun juga pekerjaannya di siang hari ini ya. Atau juga ada yang lagi sambil makan siang, tentunya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006. Untuk Responders yang mungkin punya lagu-lagu lawas penuh kenangan, lagu-lagu lawas dari artis favoritnya ataupun juga lagu lawas favoritnya, bisa bergabung untuk kita putarkan di siang hari ini sambil nemenin aktivitasnya. Dan gak hanya request lagu, tapi Responders juga bisa gabung untuk kirim-kirim salam, kirim-kirim kata-kata, atau ada quotes of the day di siang hari ini, atau juga mau kirim pantun. Langsung saja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan Responders juga bisa gabung dari akun media sosial kita, bisa dari Facebook, Instagram, dari live TikTok di akun @responradio93.0official. Serta jangan lupa untuk dengarkan siaran kita juga nih, atau requestan lagu kamu bisa didengarkan dari aplikasi Radio Jati serta dari streaming di www.responradio.com. Dan di siang hari ini sudah dapat kembali requestan lagu dari Kakak Epil. Ini mau dengerin lagu dari Keisha Cole yang judulnya Love. Serta ada lagu dari Bang Rex, yaitu berjudul Careless Whisper dengan penyanyi George Michael. Nah, ngomongin tentang ini ya, lagu Careless Whisper ini adalah lagu tentang penyesalan mendalam akibat ya suatu tindakan mungkin yang kurang baik ya, tapi diikuti dengan rasa bersalah karena telah menghancurkan kepercayaan orang yang kita cintai. Waduh, gimana nih kira-kira lagunya? Dan kata Bang Rex ya, kalau dengerin lagu ini ngebawa kita juga nostalgia dengan masa radio di tahun 2000-an. Wah, kira-kira gimana lagunya? Langsung aja dua lagu akan kita putarkan. Yang pertama terlebih dahulu dari Keisha Cole, Love, special request dari Kak Epil.

Itu dia satu lagu dari siapa yuk? Dari Georgia Michael, judulnya Careless Whisper. Sudah bawa kita di menit 22 di siang hari ini. Dan tadi juga sudah berkumandang azan sholat zuhur ya responders. Tentunya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk semua responders yang ada di sekitaran Padang dan juga Padang Mariaman, khususnya daerah Kasan. So di siang hari ini masih bersama Maren di Retro Siang dan masih dengan berbagai lagu-lagu lawas yang sudah menanti akan kita putarkan tentunya nih. Ada requestan dari Bang Cu Papi Nyenyo dari Rifki yang kayaknya mau dengerin lagu dari Bon Jovi, Bed of Rose. Kayaknya ini mah memang favoritnya dari Bang Rifki banget ya. Ini walaupun 6 menit ya, aduh ini gak boleh buka, sebenarnya gak boleh buka rahasia dari lagu ini. Tapi kayaknya lagi mau termetal-metal gak sih ini? Kalau gak salah ya, ini lagu dari Bon Jovi kali ini. Dan semoga lagunya bisa menemani Bang Rifki ya di tengah aktivitas pekerjaannya. Serta juga nanti akan dilanjutkan lagu requestan dari Bang Silo, yaitu Patah Jadi Dua dari Aldarisma. Untuk responders juga yang mau bergabung di siang hari ini sambil nemenin aktivitasnya atau juga istirahat siang harinya, langsung saja di 082155668003 atau di 081166229930. Serta juga bisa dari Facebook, Instagram ataupun TikTok, yaitu Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengarkan nanti siaran kita bisa dari, enggak nanti sih sekarang ya, tapi bisa didengarkan dari radio dengan frekuensi 93,0 FM atau juga bisa di aplikasi radio, khususnya juga di aplikasi Radio Jati. Untuk itu langsung aja kita putarkan satu lagu dari Bon Jovi, Bed of Rose, yang akan menemani waktu siang hari kamu sambil bernostalgia.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, mari kita pelajari apa dan siapa orang sanguinis. Jika Anda suka membantu dan selalu memikirkan gagasan baru yang menarik, Anda selalu mempesona orang lain, mudah berteman dan menyenangkan untuk diajak bergaul, maka Anda tidak salah lagi memiliki watak sanguinis. Anda tipe orang yang ekstrovert, bersifat terbuka dan optimis, tapi juga emosional dan demonstratif. Sayang orang tipe sanguinis tidak punya banyak bakat atau kesempatan lebih dibandingkan orang dengan watak lainnya. Tetapi mereka seperti lebih banyak memiliki kesenangan. Mereka juga suka berbicara dan suka bercerita. Sementara orang watak lain berbicara, mereka mengisahkan cerita mereka. Orang sanguinis juga mempunyai keinginan untuk menjadi pusat perhatian. Ciri khas ini dan ciri mereka yang warna-warni akan sangat menghidupkan sebuah pesta. Walaupun mereka tidak pandai mengingat-ingat nama, tanggal, tempat, dan fakta, mereka mempunyai kemampuan yang unik untuk mengingat-ingat perincian hidup yang warna-warni. Nah, jangan cepat marah kalau pasangan atau anak buah Anda lupa mengingat nama, tempat, atau fakta. Mungkin karena mereka sanguin dan bukan karena mereka tidak peduli.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Aldaris, Ngepatah Jadi Dua. Dan lagu ini tentunya penuh kenangan dan nostalgia ya, dengan penyanyi dengan suara indah almarhum Aldaris yang sudah menemani kita di siang hari ini tentunya hingga menit 38 di jam kedua. Dan kali ini kita juga masih akan nostalgia dengan lagu dari lawas, lagu lawas dari versi mancanegara ya. Tadi sudah kita putarkan juga dari beberapa band ataupun penyanyi. Kali ini kita bakal putarkan lagu requestan dari Kak Pacapua, yaitu dari Peter Ketera. Judulnya Glory, Glory Man. Oh enggak, Glory Man United sih, tapi Glory of Love. Dan juga ada requestan dari Kak Cis, ini dari band Krakatau, judulnya Kau Datang. Dan juga dari Kak Star Shelby, yaitu Piano Man dari Billy Joel. Dan untuk responders juga di siang hari ini yang mau gabung request lagu atau mau berkirim-kirim salam tentunya masih bisa dan masih kita tunggu. Langsung aja di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Serta juga bisa gabung dari media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga live TikTok Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu langsung aja deh kita putarkan satu lagu dari Peter Ketera ya, Glory of Love, yang akan mengudara dan menemani waktu siang hari kamu dengan irama nostalgia.

0: Sibuk mana bantu Anyo Man ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi Ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo ni lo ikut mah. Kan Ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, Ambo hitung-hitung saldo Ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok Ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Gak kerasa ya, Piano Man dari Billy Joel tadi sudah membawa kita di menit 56 dan menjadi penghujung untuk jam yang kedua. Seperti biasa, karena sudah 2 jam berlalu, kita tutup lagi perjumpaan kita untuk jam kedua ini. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga, jam terakhir kita dalam program Retro Siang. Untuk responers yang lagunya belum diputarkan, stay terus ya, karena akan kemarin putarkan setelah di jam selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Kita tutup dengan satu lagu dari Bob Tutupoli, yaitu Kerinduan.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana, sudah semakin semangat gak? Walaupun disuguhi dengan lagu pembuka untuk jam ketiga ini dari My Chemical Romance, judulnya Discounted. Nah, sedikit tentang lagu ini, mungkin ada juga yang lagi relate dengan keadaan sekarang ya, lagi memendam kekecewaan yang terdalam, terus juga lagi hilang harapan, sama lagi di fase lelah menghadapi kenyataan hidup yang kayaknya terus berjalan tanpa ada akhir pahitnya ya. Kayaknya untuk semua responers yang lagi di fase tersebut, semangat terus ya. Dan kita doakan semoga selalu dilancarkan segala aktivitasnya dan rasa kecewa serta kembali lagi nih semangat dan harapan ataupun semua hal-hal yang baik deh yang akan menyelimuti responers. Tadi kita juga sudah dapat telepon dari Bang Aan. Nah, sudah masuk kembali Bang Aan, telepon dari Bang Aan. Kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Aan di siang hari ini yang akan menyapa kita semua.

0: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan lagi nih dari Bang Aan. Boleh deh miss call kembali Bang Aan. Oke, sudah masuk lagi telepon dari Bang Aan. Kita angkat dulu telepon dari Bang Aan. Halo, assalamualaikum Abang.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah, iya balik lagi. Gimana kabarnya Bang?
1: Udah, yang kerusakannya apanya sih?
0: Kerusakan apanya nih? Oh, radio kita Bang.
1: Maksudnya kerusakannya apa? Maksudnya kok pas itu kok pas malam-malam ditelepon gak bisa.
0: Oh, mungkin ini ada gangguan jaringannya Bang. Tapi sekarang udah aman ya?
1: Udah aman, berarti ini udah baik lagi ya?
0: Udah. Sudah baik, sudah aman Bang.
1: Alhamdulillah. Banget nih bisa ikutan gabung di malam nanti.
0: Iya betul, gimana kabar Abang?
1: Kabarnya baik, udah lama gak gabung 3 hari gara-gara kabelnya rusak.
0: Aduh, tapi udah bisa gabung lagi Bang nanti.
1: Kangen banget nih, gak pernah request 3 hari berturut-turut.
0: Iya betul, kita juga udah kangen banget dapat telepon dari Bang Aan nih. Udah 3 hari berturut-turut gak dapat ya. Oke, Abang mau request lagu apa nih siang hari ini? Lagu lawasnya nih.
1: Biasa lah sahabat sejati buat seluruh sahabat-sahabatnya sama satunya yang Dewa 19 yang kamu lah satu-satunya ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Bang?
1: Saya mau kirim-kirim sapanya yang pertama buat Alfat, Hilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal dan buat seluruh rombongan pasukan pasukanku yang dari Puri Pasekaran Batang yang selalu menyapaku di pada setiap sholat malam.
0: Oke. Ada lagi Bang salam-salamnya?
1: Ini dari siapa ini?
0: Ini dengan Marin.
1: Spesialnya buat Kak Marin. Gimana kabarnya Kak Marin? Udah gak berjumpa sama aku lah. Diperturut-turut.
0: Iya, kabarnya sedikit sedih karena tidak mendengar suara Bang Aan ya 3 hari berturut-turut ini. Tapi alhamdulillah kabarnya di siang hari ini masih semangat nih. Tapi karena lebih semangat lagi karena udah dengerin Bang Aan gabung ya. Aduh.
1: Yang penting yang semangat terus nanti sampai selesai nanti. Karena aku bisa nelfon lagi. Bisa membuat Kak Marin nambah semangat.
0: Oke, boleh. Nanti ditunggu lagunya akan Marin puterin ya Bang Aan.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Aan. Yeay, Bang Aan sudah bergabung kembali. Dan sudah seperti biasa request lagu dari Sheila on Seven, Sahabat Sejati. Dan nanti akan kita putarkan juga lagu keduanya, Kamula satu-satunya dari Dewa 19. Tapi sebelum ke lagu Bang Aan, sudah ada yang bergabung nih dari live TikTok kita tadi ada Bang Gung dan juga Kak Jajal, yaitu request lagu lawas dari penyanyi Kus Plus dengan judul lagu Bujangan, serta dari Back in Black judul lagunya dengan penyanyi ACDC. Untuk responers juga yang mau bergabung di siang hari ini berbagi requestan lagu, baik itu lagu-lagu dari mancanegara ataupun juga Indonesia, yang penting lawas di tahun 2006 ya, 2006 ke bawah, artinya bisa dari tahun 70, 60 ataupun tahun 90. Di siang hari ini masih kemarin tunggu di 0821-5566-8003 serta di 0811-6622-930. Dan juga bisa gabung dari media sosial kita di akun live TikToknya Respon Radio, tentunya dengan @responradio93.0official. Untuk itu langsung aja deh, karena udah semangat nih, responernya juga masih semangat, stay, dan juga tadi ada Bang Aan yang sangat semangat. Kita dengarkan ketiga lagu di siang hari ini, Bujangan, Back in Black, dan Sahabat Sejati.

0: slippery banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

93,6 FM Reswan Radio, Radio Keluarga Anda. Sahabat Sejati, Chill on 7, requestan dari Bang Aan untuk sahabat-sahabat sejatinya. Selain requestan lagu, juga sudah ada kirim-kirim salam dari Bang Aan ya. Aduh, jadi kangen nih sama sahabat-sahabat Marin yang kayaknya lagi sibuk banget jadi para seleb sekarang ini. Mungkin Reswaner juga ada yang lagi jauh ya, lagi jauh merantau. Kalau kata orang, kita mah bukan pewaris, kita perintis ya. Nah, ini lagi merintis tentunya di negeri sebelah, ataupun juga lagi merantau, lagi kangen sama sahabat-sahabat masa kecilnya, atau mungkin ada yang punya sahabat pena. Jangan lupa disapa-sapa dulu. Kalau misalnya ada waktu ya, di chat coba tanya kabarnya, kira-kira gimana nih harinya selama bekerja ataupun beraktivitas di lingkungannya sekarang. Ditanyai kabarnya, ditanya juga kira-kira dia ada problem gak. Karena kadang sebuah pertanyaan simpel seperti itu ataupun juga kabar yang ringan ya, itu tuh bisa nambah jiwa ataupun kehangatan dalam komunikasi. Nah, atau juga mau dikirimin salam dari radio ya. Karena kalau kita nostalgia lagi nih, dulu ya orang tuh bisa cari pasangan, teman hidup aja dari radio, gak sengaja. Nah, apalagi mungkin menyapa teman-temannya ataupun berkirim-kirim salam untuk keluarga, untuk teman. Juga sekarang radio masih hadir untuk menemani hari-harinya kita semua. Jadi yang mau kirim salam ataupun juga mau request lagu nostalgia, mungkin kalau diputerin lagu ini jadi teringat momen pas masa kecil, atau juga momen satu hal momen nih yang kayaknya itu tuh berkesan banget, atau menjadi perjalanan cerita Responers hingga di masa sekarang. Kamu bisa langsung gabung di 0821-5566-8003 atau di 08 11 66 22 930, serta juga bisa dari media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga live TikTok akun @responradio93.0 official. Dan kali ini kita sudah dapat requestan lagu dari Bang Trianto dan juga Bang Firdaus, yang keduanya mau ditemani dengan lagu yang menambah semangat. Dari Bang Trianto itu mau diputarkan lagu dari band Nazareth, judulnya Love Heart. Dan juga dari Bang Firdaus itu disuruh pilih aja, kita pilihkan lagu Hip Hip Hura dari Krisye. Untuk itu selamat bernostalgia, satu lagu dari Nazareth, Love Hearts.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,6 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Masih bareng Marin di siang hari ini nih, yang akan menemani tentunya dengan berbagai lagu-lagu lawas ya. Karena gak kerasa walaupun udah di menit 42, wah makin dekat dengan waktu perpisahan. Tapi sebelum kita berpisah, ternyata sudah ada masuk telepon kembali dari Bang Sanjaya. Kita angkat dulu yuk, nantinya telepon dari Bang Sanjaya di siang hari ini nih. Halo Bang.
1: Selamat siang.
0: Halo Bang.
1: Ya, halo, selamat siang.
0: Selamat siang Abang. Iya, gimana kabarnya Bang?
1: Sehat, baby. Baby gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga Abang.
1: Halo baby.
0: Iya, halo.
1: Request lagu baby.
0: Apa tuh Bang?
1: Halo.
0: Halo.
1: Request lagu baby.
0: Boleh, boleh. Lagu apa tuh Bang?
1: Lagu.
0: Lagu apa nih kira-kira?
1: Lagu dari siapa?
0: Lagu dari siapa?
1: Yang ciri khas itu loh.
0: Ciri khas apa nih? Tadi siapa penyanyinya nih?
1: Yang ngebas-ngebas gitu.
0: Siapa nih? Aduh.
1: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oh, lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita dari Bentar, Jangan Ada Dusta dari Bruri Marantika kah?
1: Ya, yang Bruri itu yang enak apa? Sayang.
0: Oh, yang dari si Bruri yang enak itu ada, bentar ya, kita cari dulu Bang. Ada, oh, Biarlah Bulan Bicara. Ini ya, biasanya nih, atau Juwita, atau Kerinduan, Mimpi Sedih, di Bahasa Cinta, Kerinduan Bang?
1: Bahasa Cinta aja.
0: Bahasa Cinta. Oke, salam-salamnya Bang untuk siapa?
1: Oh, salam-salamnya untuk Baby. Jejen.
0: Iya.
1: Untuk Bajes di Malaysia. Untuk Rancakua.
0: Iya.
1: Ryan.
0: Iya.
1: Lex Gul. Cici Meomel.
0: Iya.
1: Timpong.
0: Silva. Iya.
1: Mojo, Cila. Untuk Bila. Untuk Aji Silva dan kru lainnya.
0: Oke.
1: Kalau untuk Silo, perjuangkan Bila.
0: Oke, okay, Bang.
1: Jangan patah semangat.
0: Iya, betul. Oke. Sip, Abang. Ditunggu nanti ya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dapat nih telepon dari Bang Sanjaya ya di siang hari ini. Tentunya kita langsung aja putarkan Bahasa Cinta dari Bruri dan juga Pina Pandu Winata.

Satu lagu dari Uci Bing, Selamat Bukit Berbunga, sudah membawa kita di menit 53 dan ternyata menjadi penutup untuk program retro siang maksud kemarin di siang hari ini. Aduh, ini karena pantang ya dikasih program malam ini langsung terbawa malam. Tapi di siang hari tentunya ya terima kasih Marin ucapkan untuk semua responders yang sudah bergabung dan stay tentunya di live TikTok, di streaming ataupun yang dengerin langsung dari radio. Dan program retro siang akan selalu hadir tentunya dari hari Senin hingga hari Kamis, hari Jumat dengan jam yang sama tentunya jam 11 siang sampai jam 2 siang. Dan selain ini akan ada program-program menarik lainnya mulai dari program berita respon newsline, program Cerita Minang dan jam 3 sore nanti akan ada program Lama Bana bersama Cici. Untuk kita responder stay terus tentunya bisa di streaming kita atau juga dari radio atau juga dari aplikasi Radio Jati. Banyak maaf dari Marin kalau selama siaran hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang layak serta juga ada tingkah laku yang kurang pada tempatnya. Marin pamit dari ruang udara dan siaran kita. Tetap semangat dan tentunya sehat-sehat terus untuk semua responders yang lagi bekerja ataupun menjalankan berbagai aktivitasnya. Untuk itu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup kembali retro siang kali ini dengan satu lagu requestan dari Bang Aan yang belum kita putarkan. Dari Dewa 19, Kamula satu-satunya. And see you the next, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Selamat siang Responers, bersama Marin di hari Kamis 10 September 2026. Ini dia program Respon Newsland. Kita akan masuk ke berita pertama di siang hari ini. Sarjito resmi dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Sarjito resmi mengemban jabatan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS sekaligus anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK periode 2026-2031. Pengucapan sumpah jabatan dipimpin Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto di Gedung Mahkamah Agung pada hari Rabu 9 September 2026 di Jakarta. Pengangkatan Sarjito dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 90/P tahun 2026 tentang pengangkatan, pemberhentian, dan penyesuaian nomenklatur jabatan dalam keanggotaan Dewan Komisioner OJK yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Sebelumnya, Sarjito telah ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS melalui Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Agustus 2026 setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 11 DPR RI. Dengan pengucapan sumpah tersebut, Sarjito resmi menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diperkuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK. Melalui regulasi tersebut, tugas OJK diperluas dengan mencakup pengaturan dan pengawasan kegiatan BMKS yang merupakan sistem pasar terorganisasi dan terintegrasi untuk perdagangan mineral dan komoditas strategis termasuk derivatifnya. Pembentukan BMKS diarahkan untuk menciptakan harga acuan mineral dan komoditas strategis Indonesia, memperkuat hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan daya saing, memperkuat perekonomian nasional, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia. OJK saat ini juga mempersiapkan dua rancangan peraturan OJK atau RPOJK, yakni aturan mengenai proses peralihan dan aturan mengenai penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis. Dan selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widasari Dewi mengatakan OJK terus melakukan persiapan agar BMKS dapat mulai berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 pada 1 Januari 2027. Sementara itu, Sarjito menegaskan salah satu tugas utama Kepala Eksekutif Pengawas BMKS adalah menciptakan harga acuan Indonesia untuk mineral dan komoditas strategis. Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu penghasil mineral terbesar di Indonesia, khususnya nikel, harus memiliki kemampuan untuk menentukan harga komoditas tersebut. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, OJK akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis. Pengambilan sumpah jabatan Sarjito turut dihadiri oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI, pimpinan kementerian dan lembaga, anggota Dewan Komisioner OJK, serta pemangku kepentingan sektor jasa keuangan.

Berita kedua, Pemkab Darmasraya berlakukan pembelajaran daring akibat kabut asap. Pemerintah Kabupaten Darmasraya Sumatera Barat memperlakukan pembelajaran daring bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP selama 2 hari, yakni 10 hingga 11 September 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Darmasraya nomor 400.3/2236/Disdik2026 sebagai respon terhadap kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. PLT Kepala Dinas Pendidikan Darmasraya Bobby Perdana Riza mengatakan kebijakan

itu diambil setelah hasil pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU pada 9 September 2026 menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Sekolah diminta tetap menjalankan proses belajar secara efektif melalui berbagai platform daring dengan menyesuaikan metode, materi, dan juga aktivitas pembelajaran. Dinas Pendidikan juga mengingatkan peserta didik untuk menghindari aktivitas di luar ruangan yang tidak diperlakukan, yang tidak diperlukan selama kualitas udara masih tidak sehat. Orang tua atau wali murid diminta untuk memantau pembelajaran dari rumah serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Jika harus keluar untuk keperluan mendesak, masyarakat dianjurkan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Keputusan mengenai pembelajaran tatap muka atau tatap daring akan disampaikan berdasarkan perkembangan kondisi udara. Sementara itu, analis kebencanaan BPBD Darmasraya Ardianus Effendi menyebut kabut asap yang menyelimuti daerah tersebut diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah seperti Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Secara geografis, Darmasraya berbatasan dengan wilayah-wilayah tersebut. Ia menyebut titik api di Darmasraya tidak menjadi penyumbang utama kabut asap karena titik api yang sempat terpantau di Timpeh telah berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 24 jam.

Berita ketiga, pencarian 5 jurnalis hilang di Selat Sunda diperluas hingga perairan Lampung. Polda Lampung memperluas wilayah pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Rombongan tersebut sebelumnya berangkat dari Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten menuju kawasan Gunung Anak Rakatau. Perluasan pencarian dilakukan sebagai antisipasi kemungkinan korban terbawa arus laut ke arah utara hingga perairan Lampung. Rombongan berangkat menggunakan kapal cepat dari dermaga Pagedongan, Carita pada hari Senin 7 September 2026, sekitar pukul 2 siang. Salah satu jurnalis masih sempat mengirimkan titik lokasi terakhir pada pukul 14.42 waktu Indonesia bagian barat sebelum komunikasi dengan rombongan terputus sepenuhnya sekitar pukul 15.04 WIB. 5 jurnalis yang dilaporkan hilang yakni M. Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald jurnalis freelance. Dalam upaya pencarian, Polda Lampung mengerahkan personel Polair dan Brimob serta berkoordinasi dengan Basarnas dan personel DKO Mabes Polri. Pada Rabu, 2 tim telah melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sebesi dan sejumlah wilayah perairan Lampung, tapi belum menemukan keberadaan rombongan. Kepolisian juga menyiapkan patroli udara menggunakan helikopter apabila kondisi cuaca dan awan memungkinkan. Polda Lampung menyatakan akan terus mendukung operasi pencarian bersama tim SAR gabungan hingga seluruh korban ditemukan. Perluasan wilayah pencarian dilakukan untuk membuka kemungkinan ditemukannya korban yang terbawa arus ke perairan Lampung. Kepolisian juga menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menimpa 5 jurnalis dan 3 kru kapal tersebut.

Berita keempat, tanah longsor dan hujan deras terjang Gunung Fuji di hari terakhir musim pendakian. Tanah longsor menerjang area parkir di Gunung Fuji, Jepang pada Rabu bertepatan dengan hari terakhir musim pendakian musim panas. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan material longsor menimbun sebagian dari 3 kendaraan milik pekerja gunung di area parkir salah satu dari 4 gerbang akses utama. Meski sempat menimbulkan kepanikan, tidak ada laporan korban luka akibat longsor tersebut. Pada hari yang sama, kepolisian Shizuoka juga menerima panggilan darurat untuk mengevakuasi 2 pendaki. Seorang pria yang diperkirakan berusia 30-an atau 40-an tahun ditemukan pingsan di dekat puncak Gunung Fuji. Sementara pria lain yang diperkirakan berusia 60-an tahun ditemukan terjatuh di jalur pendakian. Polisi belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi kedua pendaki tersebut. Kondisi Gunung Fuji pada Kamis pagi masih diliput kabut tebal dan hujan deras. Pemerintah daerah Shizuoka bersama pemandu gunung membagikan foto dan video yang menunjukkan jalan akses serta jalur pendakian tertutup kabut. Gunung setinggi 3.776 meter tersebut menjadi tujuan lebih dari 200 ribu pendaki setiap musim pendakian yang biasanya berlangsung Juli hingga September. Sehingga kasus penyelamatan dan kematian pendaki masih kerap terjadi. Untuk mengurangi risiko kecelakaan dan dampak overtourism, pemerintah dan masyarakat sekitar Gunung Fuji memperketat aturan pendakian. Regulasi tersebut antara lain ditujukan untuk mencegah pendaki dengan perlengkapan tidak memadai mencapai puncak serta mewajibkan pengunjung menginap setidaknya 1 malam di pondok pendakian. Cuaca ekstrim juga berdampak pada kawasan lain di Jepang, termasuk Nagoya, tempat ratusan atlet Asian Games sempat dievakuasi akibat hujan lebat.

0: Berita keenam, Padang Pariaman, BPTD Sumbar koordinasi reaktivasi apil jalan nasional. Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Padang Pariaman berkoordinasi dengan Balai Transportasi Darat atau BPTD 2 Sumatera Barat untuk mengaktifkan kembali 3 alat pemberi isyarat lalu lintas atau apil atau traffic light di jalan nasional. Kepala Dishub Padang Pariaman Zahirman mengatakan hasil koordinasi menetapkan perbaikan apil di Simpang 4 Pau Kambar dilakukan pada Oktober 2026, sedangkan Simpang Lintas Lubu Alung dan Simpang Sicincin dijadwalkan diperbaiki pada 2027. Selain perbaikan traffic light, Kementerian Perhubungan pada 2026 juga akan memperbaiki serta memasang penerangan jalan umum atau PJU baru di sepanjang jalur bypass menuju Bandara Internasional Minangkabau. BPTD 2 Sumbar juga menyarankan Dishub Padang Pariaman mengajukan surat dan proposal kebutuhan transportasi lainnya untuk program tahun 2027 kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dishub Padang Pariaman kini menyiapkan proposal yang mencakup kebutuhan tambahan lampu apil, khususnya warning light, PJU jalan nasional, bus sekolah, dan mobil patroli pengawalan atau patwal. Lampu peringatan yang perlu diaktifkan kembali antara lain di Simpang Parik Malintang, Kecamatan Anam Lingkuang, Simpang Sungai Geringging, Kecamatan Sungai Limau, serta Simpang 3 Pasar Lubu Alung, Kecamatan Lubu Alung. Sebelumnya, traffic light di Simpang 4 Pau Kambar, Simpang Lintas Lubu Alung dan Simpang Sicincin telah lama tidak berfungsi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada jam sibuk. Pemerintah daerah berharap perbaikan dan reaktivasi apil dapat meningkatkan kelancaran serta keselamatan lalu lintas di wilayah Padang Pariaman.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Dunsana Pandanga, Baso Baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821 5566 8003. Kami ulangi di 0821 5566 8003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat dan pesan-pesan Dunsana. Siaran hariko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dunsana, pernah enggak kita merasa lah ado di dake orang, tapi sabananya kita alun sabana hadir untuk orang tu. Kita duduk basamo, bacarito, bahkan galak basamo. Tapi, tanpa kita sadari, indak iyo banda paham apa nan sadang tak jadi deinyo. Nah, hariko kita akan membahas tentang indak peka. Sikap dan sedang acok muncul bukannya karena kita indak peduli, melainkan karena kita terlalu sibuk jo urusan hidup masing-masing. Setiap hari, kita dikaja banyaknya urusan. Ada kerajinan harus diselesaikan, tanggung jawab dalam keluarga, urusan dalam rumah, target nan ingin dicapai, sampai masalah pribadi nan manumpuk dalam pikiran. Akhirnya, perhatian kita lebih banyak ke diri masing-masing. Kita lupa bahwasanya satu orang punya perjuangan dan cara hidupnya. Sayangnya, kita lebih acok mana kok daripada batanya. Lebih capek membuat penilaian daripada mengagih perhatian. Bahkan waktu ada kawan dan membuat salah, dan pertama muncul dalam benak yaitu adalah kritik, bukannya keinginan untuk memahami apa dan sebenarnya yang sedang dihadapinya. Dan tanpa kita sadari, disitulah sikap indak peka mulai tumbuh. Bukannya karena hati indak punya rasa, tetapi karena perhatian kita lah terlalu banyak untuk diri sorang.

Dan sanak pandangnya, sikap indak pekako bukan cuma terjadi di dalam keluarga atau di antara kawan saja. Di tampek karajo pun, acuk juo tak jadi. Ada kawan karajo nan nampak murut atau indak sabana basa mange. Lalu kita capek menyimpulkan kalau inyo malih atau sedang indak profesional. Padahal bisa jadi, inyo suntuk menjago orang tuonyo nan saki, ada masalah keluarga nan alun selesai, atau mungkin inyo lah sedang baru saho tetap kuat. Walaupun hidupnya sedang indak elok-elok saja. Kita indak pernah yubana tahu cara idik ju perjuangan nan sedang dihadoan de orang lain. Alulai kebiasaan kita di media sosial, uniknya kita malah lebih tahu apa nan dilakukan orang nan jauh di balik layar HP, tapi lupa menyapu orang nan duduk pas di sebelah kita. Kita hafal unggahan kawan, tapi lupa bertanya ba'akaba orang tua. Kita rajin memberikan tanda suko di media sosial, tapi jarang meagih perhatian secara langsung ke orang-orang nan paling dekik jo kita. Kalau dipikir-pikir ya, hampir satu orang pasti pernah merasa diabaikan, pernah baca rito tapi indak pernah didengarkan, pernah ingin dimangarati tapi malah dihakimi. Rasanya tentu indak nyaman. Tanpa kita sadari, kita pun bisa menjadi orang dan melakukan hal nan sama ke orang lain. Sikap indak peka acok muncul dari ucapan nan manurik kita biasa-biasa saja. Misalnya bertanya, bilo nikah? Bilo punya anak? Karajo makini atau malah mengomentari kondisi fisik orang lain. Mungkin niatnya cuma bagarah atau untuk membuka carito. Tapi kita indak pernah tahu antah gai pernyataan tu bisa melukoi hati dan salamuko inyo simpan surang. Satu orang punya beban hidupnya dan berbeda-beda. Ada nalai berjuang mencari karajo, ada nalai menghadapi masalah rumah tangga. Ada pulau yang baru kehilangan orang yang disayang. Aduh juga dan satu hari nampak galak, tapi sabananya sedang baru saho untuk bertahan. Karena indak sadonyo luko bisa nampak dek mato.

Bencana pandangnya, marilah kita mulai dari hal-hal nan sederhana saja. Kalau ada orang nan baca rito, dangakanlah sampai selesai. Jangan capek memotong caritonyo, cuman karano ingin capek maagih pandape. Kadang-kadang orang bukannya sedang mencari solusi, inyo cuma ingin ada orang nan bisa mandangakannya. Selanjutnya, biasakanlah untuk yubana hadir. Waktu bersama keluarga, coba simpan dulu HP. Tatap mata orang nan sedang mengecek, dan dagakanlah apa nan inyo sampaikan. Kadang, kehadiran nan utuh jauh lebih berarti daripada hadiah nan maha. Selain itu, barajalah untuk indak mudah menghakimi orang lain, karena jalan hidup sate orang indak samo. Nan nampak di luar, alun tentu samo jonan sedang dirasakan di dalam hati. Kalau kita punya sakit empati, insya Allah kita akan lebih bijak dalam bersikap joba kato. Jangan pula anggap remeh perhatian kete, karena sebuah senyuman ucapan terima kasih, sapaan sederhana je pertanyaan, apa kabar hariko, bisa jadi membuik hati orang yang sedang merasa sedang jadi lebih kuat. Hal-hal kete semacam ikolah dan membuik hubungan jadi lebih ange, hidup lebih penuh juraso peduli. Sebelum kita selesaikan hariko, coba renungkan sebentar. Bila terakhir kali kita yang yubana mandangakan orang lain tanpa sibuk. Memikirkan jawaban, bila terakhir kali kita bertanya, jo hati nan tuli. Bukannya sekedar basa-basi, dan bila pulo terakhir kali kita memilih untuk memahami, bukannya menghakimi. Mudah-mudahan mulai hariko kita bisa menjadi pribadi yang lebih peka, lebih peduli, lebih menghargai sati orang yang ada di sekeliling kita, karena acak kali perhatian dan ketik dari kita bisa menjadi harapan dan gadang untuk orang lain.

Terima kasih Duncana yang telah mendengarkan siaran Bahas Lo Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirimkan respon Duncana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Duncana di 082155668003. Dan jangan lupa Duncana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Duncana. Siaran Duncana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai bersua balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. P jalan-jalan kapakan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baka badun sana pada sore hari ko. Semoga sehat selalu dan tentunya lancar dalam aktivitasnya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Senang mana cici pada sore hari ko menyapa dun sana yang mungkin kini sedang bakarajo, sedang nambah istirahat atau mungkin sedang dalam perjalanan. Kalau yang untuk dalam perjalanan, cici mengucapkan hati-hati di jalan. Jangan sampai tak kanto dan sana kalau mulai tak kalau hal baranti sebentar minum kopi sambil mendengarkan Respon Radio Jo Dendang Dendang pilihannya. Jo salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana yang ini bergabung pada sore hari ko di jam 3 lewat 22 balai mini langsung saja melalui kontak di 082 balai di 0821 5566803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp kalau Dunsana Nio Soro Dunsana ikut mengudara basamu cici di 0811 6622 9300. Selain itu dan sana bisa pula bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official. Rasanya dan sana kok pasti taraga nak ya Josuaro cici. Dek cici jarang gitu kan mengudara di lama bana. Kamarilah capek untuk request lagu, coba kirim-kirim salam biar taraga puganya terobat. Agak pede sakete ndak ba ada. Soalnya Cici tuh sayang bana ka Densana. Nak mungkin Densana ndak sayang ka Cici juga kangen ka Cici dah. Selain itu untuk Densana yang sedang ada di rantau di Sabang atau di Merauke kayak bisa melalui streaming kita mendengarkan Respon Radio di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio biar Densana bisa lebih mudah mengaksesnya. Kini di hari Kamis tanggal 10 September Cici akan mengawal Densana dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan lalu bergabung Densana datang dari Nenek Yumna. Kita angke talabih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nenekku.
1: Halo cintaku.
0: Halo juga nenekku sayang, gimana kabarnya?
1: Baik, bagaimana cintaku? Udah lama gak kedengaran.
0: Iya pasti nenek kangen sama Cici ya.
1: Iya dong.
0: Iya. Sedang mangan nenek tuh.
1: Lagi mambuai buaya cucu.
0: Onde. Cici nak nyolo di buaya-buaya sore-sore kok lama narasional lalu kok nek.
1: Ah, kasih ko lah nenek buaya nak.
0: Lama sak gini nek kok.
1: Hah?
0: Lama sak nenek.
1: Alah, masak malam.
0: Woi, masak ada nek tuh.
1: Malam bisa memasak.
0: Oh, malam bisa memasak. Tak nak bisa Cici kasinan makan deh nek ya.
1: Bisa, kalau bisa. Kini ada.
0: Oh, kalau kini ada. Itulah dari tadi bako dekode baru nenek tanjuan baru ban nenek. Kok nak sayang nenek kasih cile do.
1: Cici ndak sayang mo nenek, kalau mo nado sama putwa.
0: Ayo itulah bale nek. Tapi kini kan Allah mulai nek ya nek. Lah, nenek ni request lagu aku nek.
1: Lagunya Buayan Sayang.
0: Buayan Sayang. Dari Miss Ramolai.
1: Tapi cinta mau dibuayan.
0: Oh iya deh, deh sayang bana kan nenek kohar. Di mal dapat nenek dan surang kolai. Aduh, jadi Miss Ramolai nih ya.
1: Kalau hilang nado udah lain nak.
0: Mana?
1: Iya. Kalau hilang nado udah lain nak.
0: Iya kalau hilang nado ledoh nenek satu-satunya kok mah. Oke nenek salam-salamnya nenek.
1: Salam-salamnya pertama untuk cinta. Cinta surang ke berdua?
0: Surang.
1: Oh, surang cinta.
0: Iya, nenekku.
1: Untuk Sempanuari. Untuk Dila. Marin. Cila. Oh, Jojo. Aul. Oh, Bunda ku. Sama Kak Uci,
0: iya.
1: Joani, Sultan di RW. Nah, kini awak pertama bergabung lah baralah mu kan ada bergabung. Salam-salamnya sudah lane urang pabrik sekalian.
0: Oh iya, siap jadi nenek. Ditunggu lagunya nenek ya.
1: Oke, sayang.
0: Oke, nenekku sayang. Selamat membuayan cucu nenek ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nenek. Apa tuh?
1: Cinta tapi kan marilah.
0: Aiyah, bila-bila lah nek ya, bila-bila.
1: Itulah tuh bantu eh.
0: Iya, bila-bila lah nek ya. Oke, nenekku ditunggu lagunya ya. Oke.
1: Assalamualaikum cinta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nenekku sayang. Laba gabungin dan sana nenek Yumnan. Dari telepon menyapu-nyapu kita dan berkirim-kirim salam pulo tantunya. Dan request lagu Buayan Sayang dari Misra Mulai. Kata nenek Cici nyo di buayan-buayan tapi ndak ande sayang bana. Selain itu ada pulo requestan datang dari WhatsApp kita. Tak lain dan tak bukan dari Bundo Duo Putri. Sore Ananda tetap semangat terus ya. Sore juga bundaku. Bunda Duo Putri mau request lagu judulnya Lubu Aluang Kapadang dari Eca Putri. Salam-salamnya untuk semua krusiar yang bunda sayangi respon dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda tentunya juga terima kasih. Terima kasih juga bundaku, ditunggu lagunya ya bunda ya. Dan untuk dan sana jangan bimbang jangan ragu ya bagabung masa-masa suci pada sore hari ko akan cici tarimo requestan jo salam-salamnya sampai dengan jam 6 sore beko. Langsung saja Eca Putri Lubu Aluang Kapadang dan akan diikuti dengan lagu nenek ya Misra Mulai Buayan Sayang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, mari kita pelajari sifat orang melankolis. Seorang melankolis adalah orang yang terorganisir dan mendambakan kesempurnaan. Maka tidak salah lagi, tentunya adalah orang melankolis. Orang melankolis sejak kecil adalah pendiam, tidak menuntut, dan suka menyendiri. Orang melankolis yang sempurna adalah orang introvert. Mereka berbicara dan mengungkapkan segala-galanya secara mendalam, tenang, dan penuh pikiran. Sayang mereka dilahirkan dengan sikap pesimistis. Tetapi mereka bisa melihat masalah sebelum terjadi serta menghitung biaya sebelum membangun. Mereka berpikir, merencanakan, mencipta, dan menemukan. Mereka juga bersedia menekuni pekerjaan yang rutin dan membosankan. Orang melankolis serius dalam menetapkan tujuan jangka panjang dan hanya ingin melakukan apa yang mempunyai tujuan abadi. Jika Anda memiliki pasangan atau anak buah dengan tipe melankolis, maka Anda memiliki seorang yang dapat diandalkan untuk tugas-tugas rumit dan rutin.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Bakal berdun sana tentunya di pertengahan jam pertama. Koyo semoga mak semakin semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Masa mau jajah tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan. Jo salam-salam dari dun sana. Untuk dun sana yang dia bergabung masa mau jajah pada sore hari ke, langsung saja bergabung di kontak di 082155668003 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp yo di 08116622930. Selain itu dun sana bisa pula DM ke akun media sosial kita di Facebook, Instagram, jo TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kini Cici lah mulai live TikTok ya untuk dun sana yang Nio berinteraksi langsung di Cici tentunya ya, berbincang-bincang ya di sela-sela lagu tentunya ya dun sana ya, di sela-sela on air. Bisa saja ya langsung saja bergabung di live TikTok. Dan untuk dun sana yang di live TikTok yang Nio request-request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tapi kita akan menyapu-nyapu dulu ya yang alah bergabung di live TikTok kita. Ada 4000 mata memandang. Halo nenek ya, nenek Yumna yang alah bergabung melalui WhatsApp, melalui radio, kini melalui live TikTok pula. Onde sayang banget nenek. Ada pula Bunda Irsyad. Halo Bunda Irsyad, sehat Bunda. Dan Bunda Irsyad tadi request lagu ya, ayo dan sana ya. Bunda Irsyad Nio request lagu dari Rayola, Indak Kadiganti-ganti. Lagunya untuk ya, lagunya untuk Bang Pendi yang lagi ultah, semoga sehat selalu. Onde ulang tahun Bang Pendi. Selamat ulang tahun Bang Pendi, semoga panjang umur, sehat selalu dan dilancarkan segala hal yang diinginkan ya Bang Pendi. Ya, makasih dilah kecik Bunda Irsyad. Onde Bunda, walaupun kami bagaikan pinang di belah 10 Bunda yo. Cici jadila tentulah ada berbedaan. Oh yo Cici salah ketik Bunda. Oke Bunda. Ada pulo Bang Onot. Halo Bang Onot. Akaba Bang Onot. Ada pulo Ripai yo. Halo Ripai. Bakabar Ripai di Bukit Tinggi Ripai. Dan tentunya di sana selain dari Bunda Irsyad tadi yo yang ngelaba gabung di live TikTok kita, ada pulo Udah Jess kini yang sedang tap-tap layar. Halo Udah Jess, Mbak Akaba Udah di Kuala Lumpur, sehat Udah. Dan sana ada pulo dari Oma Mutia melalui WhatsApp kita ya. Salam Cici, request Cici Bahondoh Pondoh Cisa. Siap penyanyinya terserah Sisi sajalah. Mak salamnya untuk semua pendengar Respon. Makasih Cici, sama-sama Oma. Tapi yo Baale Oma Malang Oma. Ande Malang lah itu. Lagu Oma lun ado do Oma lun masuk le do Oma. Apa kah diganti do Oma biar langsung Sisi putakan. Dan tadi ada pulo request lagu yo datang dari Bang Onot, Menyerah Untuk Cinta. Oke, cari terlebih dahulu ya Bang Onot ya. Menyerah Untuk Cinta. Oke, dari Sia Gebang Onot, ada dari Nabila Yuza sama Hari Parintak. Jadi langsung saja ya Bang Onot ya, konfirmasi melalui live TikTok kita di kolom komentar. Ada pula Udah Jess yang menyapa ya. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Udah. Mata dan sana yang udun sana yang masih ragu-ragu nih, request-request lagu yang dia bergabung. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau sama Cici lah pasti lagunya diputakan. Salam-salamnya dibacokan. Cici tunggu ya dun sana sampai dengan jam 6 sore beko. Kata Bang Onot yo, lagunya dari Nabila Yuza says. Jadi ditunggu yo Bang Onot yo. Dan Udah aja request lagu pulo. Request lagu Lah Cukui Umwa yo Cici. Lah Cukui Umwa. Lah Cukui Onde. Soan tau dah. Oke, dari Siaga Udah, ada dari Rayola Vicky, Rayola featuring Vicky Prananda sama Anggi Rains featuring Yaya Nadila. Atau itu sambil kita menunggu ya konfirmasi dari Udah Jess dan akan memutarkan lagu special request dari Bang Onot, Menyerah Untuk Cinta. Kita putarkan dulu special request dari Bunda Irsyad ya, Rayola Indak Kadiganti-ganti.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sama-sama mendengarkan yo lagu dari Anggi Rains featuring Yaya Nadila, Lah Cukui Umwa, special request dari Uda Jess Caniago yang sedang berada di Kuala Lumpur yang kini sedang bakar rajo, kata Uda. Samangai Uda untuk karajonyo, dan kata Uda akan stay di live streaming sambil menyudahan karajo. Oke, udah siap, udah. Dan lagu ko Allah mengantarkan kita di menit ke 58, artinya di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam selanjutnya, di jam kedua, jadi jam ketiga. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 4 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Salam sore di sana di jam ampe lewat 6 menit ko Cici menyebut di sana di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan jo salam-salam dari di sana. Untuk di sana ini bergabung basamu Cici pada sore hari ko, langsung saja ke WhatsApp kita di 08116622930 dan bisa telepon pun lo ya di sana. Jadi untuk di sana yang Nio, salam-salamnya langsung disampaikan yo, atau mungkin yang Nio suaranya ikut mengudara pulau bersama Cici pada sore hari ko, langsung tancap gas, ketik saja di WhatsApp yo, langsung tertera nomor dari Respon Radio. Selain itu di sana bisa pulau bergabung melalui akun media sosial kita di Respon Radio 93,0 official, baik itu Facebook, Instagram, jo di live TikTok. Untuk di sana yang di live TikTok, langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Tadi ada pulau dari luar Sumatera Barat ya yang menyapu-nyapu kita, datang dari Kak Airina. Salam dari Surabaya, Kak asli Lampung. Halo arek-arek Surabaya. Dan dari Bang Bonong ya, bisa kirim-kirim salam tuh Kak, bisa Bang Bonong. Salam singke saja. Oke, boleh melalui kontak, boleh melalui WhatsApp, boleh pula melalui live TikTok di kolom komentar. Ada pula Bang Ajis yang menyapa, assalamualaikum Besti. Waalaikumsalam Besti. Dan Bang Rofi ya, agak tagalak Cici seketek. Alah seminggu kayaknya ndak liek Cici onde. Kalau lo Bang Rofi kok ya sehari nak mencari Cici saraso seminggu. Kalau lah seminggu nak mencari Cici secara saraso setahun. Ya nak Bang Rafi. Dan tentunya ada pula para Diman Pakiah ya. Hai cantik, selamat sore. Selamat sore. Terus ada pula Bang Abdul Syukur. Salam kenal dari Kalimantan Timur. Salam kenal pula Bang Abdul Syukur dari Kalimantan, dari Sumatera Barat, lebih tepatnya di Kasang Padang Pariaman ya Bang Abdul ya. Ba'a kabanyu dari Kalimantan Bang Abdul, semoga Bang Abdul tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan stay safe ya untuk dunsana kita, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan sekitarnya. Tadi ada yang request lagu di WhatsApp kita, datang dari Oma Mutia ya. Dek lagu Oma Mutia tadi ndak ada. Jadi kata Oma Mutia, salam Ci Basar

Salam Ci Basarah kagarih tangan sajolah Ci dari Fauzana. Oke, omaku ditunggu lagunya yo. Selain dari Oma, ada pula requestan lagu dari Bang Farhan. Yang Nio request lagu dari Miss Ramolai, Batamu Darah Tasira. Oke, dan special request tentunya datang dari Bang Bonong ya, yang tadi dari Kalimantan tadi. Eh bukan, Bang Bonong dari mana Bang Bonong? Ya ini mendengarkan lagu dari Saskia Rayani, Lupo Asa Cilako Badan. Oke Manoko, Mano salam-salamnya Bang Bonong, Buliah Sajo langsung diketik di kolom komentar. Kalau kata Bang MS dari putar lagu Kubus, oh nih Bang MS, talambe Bang MS bagabung. Dan sambil kita menunggu salam-salamnya datang, oh iya lah dapet dari WhatsApp kata Bang Bonong Buliah sebentar, cicalnya yo. Oh iya ada, awak yang Bonong tadi kak, salamnya untuk Pak Af yang di exit tol Lubu Alung, Bang Zildan yang ada di Kota Tuwo, Tek Mande, Bang Ade Taro, tim yang di Sitinjau Lawi. Oke lah Cici sampaikan ya Bang Bonong, salam-salamnya untuk Pak Af yang ada di exit tol, yang ada di Lubu Alung, dari Zidan, Kota Tuwo, Tek Mande, Bang Ade Taro, dan tim yang di Sitinjau Lawi. Dan tentunya dan sana mari kita dengarkan ketiga lagu ko sambil kita menunggu ya requestan-requestan selanjutnya datang dari dun sana kita. Dan Cici lupa ya, untuk dun sana yang mungkin di luar Sumatera Barat bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Radio Jati. Fauzana, Basarah Kegarih Tangan.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan Jo, salam-salam dari Dunsana. Tapi sebelum Cici memutarkan lagu-lagu, juga membacakan requestan, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Sultan Letterway Koyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Iya Uda, apa kabar Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Yolah, sekian lo lah, nak sebut sama Cici rasa sekian terus tu lah.
0: Ande, pandai mana lah Uda yo.
1: Ayo, ni ada pandai mengko ka diterima telefon.
0: Ayo, Uda jadi. Uda sore hari kalau makan kok?
1: Allah siap makan mana aku ha?
0: Ande, jadi. Uda ni request lagu Uda. Sambil...
1: Ya sambil Cici tergalak ke TV tadi tu ha. Awak senang nyonyok nasi tu mah. Lama-lama makan dia.
0: Iya mantap bana lama. Makin lama an makan nasi sambil mendengarkan Cici kir mantap.
1: Iyo. Raso tu raso rendang raso eh.
0: Wande, padahal
1: makan, makan makan rendang ya.
0: Padahal sambal.
1: Sambal lado nyokoh.
0: Sambal lado terasa rendang ande.
1: Iyo. Ada dua lagu itu.
0: Ande. Apa tuh tadi?
1: Kalau gulai cibadak terasa rendang lah.
0: Gulai cibadak. Ande.
1: Mak Pono punya salah tu eh.
0: Mak Pono. Ah si cari dulu.
1: Iyo sama pihak nama tu apa unyui nama pihak lambui nama tu. Gulai cibadak tu. Gulai cibadak terasa rendang.
0: Ayo cibadak terasa rendang lain.
1: Ah tu ah.
0: Iya.
1: Kau sambal lado terasa rendang nak doh. Mungkin lado mungkin lah.
0: Ayo betul dah. Udah dari oh nyuri. Kau salam-salamnya udah.
1: Salam-salam nyoko nan pertama bana aku untuk ciciku. Anak nado di studio kini kau yang mewakili seluruh kru respon. Respon ya nak respon ya salah lah. Respon nanti wakilnya di Cici tu.
0: Iya.
1: Nak lu lupa tu Pak Amrullah gitu. Kalau menitur lagi ni kontak kota kaluk lah Pak Korang Meriak Padi kau. Ha, salam juga untuk Uda Beng-Beng, Uda nama Tuhan, Uda Ardi, yeah. Uda Sultan Pamenan, Uda Jess, Ryan, Obundo Queen, Nenek Yumna, Amak Kak Uci. Nan dari apa tadi tu di Bandung tadi tu siapa tu?
0: Dari Bandung.
1: Di Kalimantan tadi
0: iya,
1: saya.
0: Iya, di Kalimantan. Iya. Ha.
1: Salamnya untuk anak Kalimantan, ke Bandung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Pekanbaru, oh ni malah tu Jakarta, pokok lain monitor lah sadu Allah aku ha. Maupun TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Radio Jati, mulai streaming kau ha. Maupun frekuensi 93,0 FM. M tu ha, dapat salam lah naknya tu ha.
0: Ayo dah.
1: Dibungkuih lah, pokoknya leh aduh nama nangah dibungkuih tu lah ha.
0: Jadi
1: kau nak menangah tu buluih lah.
0: Ayo.
1: Mengah nak didangah.
0: Iya
1: dah. Kau nak do radio kau, radio tu bukan cagiannya. Ajo HP bisa dicari. Di balik ke toko radio aduh. Nya tergantung dari awak lah tu nyala banyak dah giah kemudahan nak jemah dengar radio nak pandai awak tu lah itu dah.
0: Iya padahal bisa di mana-mana saja diakses
1: nak. Iya bisa di mana-mana saja boleh pergi aplikasi kok kamakah lu bisa mana.
0: Iya betul bana deh kamakah sambil mendengar radio.
1: Iya awak sambil dengar radio di Mekah mengapa kok mengawak tu haji pai lagi gini wala pai. Bisa dengar radio tu. Kalau pi haji pai bisa lah dengar radio tapi sambil kau tu waktu luang kau di duit andor di waknya. Jadi respon radio. Ya nak Cici?
0: Okey, udah jadi. Udah ditunggu lagi ya, udah.
1: Jadi ditunggu di kau ha. Cici putar di sana. Spesial kau ha. Untuk yang menemani kau, kau nak salam kau entah apa kata dunia aku kau Cici.
0: Nah, iya siap udah jadi
1: udah. Iya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gabung tadi udah Sultan Letterway ini mendengarkan lagu dari Mak Pono featuring Upia Unyui coba ada terasa rendang. Kata udah tadi ya pas makan sambil mendengarkan Cici ya padahal sambalnya sambalado terasa rendang. Dan untuk di sana ya, yang mungkin kini sedang makan dan sambalnya deh kurang lama raso. Ada sambil dengar respon radio, kok mantap teraso rendang. Dan selain itu ada pulau yang mungkin kini sedang ado di sawah yo, ado ayah Ulfa. Assalamualaikum Cici, kata ayah Ulfa. Waalaikumsalam ayah, tolong putarkan ayah lagu dengan judul lagu Carita Mambu Eluko. Salam-salamnya ayah untuk padanga setia respon di Manosa Jobarado. Dan salam spesialnya, salam spesial ayah untuk Cici sajalah. Makasih Cici, ayah tunggu lagunya yo. Siap ayah, ditunggu ayah. Dan tentunya di sana tadi Bang Rofi menyebutkan pulau salam-salamnya untuk Kak Cici Label ya. Bul ya, untuk siapapun saja Cici carimu salam-salamnya. Untuk di sana yang nio bergabung pasamu Cici, yang nio request-request lagu, yang nio kirim-kirim salam langsung saja melalui WhatsApp di 0811 6622930 atau melalui aplikasi media sosial ya, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Carlos featuring Malisa Putri, Carito Membui Luko.

0: ni pa sakit ah.
1: Sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
2: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari.
1: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
2: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya. Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
1: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
2: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
3: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93.5 merespon radio-radio keluarga Anda. Dan tadilah kita sama-sama mendengarkan ya lagu dari Fauzana, Berpindah Kanan Lain. Special request datang dari Bang Rofi ya, dan kata Bang Pasha ya, pamit kalua dulu dari live TikTok ya Cici, siap-siap mau maghriban juga. Karena lo di Kalimantan ya, lah capek maghribnya. Oke Bang Pasha Pua. Dan tentunya di sana sebagai lagu penutup kita di perjumpaan di jam kita yang kedua kok, datang special request dari Kang Mas ya, yang mendengarkan lagu dari Hadina, yaitu Luko Cega. Luko Cega Bakeh Mangasan ya. Dan lagu ko memiliki makna ya, kato dari Bang, dari Kang Mas tadi, sakete lah diuli ya. Lagu ko tentang yang menceritakan luko yang alah sanang, tapi bakehnya tetap tetap aduk nampak ya. Baik itu kayak seperti di kulit, di hati. Kalau di hati itu gak nampak. Untuk itu mari kita dengarkan dulu Hadina Luko Cega Bakeh Mangasan. Dan lagu ku akan mengantarkan kita di penghujung jam kita yang kedua. Dan Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Tetap di 93.5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat sore dun sana, kabar dun sana ya di jam 5 lewat 5 mini ko. Semoga dun sana masih semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Untuk dun sana yang mungkin saja kini masih dalam perjalanan yang membawa onda, yang kamu bawa onda rasa-rasanya, jangan lupa memakai masker. Dan kini sedang mengemudi, hati-hati di jalan. Jangan kancang-kancang, kata orang, biarlah kancang yang penting salamai. Indah ya, biarlah lambet yang penting salamai. Dan di sana masih bersama Cici dalam program Mbak Bana yang akan memutarkan lendang-dendang pilihan. Dendang-dendang requestan, je salam-salam dari di sana. Untuk di sana yang ikut bergabung bersama Cici pada sore hari ko, langsung saja hubungi Cici di 0811 6622930. Cici ulangi di 0811 6622930. Bisa pulo ya di telepon Cici ke nomor tu. Kalau di sana nio, salam-salamnya langsung disampaikan, requestan lagunya langsung dibacokan, jo suaronyo ikut mengudara bersama Cici. Selain itu, bisa pula mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan di sana bisa bergabung melalui akun media sosial di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tadi di live TikTok itu lah pula bergabung yo, datang dari Bang Abdul Syukur yang ini mendengarkan lagu dari Fauzana, Ciinan Bana. Semua special request datang dari Bang Fitro ya. Assalamualaikum, ni Cici request Cik ni baju dan lagu dari Upiak Bulu dan Bajudol Bacarai Jo Setan, serta special request lagu dari Bang Silo ya dari Kalimantan, Andra Raspati of Hiversti Menunggu Janji.

Nanamin

0: Ya, Kopya.
1: Oh, kena tangan, Berde.
0: Kena tangan? Sia nang berani-berani menanganan warganin.
1: Laki wah, Berde.
0: Oh, laki kau. Apa masalahnya?
1: Panjang ceritanya, Berde.
0: Iya, bercerita lah.

0: apa masalah kalian sebenarnya ya? Iya petangan ini ya.
1: Maaf, iko masalah rumah tangga kami, bukan urusan PRT.
0: Mana urusan den? Selagi masalah KDRT, itu urusan RT. Kecuali KDRW. Itu baru urusan RW. Kini bawa masalah sebenarnya.
2: Hanya betul PRT. Adanya betul-betul nih PRT. Sudah itu dan betulan, hanya masih betul.
0: Betul salah.
3: Oh, tidak bisa deh PRT. Masalahnya anu dan dianuannya. Laden tagah manuan. Nyo anuan jo. Tu anu jadinya PRT.
0: Anu nih salah.
2: PRT bahas mana kok?
0: Ini betul mah. Kalau nan anu itu tidak bisa di betuan. Kalau di betuan nan anu itu, inyo anu. Tidak betul.
3: Jadi siapa salah PRT? Anu atau betul?
0: Sama-sama salah. Nan bini jangan melawan ke laki. Nan laki jangan sekali-sekali melakukan tangan ke bini. Baik itu pulau sebaliknya.
4: Ambolah marasuan sakitnya. Di baik PRT.
0: Lah, mau pulang dulu ya. Ada mana teleponnya buko? Boleh lo oleh kalian ya. Permisi mo. Assalamualaikum.
1: Pia, maafkan udah di Pia. Udah berjanji tidak akan itu lah.
2: Ya, Pia minta maaf lah ya udah. Pokoknya Pia nak anu-anu lah do. Janji.
5: Di harus kabang lo ko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lah.
6: Yo mangau nih kabang tuh.
5: Iko tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
6: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
7: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan. Jo, salam-salam dari Dunsena. Tadi ketu di live TikTok kita ya, kalau menunggu Cici itu nak paralu udah ditunggu doh. Setia pastinya kece Bang Farhad je udah John kok. Dari tadi digombal-gombali se awak hande. Masih bersama Cici di program Mama Bana tentunya dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan pastinya akan memutarkan dendang-dendang pilihan. Jo, salam-salam dari Dunsena. Cici bacakan dulu yo yang gombalan mautnya ya dari Bang Farhan Jo, dari Uda John kok. Cici tadi banyak makan gulo yo, baa tuh udah, dik manis bana senyum Cici, ondeh Uda John. Tadar puluh dari Bang Silo, Cici kalau senyum bikin aku diabetes, ondeh jangan lah. Terus ada pulo kata Bang Farhan ya, Cici indak ka sendiri gay doh, di hati je pikiran Cici ada abang yang melindungi Cici. Tuh ada pulo Bang Farhan, ndak kepandai Bang menyampaan Cici doh, Cici ibarat ameh dia Bang Komah. Terus kata Uda John, sabah awak, tabah awak, Cici calon minantu ama awak. Deh, pandai mana Uda John kok ya. Tuh ada pulo yang menyapa kita ya, datang dari Tanjung Pinang ya, alias datang dari Kepulauan Riau, panggil aja Mas. Halo Mas. Terus dapat salam pulo ya, salam ya Kak kato Mas. Halo, salam pulo Mas. Dan tentunya alamasuk requestan ya, datang dari live TikTok kita. Yang pertama kok Tanti Betanti Ratu Sikumbang, special request dari Ryan. Sama special request dari Bang Farhan kok ya, yaitu Ipang Mandeh Tampe Baibo. Sama special request dari Bang Bos, Eno Viola Luko Baukia Jo Sambilu. Salam-salamnya kayaknya ndak ada dah. Rasto Cici ya, salam-salam dari Bang Farhan, Bang Bos. Terus ada pulo dari Uda John ko, salam-salamnya untuk Cici ya. Tapi kamapun Cici lari tetap ada jadi hati awak. Pandai bana lah Uda John ko ya. Kata Kak Aylen, cantik terus Cici kita ini. Terima kasih Kakak Aylen. Aduh Kakak Aylen ini lebih cantik tentunya. Lamanya yang galak-galak kironya ya. Salam kembali kata Bang Farhan. Oke, dan tentunya dan sangat mari kita dengarkan dulu ketiga lagu ko sebelum Cici melanjutkan salam membacakan salam-salamnya, atau mungkin tiba-tiba alah langsung saja kapan nutup jam kita di lama benar.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,8 FM Respon Radio, Radio Kelargaan. Dan tadilah sama-sama kita dengarkan yo, Eno Viola, Luko Baukia Jusambilu, special request dari Bang Bulls pada sore hari ko. Dan lagu kalau mengatakan kita di menit ke-55, artinya berada di penghujung program. Tak terasa saya dan sana, alah 3 jam berlalu dan kita harus say goodbye dulu masa mau cuci di program ko. Tapi tenang saja dan sana, karena akan saya hai kembali setiap hari tentunya dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Bang Gudiva yang request lagu, Bang Firdaus, tuh ada pula Bang Mulyadi, Bang Ari Ondema. Minta maaf Cici yang sebesar-besarnya karena alah tutup ya requestan lagunya dan bisa disambung requestan balik ya tentunya. Jangan sampai talambek mau di hari koyo Bang Gudiva. Tuh ada pula Bang Mulyadi, Bang Ari. Dan Cici mengucapkan terima kasih banyak untuk Dun Sana yang ngelah bergabung baik itu melalui live TikTok, radio, WhatsApp ataupun streaming. Dan Cici minta maaf kalau ada kata-kata Cici yang salah dalam penyebutan nama lagu ataupun siapa penyanyinya. Dan kita akan ketemu balik Dun Sana di program-program selanjutnya. Jaga kesehatan kalau misalkan keluar rumah, yang penting-penting saja. Kalau emang penting keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Kita doakan Dun Sana kita yang ada di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, yang ada di daerah-daerah ya yang kini terdampak bencana. Semoga berakhirlah, capek berakhir ya dan pulih kembali. Dan tentunya Dun Sana yang mungkin kini sedang berada di jalan, hati-hati di jalan. Daba'a kancang asal selamat. Dan sebagai lagu penutup Dun Sana Cici Agiah ya, lagu dari Kintani, Kampung Nan Jawa di Mato. Biarlah untuk Dun Sana yang sedang di perantauan, biarlah Kampung Nan Jawa tapi dake di hati. Kayak Cici Dun Sana, walaupun kita terpisah antara jarak Manato dan sana kini yang ada di luar negeri, yang di luar Sumatera, kita akan tetap di hati bersama Respon Radio, radio keluarga Anda. Cici pamit undur diri dulu, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Playspot Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Mengapa kami mempunyai pesan-pesan setiap hari untuk Anda demi membangun keluarga? Karena hari ini penting. Begitu banyak kehidupan pernikahan yang hancur karena tidak mempunyai semangat untuk berjuang dalam mempertahankan pernikahan. Berkembangnya media sosial yang luar biasa membuat apa yang selama ini menjadi rahasia keluarga atau antar pasangan diumbar seenaknya. Apakah ini sesuatu yang bijaksana? Mari kita ikuti pembicaraan yang berikut ini. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi. Salam jumpa, Bapak.
3: Salam jumpa, tetap semangat, luar biasa.
2: Nah, ini moto yang dipakai, tetap semangat dan luar biasa. Saya berharap pendengar kami juga tetap semangat untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Topik kali ini kita akan berbicara mimpi yang tak terwujud. Emang ada mimpi yang terwujud, Pak?
1: Satu pertanyaan yang unik ya. Bisa karena tidak terwujud karena itu bunga mimpi. Ya.
0: Bunga mimpi.
1: Ya, atau impen-impenan itu ya, ya.
0: Bunga tidur.
1: Ya, bunga tidur ya. Atau kalau mimpi dalam bentuk seperti apa ya, cita-cita. Ya, mungkin agak berbeda dengan mimpi karena dia tertidur impen-impenan itu kalau orang Jawa bilang itu ya.
0: Orang Jawa lagi nih. Orang umum, orang banyak bilang gini, jangan mimpi di siang bolong.
1: Gitu.
0: Tapi boleh juga sih di siang-siang bolong duduk sambil ya, berimajinasi.
1: Bahasanya mengharapkan yang tak mungkin.
0: Mungkin.
1: Apa
0: gitu.
1: Gunanya?
0: Gitu ya, Pak. Ya, pendengar, setiap pasangan pada waktu berpacaran mengatakan kami punya banyak persamaan. Tetapi setelah menikah, yang diucapkan ternyata kami sangat berbeda. Dan kekecewaan demi kekecewaan membuat pasangan merana, kesepian, sakit hati, bukan mesra lagi, tapi saling acuh tak acuh. Ikatan emosi menjadi renggang karena banyaknya kata-kata kasar dan konflik yang tidak terselesaikan. Pak, saya punya pertanyaan. Saat pasangan kecewa, apa yang harus dilakukan dan biasanya di usia pernikahan yang keberapa?
1: Wah.
0: Bahkan kayak, ada orang yang kecewa sampai selesai.
1: Iya, iya. Ya. Nah, saya jadi ingat nih sinetron dulu yang saya masih SMA kalau ya. Tentang tema cemara itu ya.
0: Keluarga cemara.
1: Keluarga cemara itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Gitu kan pernah dengar lagu itu ya. Kenapa? Kekecewaan harus jadi konflik pasangan kalau keluarga itu sebagai harta
0: yang paling
1: berharga. Nah, tentu karena pada masa-masa di mana kita mengenal itu kita gagal mengenali apa yang di luar daripada kebiasaan-kebiasaan yang muncul, ya. Karena tertutupi oleh ya hingar-bingarnya emosi cinta itu sehingga kita tidak bisa mengenal perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi sebuah kekecewaan seperti itu ya? Nah, kita mesti belajar katakan tidak terhadap kecewa. Jangan malah kita lus-lus gitu ya, kita pelihara. Kita rawat kekecewaan ini sebagai hobi. Ya, itu sebabnya hidup kita akan terus kecewa. Nah, kedua, karena apa? Kekecewaan itu adalah perasaan yang tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Dalam beberapa hal, kekecewaan seperti mirip, ya, menyesal. Bedanya penyesalan itu berfokus terutama pada pilihan pribadi yang menyebabkan hasil buruk. Sementara orang yang merasa kecewa biasanya berfokus pada hal pada hasil itu sendiri, ya.
0: Ya, nah, Pak, kekecewaan itu rasanya menghinggapi semua orang selama dia masih hidup. Karena menurut saya tidak pernah ada seseorang yang selalu bahagia, merasa bahagia, gitu. Contohnya aja, mau pergi beli ikan di pasar. Ini kita bicara tentang kehidupan keluarga setiap hari. Tadinya mau beli tenggiri, begitu datang tenggiri habis. Yang ada yang lain, mau gak? Apa? Ini ikan apalah tahu namanya, tapi banyak duri. Gak jadi, simpen dulu. Besok datang lagi, tenggiri habis. Kalau datang 3 kali tenggiri habis, itu kan kecewa ya, Pak?
1: Iya, yeah.
0: Jadi hal tenggiri aja bisa bikin kecewa. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa kecewa berlebih?
1: Ya, sangat-sangat unik memang ya, namanya keluarga itu sangat unik. Tapi memang kalau dari pertanyaan tadi saya agak lupa. Jika diukur dengan waktu usia pernikahan, memang banyak masa penyesuaian atau problem-problem seperti itu sangat bergantung pada proses adaptasi ya. Ada yang tidak sampai satu tahun menikah sudah hancur ya, karena tidak sanggup pengadaptasian atau komitmen dalam menjaga kesepakatan. Tapi ada yang 5-10 tahun baru nampak, ya. Tetapi itu semua sebenarnya dipengaruhi oleh kedewasaan emosionalnya. Apakah menjadikan masalah itu sebagai satu sumber konflik atau untuk saling melengkapi, menyesuaikan diri. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa kecewa yang berlebihan seperti itu? Yang pertama, akui saja perasaanmu ditolak atau dikhianati sehingga dapat memicu marah atau sedih, ya. Kita harus belajar mengakui dulu, ya, saya memang kecewa gitu, ya. Nah, yang kedua, kita belajar menerima keadaan sebagai realita hidup, bahwa perjalanan hidup kita memang selalu tidak mulus. Nah, itu harus kita terima sebagai satu kenyataan, bahwa memang pada masa-masa tertentu kita begitu cocok, nyaman, aman, tenang, terlindungi. Tapi pada masa berkeluarga, sudah usia sekian lama, sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, kok ada perbedaan. Yang ketiga, jangan membalas dendam atau jangan kita menyimpan perasaan kepahitan dendam dan setuju itu tersimpan dan membenarkan diri. Kemudian selanjutnya, kita harus lihat sisi baiknya dari peristiwa yang ada. Nah, ini yang sering kita gagal. Seringkali kalau setiap ada masalah, kita justru lebih pada sisi negatifnya. Ya, pengen cerai, pengen pisah, nggak puas, ternyata perempuan saya pilih pasangan yang salah. Tapi coba lihat pada sisi baiknya dulu, ya, bagaimana kebaikan-kebaikan atau hal yang memberikan kelebihan, ya. Kemudian jangan salahkan diri sendiri, selalu menyalahkan diri sendiri. Wah, saya yang salah, saya yang bodoh, saya yang kalau orang Amber nau-nau buta huruf gitu, gitu, ya. Atau orang Toraja bilang baga-baga gitu, perempuan baga-baga gitu, ya. Nah, tetapi adalah selalu berpikir yang baik dan benar untuk jadikan introspeksi diri.
0: Iya. Kemudian mengenai pernikahan itu yang tadi saya tanya, itu biasanya di usia berapa itu, Pak, ya?
1: Nah, itu dia. Memang itu sangat relatif, ya. Ada yang 3 bulan umur jagung udah habis. Udah tamat gitu, ya.
0: Jagungnya udah dimakan.
1: Udah dimakan. Ada yang bahkan kalau kita lihat paradigma atau contoh dari maaf kata ya, selebritis kita itu. Bisa dilihat berapa yang mengalami kegagalan di usia yang sangat masih muda, atau yang sudah punya anak tetapi tetap harus pisah dan sebagainya karena ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat atau orang-orangan atau dan sebagainya, ya, macam-macam. Ya, nah, jadi memang itu sangat relatif. Tetapi begini, dalam masa keluarga itu ada yang disebut masa kritis, ya, masa adaptasi penyesuaian dalam hal pengenalan karakter. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebagai sumber perpisahan. Tetapi mari kita terima dengan apa? Bahwa dia sedang melengkapi saya.
0: Baik. Pendengar, jangan jadi orang-orangan. Setuju? Ya. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571 atau 0878-790-58.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, dalam hidup ini tentu banyak sekali kasus-kasus yang melanda setiap pribadi. Apakah dia seorang yang memutuskan hidup seorang diri atau berdua dalam hari ini sebagai pasangan? Nah, mari kita dengar beberapa kasus yang akan dibahas. Saya tidak ingin mengatakan dibahas, tetapi disimak.
1: Ya.
0: Dan Pak Sukamdi tentu mempunyai jawaban yang patut direnungkan. Nah, ini kasus Pak. Setelah 5 tahun menikah dan mempunyai seorang anak berusia 3 tahun. Katakan saja Andre berpindah pekerjaannya. Sayangnya baru 8 bulan bekerja, Andre terpaksa harus berhenti karena sakit diabetes yang dideritanya. Hal ini dilakukan menurut anjuran dokter karena tidak boleh capek. Bayangan untuk membeli rumah harus dihapus karena kebutuhan anak-anak dan kehidupan setiap hari. Sebagai istri, katakan saja dia bernama Rina, harus bekerja, tetapi penghasilan tidak mencukupi. Ia tidak lagi memiliki asisten rumah tangga, sehingga anak-anak diasuh oleh ibunya. Dia stres sebagai istri, kecewa berat, dan lelah karena suami tidak menolong, hanya marah-marah. Rina ingin tinggalkan semuanya. Bagaimana menurut Bapak?
1: Wah, ya, mau marah silakan, asal jangan di rumah.
0: Oh,
1: lagunya Gospel itu ya.
0: Saya kira mau marah silakan, asal jangan kau tinggalkan diriku.
1: Ah, itu dia.
0: Nah, kau pemarah, saya tinggal memang.
1: Aduh, memang satu fenomena dalam hidup keluarga itu selalu ada saja proses yang harus dihadapi. Ada rasa senang, ada rasa kecukupan, rasa bahagia. Tapi juga ada kalanya tidak melewati, harus melewati masa-masa yang sulit atau berat. Dalam keluh kesahnya rasanya saya sudah tidak kuat dan satu lagu itu mengatakan aku sudah tidak sanggup lagi.
0: Aku tak sanggup lagi menerima derita ini.
1: Derita.
0: Wah, kita jadi hafal lagu.
1: Ngeri lagunya. Jangan-jangan banyak ibu-ibu baru menyanyikan lagu ini sambil mendengar siaran ini. Wah, ternyata menderita betul gitu ya.
0: Betul.
1: Ayo ya. Jangan menyerah ya, tapi ya. Dengar apa yang saya mau sampaikan bahwa ada solusi. Dalam kasus seperti ini adalah sebagai pasangan yang harus kita sadari. Yang pertama, jangan jadikan problem ini untuk lari dari masalah. Ya, jangan jadikan problem. Kalau begitu aku lari pulang ke mamaku dulu
0: ya, 3
1: hari.
0: Saja.
1: Nanti kalau enggak dijemput berarti dia enggak setia. Wah, itu pikiran-pikiran yang enggak boleh terjadi. Yang kedua, berusahalah membangun kesepakatan dan mencari solusi-solusi bersama. Nah, seringkali ini yang tidak terbentuk. Ada masalah, bukan mencari solusi, tetapi justru saling menyakiti.
0: Lah, suamiku kan penyakitan.
1: Nah, itu dia.
0: Diajak ngomong juga ngamuk. Nah,
1: apalagi diabetes. Wah, ini suami saya sudah
0: kurang
1: bisa bikin
0: berfungsi,
1: apa-apa.
0: Ya, tak berfungsi.
1: Wah,
0: aku kecewa.
1: Aku kecewa, ya. Nah, yang ketiga, bahwa perpisahan atau perceraian bukanlah suatu solusi dalam problem solving atau dalam hal menyelesaikan masalah, kecuali hanya menambah beban hidup, apalagi anak-anak kita. Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, bersikaplah bahwa setiap masalah itu bisa diselesaikan bersama. Ya. Yang kelima, jangan mudah terpancing emosi, tapi adalah sebenarnya untuk belajar kita praktek bertanggung jawab terhadap pasangan kita. Ya, kalau kita sudah tahu suami kita dalam situasi mengalami diabetes gitu. Nah, kita juga harus bisa mengambil peran. Bisa jadi nanti sebaliknya, kalau istrinya, ya, suaminya, wah syukurlah istri saya sudah lemah, kesempatan. Nah, ini yang juga enggak boleh ya. Maka bangunlah sebuah sikap yang jujur dalam berkomunikasi. Kita bahwa seharusnya kita sebagai orang yang hidup dalam pasangan, hindarilah bahasa-bahasa yang melemahkan diri sendiri.
0: Baik. Pak, itu sungguh-sungguh idealis. Tapi kadang-kadang berat sekali. Nah, pendengar, kalau memang Anda punya masalah seperti itu, hubungi kami. Kami akan memberikan pendampingan dan masukan yang baik tentunya. Ini hal yang harus dilakukan sesuai dengan anjuran Pak Sukamdi. Tapi mungkin ada yang berat, Pak. Ya, jadi silakan hubungi kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-5822-9. Kasus berikut, Pak. Suami saya ternyata seorang pecandu kerja. Nah, ini beda lagi nih. Dia bekerja sebagai tenaga pemasaran di sebuah perusahaan properti. Pergi pagi, pulang setelah jam 10 malam. Jika diajak bicara, katanya kejar target demi keluarga. Hari libur, masih tetap hubungi klien dan sebagainya. Saya pun bekerja, tetapi saya selalu berusaha jam 5 sudah di rumah. Karena kami mempunyai dua anak yang berangkat remaja. Usia pernikahan kami 15 tahun. Saya kecewa karena dia kurang perhatian terhadap keluarga, hanya peduli dengan kerjaan. Akhirnya, saya sering curhat dengan mantan pacar. Karena dia begitu peduli. Kebetulan, dia pun bermasalah dengan keluarganya. Sehingga kami merasa senasib, Pak. Apa pendapat Bapak tentang hal ini? Kan orang-orang kecewa kayak si ibu ini kan cari rekan senasib, Pak.
1: Iya. Rasanya dia dapat tumpuan baru.
0: Ya.
1: Ya, kita diingatkan jangan bermain api kalau tidak mau kepanasan atau kebakaran.
0: Oh gitu. Ya, tapi nah, apinya boleh juga tuh bisa menerangi kegelapan. Itu.
1: Jadi kita penting bahwa jangan sampai kita menemukan sebuah kompensasi hidup gitu ya. Tempat kita bisa membagi hidup dan akhirnya bukan bagi hidup tapi menyatukan hidup. Repot ini ya. Nah, jawaban yang saya bisa sampaikan dalam kasus seperti ini, nah, seringkali karena respon yang keliru jadi masalah ya. Tidak kerja, nganggur, penghasilan kurang, jadi konflik. Sibuk kerja, kerja, dan kerja, jadi masalah juga karena masalah pertemuan keluarga menjadi berkurang. Kita harus, yang kedua, masing-masing harus bisa lebih bijaksana dalam mengatur waktu kerja, keluarga, dan istirahat. Bahasa sekarang itu, kapan kita harus bisa mengelola quality time-nya. Ya, waktu yang paling istimewa, yang terbaik, yang berkualitas dengan keluarga. Ada yang suami bangun, istri sudah kerja. Suami pulang, istri sudah tidur lah. Kapan kerjasamanya, gitu ya? Ya, masalah lagi. Ya. Sedemikian juga alasan istri sama, suami sama. Makanya masing-masing harus lebih menyadari, harus bisa bicara dari hati ke hati tentang bagaimana dalam kesibukan bekerja tetap bisa membangun sebuah komunikasi dan kepedulian. Bisa lewat telepon, lewat video call kah, lewat sapaan-sapaan seperti apa, atau pada waktu pertemuan bisa makan siang dan sebagainya. Ya, bukan siangnya dimakan, tetapi ya jadikan waktu itu menjadi hal yang terbaik. Kan ada bos-bos itu ada
0: siang dimakan.
1: Ada bukan makan siang, tapi kita mau makan siang atau siang makan di mana gitu ya. Atau siapa yang kita akan makan begitu.
0: Nah, ikan jadi, bakar, Pak.
1: Ya,
0: itu sambil BBS.
1: Ikan bakar atau ayam kampus kah katanya, macam-macam, Pak, istilah-istilah.
0: Bapak yang, tahu BBS?
1: Nah, enggak tahu apa itu.
0: Oh, itu. Bobo-bobo siang.
1: Nah, itu dia, bobo-bobo siang atau ngelindur tengah hari ya, itu ya. Aduh, macam-macam istilah yang muncul ya.
0: Iya.
1: Kita harus belajar bisa mengajak pasangan agar bisa memahami, mengenali dunia kerja masing-masing pasangan agar tidak timbul asumsi atau prasangka untuk saling menuntut diri.
0: Ya, pendengar terdengarnya guyon. Tapi ini yang terjadi. Kadang-kadang suami bilang sibuk, sibuk, sibuk. Contoh ya itu, makan ayam kampus mana nih?
1: Iya.
0: Ya, semoga ini tidak terjadi di dalam keluarga Anda.
1: Benar.
0: Kami percaya bahwa ketika Anda menyadari bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, sehingga pengkhianatan itu harus dihindari. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: pendengar, terlalu banyak masalah dalam kehidupan keluarga. Hubungan antar pasangan menjadi sangat rentan karena masalah yang ditimbulkan. Ketika kami berusaha untuk mengemukakan poin-poin yang penting, dalam hal ini Pak Kamdi menganjurkan hal-hal yang baik demi kelanggengan keluarga, mungkin saja Anda merasa bosan. Tapi ingatlah bahwa pernikahan mempunyai nilai tradisional yang tidak dapat diubah oleh waktu dan keadaan. Nah, kami akan mengakhiri perjumpaan ini, Pak. Apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan yang saya bisa sampaikan buat Bapak Ibu yang begitu setia dan terus semangat, kerinduan yang besar untuk bisa membangun keluarga yang bahagia, yang bisa menikmati sesuatu yang luar biasa dalam pasangan. Yang pertama, mari pentingnya saling memahami dalam aktivitas kerjaan. Ya, perlu kita saling memahami. Yang kedua, pentingnya kita membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan waktu istirahat. Yang ketiga, jangan saling menuntut hanya karena target kebutuhan yang harus dicukupi. Yang keempat, salinglah terbuka dalam membangun sebuah komunikasi pada saat kita sibuk bekerja. Dan terakhir, mensyukuri segala sesuatu agar tidak terjebak pada sikap egoisme diri sendiri.
0: Ya, pendengar, kami percaya bahwa sekalipun saya katakan tadi bahwa ada nilai yang akan Anda katakan, kami tahu apa yang Anda sampaikan, kami sudah melakukannya, tapi kami gagal. Ingatlah kata Pak Kamdi bahwa kegagalan bukan sesuatu yang berakhir dengan buruk, tapi kegagalan awal kesuksesan, bukan begitu Pak?
1: Iya, keberhasilan yang tertunda.
0: Iya. Demikian perjumpaan kami dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Kita akan jumpa di lain kesempatan. Jika Anda mempunyai masalah dan mungkin agak berat, atau bahkan berat sekali, hubungi kami di telepon atau WhatsApp kami di 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Kita jumpa di lain kesempatan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Responers tentunya di malam hari ini dengan beberapa lagu-lagu terbaik dan playlist-playlist terbarunya di malam hari ini. So tentunya buat Responers yang ingin mendengarkan Dila dan ingin bertukar playlist di malam hari ini, mungkin ada lagu-lagunya yang cocok ya, boleh banget. Cocok meong ya, boleh banget gabung aja langsung bersama Dila melalui kontak kita di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Yap, dan tentunya di Kamis 10 September 2026 malam Jumat ya, di malam hari ini ya, semoga penuh berkah juga ya. Tentunya Dila akan menemani Responder sampai 3 jam ke depan dengan iringan-iringan musik-musik Indonesia, Korea dan juga Inggris nih. So, tentunya melalui kontak dan juga WA pula. Selain itu kita juga bisa mendengarkan berbagi playlistnya di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa dengerin kita di streaming di www.responradio.com. Tentunya di malam hari ini sudah banyak yang bergabung bersama Dila ya. Di malam hari ini itu datang dari Bunda Dua Putri ini yang udah request bersama Dila. Kita bacakan dulu requestannya. Malam Ananda, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya, always the Bunda ku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya yang manca, Always Remember dari Lady Gaga, yang Indo judulnya Menunggu Kamu dari Anji. Salam-salamnya untuk semua Krusia Respon dan yang Bunda sayangi dan semua Responers istimewanya untuk Ananda tentunya. Terima kasih, sama-sama Bunda, ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. Dan kali ini juga ada special request dari Kak Intan ya, yang udah request bersama Dila. Karek lagu Igitaf mungkin di depan buram. Aduh, iya ya, mungkin di depan buram ya. Kita gak tahu ya di depan kita tuh ada apa hari ini gitu. Ya walaupun mungkin harus berjalan supaya yang buram itu, yang samar-samar itu kelihatan ya. Dan mau bilang mungkin hari ini rasanya buram, tapi sebenarnya itu Tuhan ngasih jalan supaya kita lap kacanya jadi jernih. Satu lagu dari Igitaf, mungkin di depan buram.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Waduh, satu lagu dari Anji ya, Menunggu Kamu di Sini. Lihat aku sayang. Aduh, aku enggak berjuang-juang banget sih. Dan tentunya masih ditemani bersama Dila. Tentunya buat responers lihat Dila ya, responers ya. Lihat Dila mungkin di TikTok bisa ya, di Respon Radio 93,0 official lagi live TikTok Dila di malam hari ini. So tentunya buat responers yang mau request bareng Dila, boleh banget ya gabung aja langsung melalui kontak kita di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662290. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Star Helbi, Bang Putra Zola, Bang Kafka dan Bang Rek. Ayo request sebelum nanti banyak yang request ya responers ya. So tentunya ayo segera langsung aja nanti ini langsung dilaputerin di malam hari ini karena belum ada yang request di malam hari ini ya. Dan tentunya tadi baru Bunda Dua Putri dan juga Kak Intan yang request bersama kita. So tentunya buat responers yang masih ingin bergabung, masih kita tunggu sampai jam 10 nanti ya dengan requestan-requestan terbaiknya. So tentunya buat responers yang masih ingin bergabung bersama Dila masih ditunggu. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Roni Parulian yang berjudul Tak Ada Ujungnya, spesial requestan dari Dila. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, lagu dari Aku JJ ya. Aku jatuh cerita jatuh cinta. Aduh. Cerita jatuh cinta ya. Jadi ini lagunya romantis ya. Hukum mendengarkan lagu ini ketika kita lagi jomblo. Tadi ada special request dari Bang Star Helby yang sudah bergabung bersama kita melalui TikTok. Dan tentunya di malam hari ini masih banyak ya requestan-requestan terbaiknya dari responans-responans Dila yang sudah bergabung. Kali ini datang dari Abang Kafka nih. Kemarin juga dengerin satu lagu dari MCR, I Don't Love You. Dan kali ini lagi-lagi MCR juga, My Chemical Romance, I Don't Love You. Aduh, ini enak banget lagunya ya Bang ya. Karena lagunya tuh rock-rock-rock abis tapi maknanya dalam gitu ya kan. Dan juga ada special request dari kakak kita juga. Ada Kak Loro Piana tadi ya, yang mau dengerin satu lagu dari Luna Soleh, Sweet Vibe. Sweet Five. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Silo yang mau mendengarkan satu lagu dari Cakrakan, Kepada Hati. Waduh, kepada hati aku katakan jangan. Nah, itulah ya. Oke. Tunggu tanpa menunggu berlama-lama, tanpa kepo-kepo, kita dengerin dulu ya. Satu lagu dari My Chemical Romance yang berjudul I Don't Love You.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya harus berapa kali kita untuk memaafkan ya. Ya gak tahu ya. Mungkin kalau dihitung-hitung sangat banyak ya untuk memaafkan. Tapi ya gitu ya. Karena manusia itu tempatnya salah. Dan kita tuh sebagai manusia harus punya hati yang besar dan lebar ya untuk memaafkan. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama Dila di program Triforce dengan requestan-requestan terbaiknya responders di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget ya, langsung saja bergabung bersama Dila di malam hari ini di 08116622.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Lagi
0: Iya,
1: abang
0: Bang.
1: sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Abang gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat. Tema malam ini apa?
0: Lagu Indonesia, Korea, sama Inggris, Bang.
1: Lagu Indonesia pop ya?
0: Iya, yang pop. Mau request lagu
1: Wali
0: apa
1: nggak bisa
0: nih?
1: diputar ya?
0: Wali nggak bisa
1: Wali nggak
0: diputar,
1: bisa ya?
0: nggak bisa, karena lagu Wali itu lagu religi kebanyakan nih, Bang.
1: Apa ya? Sumpah matiku aja lah.
0: Sumpah matiku dari Niji, oke. Oke, sumpah dan matiku dari Niji, oke. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
1: Salam untuk Adia. Untuk Jejel, Jojo, Pudan, Cila, Rex, Pancapua, Bol, Dades Lima Ria, untuk Pendi, Ajo Silva, Iko, itu saya bungkus satu adik.
0: Oke, Abang, ditunggu lagunya ya. Nanti akan kita putarkan.
1: Ya,
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini yang udah request ya. Dan kali ini tidak hanya Bang Sanjaya, juga ada dari Bang Daun Coklat yang udah request lagu dari Trick City yang berjudul Dewi. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari abang kita ya, yaitu abang dari abang apa nama dari abang Yudi yang lagi berduka di hari ini dan kemarin juga tentunya kehilangan ayah tercinta ya. Dan tentunya kita semua mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ada momen-momen yang enggak bisa kita ulang ya Bang Yudi ya, tapi kita bisa simpan lewat sebuah foto tentang seseorang, tentang kenangan atau tentang perasaan yang pernah begitu berarti malam. Dan tentunya malam ini mari kita nikmati satu lagu tentang mengabadikan momen yang sebelum semuanya berubah menjadi kenangan. Dan satu lagu dari sesi potret special request dari Bang Yudi untuk mengenang almarhum ayah tercinta.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian kini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Jules Katepung, Katepung Dewi ya, Sexities Katepung dari yang berjudul Dewi, special request dari Bang Daun Coklat yang sudah request bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila ya di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya Responers. Tentunya buat Responers yang mau bergabung dan ingin mendengarkan lagu-lagu terbaiknya boleh banget. Langsung saja bergabung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan tentunya Responers boleh banget mampir-mampir di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Farhan nih yang mau dengerin satu lagu dari Noah yang berjudul Kala Cinta Menggoda. Dan juga ada special request dari Kak Purnama yang mau dengerin satu lagu dari Kim featuring Nabila Taqiyah, Bayangan Cinta Yang Lalu. Dan juga ada special request dari kakak kita, yaitu ada kita lihat dulu ya, Kak Cindy Setia nih, Kak Cindy yang mau request lagu dari Sharla yang berjudul Kasih Tak Sampai. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Noah yang berjudul Kala Cinta Menggoda, special request dari Bang Farhan.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau throwback bareng Ed Sheeran dan Adele?
2: Never mind, I'll find someone like you.
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

besarlah kasih tak sampai. Dan tentunya lagu ini dari Padi ya, tapi dikemas kembali oleh Sharla dengan suara khasnya dan genre musik yang mungkin sangat menyayat hati ya. Dan tentunya lagu yang mengingatkan kita bahwa gak semua rasa harus berakhir dengan memiliki. Ada kalanya kita harus menerima bahwa seseorang yang begitu kita sayangi ternyata hanya ditakdirkan untuk singgah, bukan untuk tinggal. Tapi mungkin dari setiap kasih yang tak sampai itu, kita belajar satu hal, bahwa pernah mencintai dengan tulus pun sudah menjadi bagian indah dari perjalanan hidup. Bukan kamu yang malam ini sedang mengingat seseorang. Semoga apapun yang pernah terjadi bisa menjadi kenangan yang baik, bukan alasan untuk terluka. Dan tentunya special request dari Kak Cindy Septia ya di malam hari ini. Waduh, ngena banget ya. Dan tentunya kata Angkel hanya singgah bukan sungguh. Benar, aduh. Oke. Bukan singgah. Hanya singgah ya, tapi bukan sungguh. Berarti cuman kayak udah lewat aja gitu ya kan Angkel. Dan tentunya di malam hari ini masih dengan requestan-requestan terbaik kita. Kali ini kita sudah dengarkan satu lagu dari dari Kak Gloria ya, kasih tak sampai. Dan kali ini setelah kasih tak sampai, kita dengerin lagu yang ini kayaknya ngerelain banget itu, yaitu datang dari Puja, benar-benar pergi, special request dari Uncle di malam hari ini. Dan tentunya juga ada special request dari Bang Pacapua yang mau dengerin satu lagu dari Gloria Jessica, I Just Wanna Love You. Dan juga ada special request dari Bang Prahara yang mau dengerin satu lagu dari Justin Bieber yang berjudul Baby. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responers jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bareng Dila. Dan kita akan dengarkan beberapa lagu-lagu spesial di malam hari ini untuk menemani responers mungkin yang lagi galau kayaknya ya. Suasananya emang gak galau ya hari ini ya. Oke. So satu lagu dari Gloria. Dari Gloria Jessica, I Just Wanna Love You, special request dari Bang Pacapua.

0: Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, setelah lagu dari Justin Bieber, Baby ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani Resonance di hari ini. So tentu ini, tentunya lagu ini mengantarkan kita di menit ke-54 di program Triverse di malam hari ini. So tentunya buat Resonance yang masih ingin bergabung, yang ingin join bersama Dila, boleh banget ya. Ditunggu nanti lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat Resonance yang mau request-request bareng Dila, boleh banget ya. Langsung saja gabung di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Resonance yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Farhan dengan tambahan lagunya, yang mau dengerin satu lagu dari Bara Suara yang berjudul Terbuang Dalam Waktu. Dan juga ada dari Bang Sarhelbi nih yang mau dengerin satu lagu dari Hindia yang berjudul Kita Kesana. Oke, ditunggu aja lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan inilah satu lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu.

0: tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

India kita ke sana ya, kemana? Ke kiri apa ke kanan? Aku ke kiri, kamu ke kanan. Aduh, ini gak sejalan ini. Makanya hati-hati di jalan kalau kata Tulus ya. Dan tentunya ya, lagu ini menjadi lagu pembuka kita di jam ketiga, yaitu jam terakhir kita. Dan tentunya Dila mau bilang kalau kita udah penuh banget requestannya ya, responersnya. Jadi tentunya buat responers yang mau request, yang mau mendengarkan bersama Dila di malam hari ini ya, udah penuh, tapi gak apa-apa, dengerin aja di malam hari ini tentunya dengan requestan-requestan Dila. Kali ini juga ada special request dari Bang Silo yang mau tambah lagu dari Gloria Jessica yang berjodoh terbelah jadi dua. Ada dari Bang Kia masih di dalam, Merpati Band, Tak Rela, dan juga dari Medra yang berjodoh seharus 100 hidup lagi, dan juga special request dari Bang Firdaus, Tak Rela, Merpati Band. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya buat responers yang udah request-request bareng Dila di malam hari ini, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua, special request dari Bang Silo yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kali ini mari kita pelajari sikap orang koleris. Tahukah Anda jika Anda adalah seorang yang dinamis, memimpikan hal-hal yang mustahil, dan berusaha meraih bintang yang berada di luar jangkauan, maka Anda adalah orang bertipe koleris. Orang koleris selalu mengincar, meraih, dan berhasil. Ia mempunyai peraturan emas. Lakukanlah dengan cara saya sekarang. Ia mudah bergaul dan berkomunikasi secara terbuka. Dia tahu segala-galanya akan beres selama dia memimpin. Dia lebih banyak menyelesaikan pekerjaan bila dibandingkan dengan watak-watak lainnya. Dia gemar memberitahu Anda dengan jelas di mana dia berdiri. Orang koleris berorientasi pada tujuan dan mempunyai kualitas kepemimpinan secara bawaan. Dia biasanya menanjak dalam puncak karir apa saja yang dipilihnya. Mayoritas pemimpin dunia adalah orang koleris yang kuat. Jika Anda memiliki pasangan atau anak buah dengan tipe koleris, maka mereka dapat diandalkan untuk melakukan hal-hal yang mustahil bagi orang lain. Mereka juga bisa unggul dalam keadaan darurat. Jadi jangan anggap mereka sebagai saingan atau musuh, tapi rangkulah mereka.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi ya bersama Dila di malam hari ini dengan responers ya di malam hari ini yang mungkin lagi beristirahat ya di malam hari ini, dan tentunya ditemani bersama Dila di malam hari ini juga. Dan kali ini juga sudah banyak ya request-request bersama Dila, yaitu datang dari Bang Fendi yang udah request yang mau dengerin satu lagu dari Christina Per yang berjudul A Thousand Years, dan juga ada dari abang kita juga. Bang Fauzan yang mau dengerin satu lagu dari Bang Syahroni ya kali ini yang mau dengerin satu lagu dari PC Kota yang berjudul Bahagia Lagi. Dan juga ada special request dari Abang Peaches Boy yang sudah berada di malam hari ini ya, yaitu tentang lagu sebuah lagu yang mungkin mengingatkan kita bahwa perpisahan memang gak pernah mudah, apalagi ketika yang pergi adalah seseorang yang punya tempat begitu besar di hati kita. Ada rasa kehilangan yang mungkin tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dan perlahan diterima. Karena pada akhirnya orang yang kita sayangi mungkin tidak selalu bisa tinggal bersama selamanya, tapi kenangan, cerita dan kasih sayang yang pernah mereka berikan akan selalu punya tempat di hati kita. Jadi tentunya untuk responders yang malam ini sedang merindukan seseorang yang sudah pergi, semoga rindunya bisa menjadi doa dan kenangan selalu menjadi alasan untuk tersenyum. Dan tentunya lagu dengan genre yang sangat bagus ini dari Maria Carey yang berjudul Baby.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Christina Perri yang berjudul A Thousand Years ya, dibawakan dengan irama yang baru ya, dengan suara khas yang baru juga. Biasanya kita dengerin ini lagunya yang nyanyiin James Arthur ya. Kali ini yang nyanyiin Christina Perri dengan irama dan alunan musik dan suara khasnya. Dan tentunya di malam hari ini masih dengan requestan-requestan terbaik responders. Dan tentunya kita main cepat aja biar respons-respons kita kebagian requestan ya. Kali ini juga datang dari Bang Farhan yang mau minta tambah lagu 4020 Mangu katanya boleh. Dan juga ada special request dari Uda Jazz yang tadi udah booking ya, Uda Jazz requestannya ya udah ya. Udah minta duluan slot pertama tadi tapi di akhir kata Uda Jazz diputerin. Oke, Nadif Basalama Kota Ini tak sama tanpamu. Dan juga ada special request dari Abang Renaldi Rahmat yang mau dengar satu lagu dari Adele dengan suara khasnya yang berjudul Someone Like You katanya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari 4020 yang berjudul Mangu.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, lagu dari Mahal ini yang berjudul Percuma. Dan tentunya Percuma ini sudah menghantarkan kita di menit terakhir di program Triverse di malam hari ini. So tentunya terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, yang sudah request-request bareng Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan terbaiknya. Dan tentunya program Triverse akan kembali hadir di hari Jumat, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Dan tentunya tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders untuk waktu tidurnya di malam hari ini. Dan tentunya satu lagu dari Caleb G yang berjudul No I Know ya, special request dari Bang Nasro yang akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Dan tentunya dalam pamit undur diri, kalau ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan, Dila minta maaf. Dan tentunya Dila akan kembali lagi dengan keceriaan-keceriaan yang baru. Dan tentunya tetap semangat dan jaga kesehatannya. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Gimana kabarnya di malam hari ini? Tentunya semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Jojo tentunya di malam hari ini pada program musik malam yang tentunya akan menemani Responer semua selama 2 jam ke depan, yang akan menemani dengan lagu-lagu yang slow ya, dan juga menenangkan pikiran hati kita juga nih, yang menyejukkan telinga kita juga. Mungkin di Responer malam hari ini banyak ya yang sudah melewati hari-hari ini dengan mungkin ada yang berat, ada yang senang, atau mungkin ada yang penuh kesukaran tentunya. Apapun yang sudah kita lewati dalam satu hari ini, kita sejenak kembali mengucap syukur dulu nih atas selesainya hari-hari kita, kerja-kerja kita, dan tentunya

Dan tentunya responat di malam hari ini kita bacakan dulu ya requestan yang sudah masuk. Ada datang dari live TikTok kita, dari kontak kita, dan juga dari WhatsApp kita nih. Kita baca dulu dari live TikTok kita ya. Yang pertama ada requestan yang masuk dari Bang Gung di TikTok kita, yang request Gagal Bersembunyi dari The Rain. Kita cari dulu ya Bang ya. Oke, Gagal Bersembunyi dari The Rain sudah kita masukkan Bang Gung. Ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound ini. Dan kemudian juga dari kontak kita sudah ada requestan yang masuk ya. Bersama Jojo di malam hari ini ada datang dari para fanbase-nya Berbinar nih malam hari ini. Yang mau request lagu Haha, dan juga ada yang mau request lagu Selesai. Aduh, gimana nih fanbase Berbinar, mau yang Haha atau yang Selesai nih? Karena kita tidak bisa memutarkan dua-duanya ya dari penyanyi yang sama. Untuk itu boleh nih, ayo rembukan dulu ya fanbase-nya para Berbinar ya. Nanti kan Jojo putarkan yang mana mau diputarkan. Dan kemudian responder, untuk responder juga yang masih ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget ya, masih Jojo tunggu sampai dengan jam 12 malam. Karena kita pada musik malam ini selama 2 jam ya, sampai dengan jam 12 untuk kamu yang masih terjaga sampai dengan tengah malam nanti. Dan mungkin tanpa berlama-lama, sembari menunggu ya salam-salam dan juga requestan yang masuk, kita putarkan dulu. Tapi sebelumnya ada requestan yang tambah masuk nih. Yang masuk ya, aduh Jojo kok belibet banget ngomongnya malam hari ini ya. Ya, dari requestan masuk kembali dari Bang Fendi di live TikTok, di live TikTok kita, yang request lagu Sheila on Seven. Dan oke, kita cek dulu ya Bang ya. Dan dari Sheila on Seven belum ada nih Bang Fendi, mau diganti enggak? Dan responder malam hari ini Jojo notice ya, lagunya kalau bisa beatnya yang middle dan juga yang slow untuk bisa menemani kita di malam hari ini. Oke, untuk Bang Fendi Jojo tunggu ya lagunya jika ingin diganti. Untuk itu kita dengarkan dulu special request yang pertama dari Bang Gung, ada Gagal Bersembunyi dari The Rain.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibowo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku langsung mantan kalau aku mau nikah.
0: Sa, eh. Eh, ikhlasin. Eh.
4: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
5: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
4: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
5: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
4: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
5: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer di program musik malam ya. Dan tadi kita sudah diantarkan dengan beberapa lagu-lagu requestan ya. Dari yang terakhir ada Sabrina Lenner yang berjudul Selesai nih dari para fanbase-nya Berbinar. Dan tentunya di malam hari ini banyak juga ya requestan yang sudah masuk di melalui live TikTok kita. Dan tentunya mungkin banyak ya malam hari ini yang ingin dihibur dan ditemani oleh Jojo sampai dengan jam 12 malam nanti. Mungkin ada yang sedang sibuk dalam pekerjaannya ataupun lembur, atau mungkin mau ditemani saja nih untuk menikmati malam-malam ini tentunya. Dan tentunya udah ada requestan masuk ya Responer dari WhatsApp kita. Itu datang dari Bunda Dua Putri, akan Jojo bacakan untuk Responer semua. Malam nak Jojo sayang bunda, malam kembali bundaku sayang Jojo. Gimana kabarnya bunda? Semoga bunda sehat selalu ya di sana, dan Jojo di sini kabarnya sehat nih. Semangat terus ya, siap bunda, always semangat nih bunda. Dan dalam program musik malam ini bunda mau request lagu. Yang pertama ada dari Tulus yang berjudul Hati-hati di Jalan. Dan yang kedua ada dari Anji nih, Putus atau Terus. Spesialnya malam hari ini lagunya ditunjukkan untuk semua krusia respon yang bunda sayangi, serta seluruh responer di mana saja berada. Tristimewa tak lupa juga untuk Najojo. Aduh, terima kasih bunda untuk lagunya dan untuk salam-salamnya ya di malam hari ini. Untuk itu ditunggu ya bunda, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound berikut ini. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk ya kembali dari live TikTok kita. Datang dari Bang Star Selby nih yang mau request lagu Ikro dari Raim Laode. Oke, untuk Bang Star ditunggu ya, kita cek dulu.

Oke Bang Star, sepertinya Ikro belum ada. Oke Bang Star, untuk lagunya sudah ada ya. Ditunggu ya Bang Star, nanti akan Jojo putarkan nih untuk Bang Star setelah lagu dari Bunda Dua Putri tentunya Ikro ya, Raim Laude. Udah ditunggu Bang Star, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan untuk responer semua di malam hari ini yang masih mau ingin request bersama Jojo, boleh ya. Langsung saja di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan kita juga ada media sosial yang bisa responer akses dan juga DM di sana, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 official, dan saat ini juga Jojo masih melakukan live TikTok ya, yang pastinya di Respon Radio 93,0 official. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu spesial requestan dari Bunda Dua Putri. Yang pertama, Hati-hati di Jalan dari Tulus.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer kembali lagi bersama Jojo tentunya di program musik malam ya. Dan kita sudah berada di menit 40-an ya, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu dari Bang Star Selby, yang request lagu ada Ikro dari Raim Laude. Nah, tentunya Responer, kalau kita renungkan ya di lebih dalam lagi, lagu ini bukan sekedar tentang membaca dalam arti harafiah Ikro, yaitu mengajak kita untuk belajar membaca kehidupan, membaca setiap kejadian yang kita alami, membaca kesalahan yang pernah kita buat, bahkan membaca perjuangan, kehilangan, dan hal-hal kecil yang sering kita lewatkan. Karena terkadang hidup tidak memberikan jawaban langsung, kita justru diminta untuk belajar dari apa yang terjadi. Dan tentunya dari kegagalan kita belajar tentang keteguhan, dari kehilangan kita belajar tentang keikhlasan, dan dari perjalanan panjang kita belajar mengenal siapa diri kita tentunya. Dan Ikro juga terasa seperti sebuah pengingat ya, bahwa proses belajar tidak pernah selesai. Selama kita masih menjalankan kehidupan, selalu ada sesuatu yang bisa kita baca, kita pahami, dan kita renungkan tentunya. Dan untuk itu Responer, di malam hari ini sudah banyak juga ya requestan-requestan yang menanti. Dan tadi sudah kita dengarkan juga Ikro yang sangat mendalam sekali maknanya nih untuk semua Responer. Semoga semua Responer dapat terhibur ya di malam hari ini, dan dapat menikmati malam ini ya sebelum berganti ke esok hari. Dan tentunya tetap semangat terus, dan jangan lupa beristirahat ya. Terima kasih untuk Bang Star Selby juga nih yang sudah request lagu ini bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya juga Bang Star Selby ada tambahan lagu ya dari Conan Gray yang berjudul Hater. Dan ada juga requestan yang masuk kembali dari live TikTok kita dari Bang Muhammad ya, Muhammad Syafis, yang request lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Oke Bang, ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya Hater dari Conan Gray.

0: Antara lembaran waktu yang diam, ada senyum lama yang masih hangat dalam ingatan. Nada-nada pelan membawa kita pulang.
1: Di bangku tua, di bawah rindang kenangan, lagu lama itu berbisik pelan. Seolah masa lalu tak pernah benar-benar hilang.
0: Hanya dengan satu lagu, kita bisa kembali ke tahun-tahun penuh rasa. Saat hati masih muda dan dunia terasa sederhana.
2: Kembali ke masa di mana kaset masih jadi andalan dan radio adalah teman setia di siang hari. Selamat datang di Retro Siang, program spesial yang memutar lagu-lagu nostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Setiap siang dari Senin sampai Jumat, kami hadir untuk menemani responders yang sedang bekerja, istirahat, atau sekadar ingin bernostalgia. Karena kadang yang kita butuhkan bukan lagu baru, tapi kenangan lama yang menenangkan.
3: Kirim permintaan lagu kenangan pilihan Anda melalui WhatsApp, Instagram, atau telepon langsung ke studio, dan biarkan musik lama menyapa kembali. Retro Siang, hadir setiap hari Senin sampai Jumat, jam 11 sampai jam 14.30, hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
4: Retro Siang, relaksasi temani rutinitas siang dengan irama nostalgia.
5: Warm 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama. Untuk itu, jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali di jam kedua atau jam ketiga kita pada program musik malam. Dan lagu ini abadi dari Perunggu sebagai lagu penutup di jam pertama kita.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer. Kita sudah masuk di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program musik malam, yaitu di pukul 23 menuju 24 ataupun 00 ya. Dan tidak terasa banget nih malam hari ini sudah mau berakhir dan kita sudah mau menuju pertengahan malam. Untuk itu di pertengahan di menit kelima pukul 23 ini sudah ada requestan yang masuk ya dari salah satu pendengar kita di live TikTok, yaitu ada dari Manis nih yang sudah request lagu Semua Ini Untuk Apa dari Doni Maulana. Nah, untuk itu nanti kita akan dengarkan ya Responer ya lagu ini yang sudah direquest oleh Manis. Dan kemudian juga ada requestan yang sudah masuk juga dari pendengar kita ya. Ada dari Bang Muhammad yang request kembali, yaitu dari Dewa 19, dari Dewa yang berjudul Kangen. Dan ada juga dari Bang Star Selby kembali request dari Sienna Spiro yang berjudul The Visitor. Untuk itu ditunggu lagi, akan Jojo putarkan satu per satu ya. Dan untuk itu tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita dengarkan dulu Semua Ini Untuk Apa dari Doni, spesial requestan dari Manis.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, Responer kembali lagi tentunya masih bersama Jojo ya. Dan kita sudah berada di menit 19, tepatnya di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan di malam yang mulai dingin ini dan sepi ini ya tentunya ya, kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu requestan yang datang dari Bang Star Selby nih, yang berjudul The Visitor dari Sienna Spiro. Nah, di mana lagu ini merupakan sebuah cerita ya tentang seseorang yang pernah datang ke dalam hidup kita, yang membawa perasaan, kenangan, dan mungkin juga harapan. Dan seperti seorang pengunjung yang kehadirannya ternyata tidak selamanya, ia datang meninggalkan jejak kemudian pergi. Dan tentunya Responer, mungkin ada ya orang yang memang ditakdirkan untuk tinggal sementara, namun ada juga yang hanya hadir dan pergi kembali, yang memberikan sebuah cerita lalu meninggalkan pelajaran yang mungkin baru kita paham setelah mereka pergi tentunya. Dan untuk itu, kalau malam hari ini mungkin ada dari kita ya Responer yang merindukan seseorang yang sudah pergi, tidak apa-apa tentunya. Rindu tidak selalu berarti kita harus kembali. Kadang rindu hanya cara hati mengingat bahwa pernah ada seseorang yang begitu berarti. Wah, lagunya sangat dalam banget ya di malam hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang sedang rindu dengan seseorang di malam hari ini, semangat terus ya. Sama seperti Jojo juga nih yang selalu merindukan dia, tapi entah kapan dia akan kembali ya. Oke, untuk itu Responer, sama seperti lagu yang kita putarkan dari Dewa yang berjudul Kangen, untuk kita, untuk kamu dimanapun berada yang lagi kangen dengan seseorang, selamat menikmati lagu ini.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dipukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.
4: 93.0 FM Respon Radio. Your family radio.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Malam. Dan tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita ya responder. Untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request, boleh banget nih Jojo tunggu sampai dengan jam 12 malam ya. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya yang sudah di request dari Bang Fishes Boy ini, yang berjudul Hold My Hand yang berarti genggam tanganku. Nah, lagu ini dibawakan oleh Akon dan Michael Jackson ya, yaitu tentang kebersamaan, dukungan dan juga harapan untuk menghadapi kehidupan bersama. Tentunya Hold My Hand ini ataupun genggam tanganku menjadi simbol ya bahwa dalam menjalani hidup kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Ada kalanya kita membutuhkan seseorang untuk selalu bersama. Dan untuk memberikan kekuatan dan meyakinkan kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nah, pesannya sangat sederhana dari lagu ini, tapi sangat kuat. Dimana ketika dunia terasa berat, kehadiran seseorang yang mau bertahan dan berjalan di samping kita bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Dan mungkin malam ini, lagu ini bisa menjadi pengingat ya, bahwa sesulit apapun perjalanan kita, hari-hari kita, jangan takut untuk meminta bantuan dan jangan ragu untuk menggenggam tangan orang-orang yang tulus yang berada di sisi kita tentunya. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan jawaban atas semua masalah, tapi seseorang yang berkata, aku ada di sini, kita lewati semuanya bersama. Wah, lagunya sangat romantis banget ya. Dan untuk kamu juga mungkin di malam hari ini yang lagi capek dan yang lagi pengen ditemenin, semoga lagu Hold My Hand tadi ya bisa menjadi teman dan juga motivasi nih, penguat untuk responder semua yang masih yang merasa sendirian. Nah, untuk itu responder di malam hari ini juga sudah ada requestan yang masuk kembali ya dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Daun Coklat nih yang request lagu Pesan Terakhir dari Liodra. Dan kemudian juga ada yang sudah bergabung juga ya, tapi sebenarnya kita sapa-sapa dulu nih responder kita yang sudah bergabung dari live TikTok. Ada Bang Star Selby yang sudah setia monitor, ada Bang Bull juga setia monitor, ada Bang Daun Coklat juga, dan tentunya masih banyak banget nih, ada Bang Zaki juga, ada Bang Ahmad Zakwan ya. Nah, untuk itu semuanya yang ingin request boleh banget nih, masih bisa ya Jojo tunggu sampai dengan jam 12. Dan tentunya ada juga requestan yang masuk kembali, yaitu datang dari Bang Zakiyah yang request lagu dari Bunda Ismi Aziz, judulnya Aku Rindu. Oke, nanti kita cek dulu ya Bang ya, kalau misalnya lagunya masuk nanti akan kita putarin ya Bang ya, ditunggu lagunya. Dan juga ada Asenan yang sudah menyapa kita, QQ katanya, hai Asenan, selamat bergabung ya. Mau request lagu enggak? Biasanya ini Asenan malam-malam pengen request lagu ritual. Nah, kebetulan ritual udah ada nih Asenan. Kalau mau langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya pesan terakhir dari Liodra. Mungkin Bang Daun Coklat ingin menyampaikan nih pesan-pesan terakhirnya sebelum dia melepaskan ya seseorang yang dicintainya, atau mungkin sebaliknya.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, Responer, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung jam dan program kita. Dan tentunya kita sudah diantarkan dengan lagu dari Unmesh yang berjudul Jangan Lupakan Aku. Untuk itu bagi Responer juga, jangan lupakan Jojo ya dimanapun Responer berada. Walaupun kita akan berpisah di malam hari ini, tentunya kita akan kembali lagi di esok hari ya, dengan di jam yang sama. Dan tentunya musik malam di malam hari ini akan berakhir. Terima kasih Jojo ucapkan untuk semua yang sudah menjadikan malam ini sedikit lebih hangat bersama lagu-lagu dan cerita yang kita bagi. Sebelum Jojo pamit dan sebelum Responer menutup mata dan beristirahat, perlu diingat ya bahwa kita semua dan bahwa semua hal harus selesai hari ini. Kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa untuk berhenti sejenak. Menarik nafaslah dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat. Besok adalah halaman baru dan kamu selalu punya kesempatan untuk mencoba lagi, memperbaiki yang kurang dan melanjutkan apa yang belum selesai. Jadi lepaskan perlahan semua kekhawatiran malam hari ini, biarkan tubuhmu beristirahat, biarkan pikiranmu tenang dan percayalah bahwa kita sudah melakukan yang terbaik hari ini. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak ya, dan esok pagi kembali terbangun dengan hati yang lebih ringan dan pikiran yang lebih tenang. Dan tentunya semangat yang baru. Sampai jumpa lagi di musik malam berikutnya. Selamat malam, see you and bye-bye, dan tetap jaga diri. Satu lagu penutup spesial request dari Bang Sena yang berjudul Ritual.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Gimana nih di pagi hari yang cerah ini? Kabarnya tentu luar biasa ya buat responder semuanya. Semoga apapun yang responder harapkan hari ini boleh terjadi ya. Memang terkadang ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita, itu banyak terjadi. Tetapi kita berharap dengan rasa syukur kita karena kita boleh menikmati pagi ini, responder boleh melihat ada kesempatan demi kesempatan yang boleh responder hadirkan dalam setiap kehidupan responder semuanya. Ya, selamat datang di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani responder semuanya di pagi hari ini selama 2 jam ke depan ya, dari jam 6 sampai dengan jam 8 pagi nanti. Seperti biasa dalam program Semangat Pagi, tentunya Viko akan menghadirkan satu tema yang mungkin relate dengan kehidupan kita. Akan tetapi nih responnya semuanya, karena mengingat bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa buat seluruh radio Indonesia ya, karena kita sedang memperingati Hari Radio Nasional. Oleh sebab itu tentu tema kita gak jauh-jauh dari tema dari memperingati hari apa hari ini gitu maksudnya. Oleh sebab itu respon semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Viko putarkan lagu aman dari semua agar menemani respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa para pesaing kita sering meniru ide kita yang cemerlang? Ya, pasar dan teknologi memang berkembang dengan cepat, sehingga perusahaan yang tidak berinovasi akan selalu gagal dan tidak sukses. Untuk itu, kita harus selalu melakukan inovasi atas produk-produk kita. Kita harus mengenal pasar, berani mengambil risiko, menguasai teknologi, dan menciptakan kondisi yang kondusif. Mengenal pasar artinya kita harus mengetahui apa yang diperlukan pasar. Kita perlu melakukan intelligent marketing. Lantas kita berani mengambil risiko untuk menemukan ide baru dengan kemungkinan kita dapat saja gagal. Tetapi mengambil risiko merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan ide baru dalam keadaan yang sulit. Jadi, lakukanlah. Apalagi jika Anda sudah mempergunakan teknologi baru yang terintegrasi dengan usaha Anda, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk membuat suasana kerja mampu menghasilkan ide-ide cemerlang. Nah, sudahkah kita sekalian melakukan semuanya itu?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bareng Viko, tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Ya, seperti biasa ya, dalam program Semangat Pagi bagi responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang di pagi hari ini, bisa langsung di Viko 082155668003. Ya, semoga responden semuanya yang sudah bangun pagi ini mungkin sudah siap-siap ya. Belum siap-siap sih, tapi ya sudah mempersiapkan diri untuk perjalanan ke kantor, buka toko, bekerja, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah. Semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di pagi ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin sudah akrab banget dengan kehidupan kita, yaitu tentang suara, karena memang kita sedang memperingati Hari Radio Nasional. Ya, responden semuanya, pernah gak sih kita berpikir bahwa sebuah suara bisa mengubah suasana hati seseorang? Sebuah informasi bisa membuat seseorang mengambil keputusan, dan sebuah cerita yang didengarkan di radio bisa membuat kita merasa bahwa kita tidak sendirian. Dan hari ini kita akan angkat tema suara yang menyatukan, informasi yang menginspirasi. Ya, responden semuanya, kita lihat kehidupan kita hari ini bahwa setiap bangun tidur, informasi itu sudah nunggu. Banyak banget masuk dengan luar biasa. Media sosial tuh bergerak udah begitu cepat banget ya, karena memang hidup di era digital saat ini. AI sudah semakin canggih, berita datang dari berbagai arah, video, pesan berantai, komentar, opini, semuanya berlomba mendapatkan perhatian dari kita. Masalahnya bukan lagi apakah kita mendapatkan informasi, tetapi apakah informasi yang kita dapatkan itu benar-benar memberi manfaat buat kita. Karena memang gak semua informasi itu membuat kita lebih tahu gitu ya. Tidak semua juga informasi membuat kita lebih bijak. Bahkan informasi yang salah bisa membuat kita salah mengambil keputusan, salah memahami orang lain, bahkan memecah hubungan. Nah, di tengah dunia yang semakin terhubung ini, ternyata kita bisa loh semakin mudah terpecah juga. Nah, ada seorang mungkin yang bekerja hari ini di perjalanan, terus legarin sebuah informasi membuatnya khawatir, kemudian buka media sosial makin khawatir. Ya, kita memiliki begitu banyak suara, tetapi belum tentu semuanya benar-benar didengarkan. Nah, disinilah responden radio tuh punya peran yang sangat menarik. Radio tuh bukan hanya tentang musik, bukan hanya tentang penyiar yang berbicara di balik mikrofon. Radio adalah connection. Ada suara manusia yang menemani perjalanan kita, ada informasi yang membantu kita untuk memahami perjalanan, memahami keadaan, ada cerita, ada tawa, ada ruang untuk berbagi. Dan terkadang ketika pagi terasa berat, suara dari radio lah yang didengarkan bisa menjadi teman yang berkata, tenang, yuk gak sendirian. Jadikanlah suara sebagai jembatan, bukan sebagai tembok. Radio bisa menjadi ruang untuk menyampaikan informasi yang jelas, berimbang, dan juga bermanfaat. Selamat Hari Radio Nasional. So, Viko putarkan lagu dari Ran dengan judul Kapan Akan Menemani Responden Semuanya pagi ini.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang lagi ya, kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya, yang semangat banget buat nemenin pagi responer semuanya, apalagi kalau sudah bicara tentang radio nih. Ya, semoga responer semuanya hari ini punya plan yang banyak dan plannya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi impian responer semuanya. BTW, yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, terlebih dahulu mungkin ada keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, bisa langsung DM Viko 08215566803. By the way, ya gimana kabar responnya semuanya pagi ini? Yang sudah siap jalan atau yang sedang di jalan, hati-hati, be careful. Yang sedang berangkat ke kerja, maksudnya semoga pagi ini responnya semuanya siap untuk memandang masa depan. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaan hari ini lancar. Dan yang masih rebahan, kalau masih rebahan jangan sampai radio kita yang membangunkan ya. Nah, responnya semuanya pernah gak sih pagi-pagi kita baru bangun tidur kemudian langsung pegang handphone? Pernah? Udah gak usah dijawab, nanti atau kapan itu pasti pernah. Lihat WhatsApp kah, buka Instagram kah, scroll TikTok kah, baca berita kah, lalu 5 menit kemudian bertanya lagi, sebenarnya tadi saya lihat apa ya, kok kayaknya janji deh 5 menit tapi kok lewat 10 menit gitu ya. Jadi informasi itu datang begitu cepat, responnya semuanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semakin banyak informasi membuat kita semakin pintar, atau justru semakin banyak informasi membuat kepala kita tuh penuh? Kita hidup di zaman yang luar biasa. Kalau ingin mendapatkan informasi, kita harus nunggu koran dulu. Nah, itu zaman dulu, menunggu berita di televisi atau mendengarkan radio. Tapi sekarang informasi bahkan bisa datang sebelum kita sempat mencarinya. Bahkan yang lebih canggih nih responnya semuanya, kita kalau mau buka YouTube, terus kita kepikiran misalnya, kepikiran sesuatu, dan YouTube itu akan menampilkan di berandanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Begitu juga dengan Instagram, begitu juga dengan TikTok. Memang dunia udah semakin canggih. Belum kita search, dia sudah memberikan atau menyajikan apa yang sudah kita pikirkan. Begitu hebat dan luar biasanya AI gitu ya. Nah, yang sebenarnya semuanya, informasi kadang datang berbeda-beda. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita bukan kekurangan informasi, kita justru sedang menghadapi kelebihan informasi. Dan problemnya adalah, mana sih informasi yang benar-benar kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi responlah semuanya. Oleh sebab itu, yang harus kita perhatikan adalah, kalau kita ingin memilih satu alasan kenapa sih kita kok masih dengerin radio sampai hari ini ya, jawabannya adalah, apa karena kita musiknya, penyiar yang menemani, informasi, atau karena radio itu sudah seperti teman perjalanan. Dan kirim jawaban responnya semuanya ya. Jadi ada 4 opsi. Kenapa sih responder punya alasan apa sih kok sampai hari ini masih dengerin radio gitu ya? Apakah karena musiknya, penyiar yang menemani, informasinya, atau karena radio sudah seperti teman perjalanan? Itu dia, Viko tunggu di nanti DM 08215566803.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa respon semuanya. Jadi jam pertama kita telah usai. Tentunya kita akan balik lagi di jam kedua nantinya buat respon semuanya. Yang mungkin hari ini sudah siap untuk melakukan sesuatu yang besar, coba lakukan. Ya, tadi kita ngobrol tentang sesuatu yang mungkin terlihat sederhana tapi ternyata punya kekuatan yang luar biasa, yaitu suara. Suara yang bisa menghibur, suara yang bisa memberikan informasi, dan suara yang bisa menenangkan. Dan di tengah dunia yang penuh dengan informasi seperti sekarang ini, mungkin kita memang tidak membutuhkan lebih banyak suara. Yang kita butuhkan adalah suara yang bisa untuk dipercaya. Ya, buat responden semuanya, itu dia ya. Dan buat kita akan balik lagi nanti di jam kedua, tetap bareng Viko di Respon Radio 93,0 FM. Tentunya karena Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.